0: Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
1: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
2: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
1: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
2: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
5: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
4: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner

0: nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap

0: sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
1: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena tanaman juga sawit itu punya dampak lingkungan.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
3: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi dampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
4: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
6: Akan melakukan kunjungan.
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
6: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
7: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
6: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
7: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
7: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
6: Dalam kunjungan ini,
7: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
9: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Didiroli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Didiroli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan.

saja dari belakang saudara. Ada pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan. Kira-kira tembakan. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.

sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.

berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan, seperti banjir. Adanya persiapan yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menghindari berbagai potensi buruk yang diakibatkan oleh bencana banjir. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan mengetahui apa yang harus dilakukan selama banjir terjadi. Pertama, melakukan evakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Menyiapkan makanan kering atau instan, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak berdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rahel Naomi Remen. Jika kita ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada kita, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Tenau Kupang, ada Dia Savitri Maharani.
1: Info Cuaca Maritim.
0: Ibu Dia, selamat pagi. Ibu Dia, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRIND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 11 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk ketinggian gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca, wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 56 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasi cuaca maritim di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

anggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hatimu. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih.

0: adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.
1: Satu RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, bersama kami Florata pagi ini. Saya Leli Kara dan juga masih dengan Mbak Isar yang sebagai operator studio. Dan kesempatan pagi hari ini seperti biasa pendengar, di hari Senin, Rabu dan juga Jumat kami hadirkan program acara Hello RRI. Dan program acara ini kami akan menanti partisipasi Anda, gabung-gabung Anda untuk menyampaikan aduan atau keluhan ketika Anda menggunakan fasilitas umum, misalnya seperti itu pendengar. Anda melihat ada satu dan dua hal yang mungkin butuh solusi, begitu pendengar. Anda bisa sampaikan kepada kami dan kami akan mencoba menghubungi dinas atau OPD terkait yang menangani soal apa yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Kami nantikan partisipasi Anda untuk bisa kontak kami ke 0821-4451-1957 untuk layanan telepon. Kemudian layanan WhatsApp bisa di 0821-3878-8786. Sampaikan keluhan Anda, aduan Anda, apa yang Anda alami dan Anda rasakan, Anda bisa sampaikan kepada kami ke 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Dan program acara Hello RRI ini kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkanmu. Dr. Rob Gilbert. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan kita semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kita telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan kita semakin positif.

Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rahel Naomi Remen. Jika kita ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap

Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan, seperti banjir. Adanya persiapan yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menghindari berbagai potensi buruk yang diakibatkan oleh bencana banjir. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan mengetahui apa yang harus dilakukan selama banjir terjadi. Pertama, melakukan evakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Menyiapkan makanan kering atau instan, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak berdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni tidur antara lelap dan setengah sadar dan fase tidur di mana mimpi terjadi. Bayi cenderung tidur selama 16 jam sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

dengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Selamat siang pendengar Pro Satu RND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi pada siang hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2026. Semoga di hari Jumat ini, Jumat berkah ya untuk semua pekerjaannya di hari ini. Selalu sukses, sehat juga pendengar. Dan apapun yang dilakukan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Seperti biasa, Floratas yang ini kembali kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga pendengar di siang hari ini ya, kita akan hadirkan program Indonesia Sehat untuk Anda. Edisi hari ini kita akan ketahui terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan ya di musim kemarau. Nah, kita waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan peran aktif masyarakat. Nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Yayu Solastri SKM MPH sebagai pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten ND ya, pendengar untuk Anda. Dan nanti seperti biasa pukul 11 kami hadirkan lagi ya di program Jaksa Menyapa pendengar di siang hari ini. Kita akan ketahui bersama nanti kita akan hadirkan ya terkait dengan topik kita itu bagaimana bijak dan beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan Ibu Caroline Marsha Jonansiah SH sebagai Kepala Subseksi 2 Intelijen dari Kejaksaan Kabupaten ND, dan juga ada Pak Arindra Galih Pradana SH sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum dari Kejaksaan Kabupaten ND. Untuk Anda kami akan hadirkan nanti di siang hari ini. Dan pukul 12 seperti biasa kami akan hadirkan dinamika olahraga pendengar. Dan juga lanjut ada silang jomat ya siang hari ini. Dan nak bincang budaya pukul 13 dinamika warta berita lokal produksi RRI ND di pukul 14 nanti. Semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah kasana informasi dan juga edukasi ya pendengar. Selamat menikmati segala rangkaian informasi yang kami hadirkan. Untuk mengawali perjumpaan kita, saya ingin hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Tulus ya pendengar untuk menemani Anda, yaitu Seribu Tahun Lamanya untuk menemani Anda.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Putih yang menemani Anda ya di siang hari ini. Kita sudah di program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini ya pendengar. Kita akan hadirkan salah satu topik menarik untuk kita ketahui bersama, yaitu bagaimana menjaga kesehatan ya di musim kemarau dan waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat dan juga peran aktif masyarakat. Nah pendengar, untuk mengetahui ini kita nanti akan bersama mengulas topik ini ya bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Yayu Sulastri SKM MPH sebagai pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten ND untuk Anda di siang hari ini. Dan tentunya pendengar perlu kita ketahui dulu ya bahwa memasuki musim kemarau kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan, mulai dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA maupun dengan adanya dehidrasi hingga penyakit lain ya pendengar yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi sangat penting, dan juga deteksi dini terhadap gejala penyakit, pelaporan yang cepat seperti apa, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci ya agar penyebaran penyakit juga dapat dicegah lebih awal. Oke, untuk mengetahui ini kita sudah terhubung ya bersama dengan Ibu Yayu di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Pak Angel.
0: Assalamualaikum, Ibu. Salam sehat di pagi hari ini.
1: Salam sehat, sehat selalu buat kita semua.
0: Amin, luar biasa. Terima kasih Bu Yayu sudah memberikan kesempatan kepada Pro 1 RRI ND untuk kita bergabung bersama di program Indonesia Sehat. Baik, Ibu Yayu, di pagi ini ya kita angkat salah satu topik yang menarik karena sekarang sudah memasuki musim kemarau dan pastinya kita juga perlu menjaga kesehatan seperti apa begitu. Dan di siang ini kita ketahui bagaimana waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat dan juga peran aktif masyarakat. Baik, Ibu, boleh kami ketahui dulu ya sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan begitu. Boleh diketahui dulu seperti apa nih survei lens diketahui untuk pendengar kita di udara.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Iya. Untuk pendengar semuanya, terima kasih sekali karena sudah memberi kesempatan untuk kami menyampaikan terkait dengan surveillance. Jadi surveillance sendiri adalah kegiatan pengamatan. Kita mengamati perkembangan penyakit, pemantauan penyakit, mulai dari kejadiannya, kemudian dengan pelaporannya, dan itu dilakukan secara rutin terus-menerus sampai dengan menganalisa datanya dan kemudian mendapatkan hasil analisanya dan juga sebagai sehingga kita peroleh feedback atau analisanya itu kita dapat gunakan sebagai feedback untuk pencegahan penanggulangan program untuk kedepannya.
0: Iya, baik, luar biasa Ibu. Dan ketika kita memasuki musim kemarau sekarang yang sudah kita bisa rasakan begitu ya Ibu ya, dan apa yang sering dikaitkan dengan meningkatnya berbagai penyakit di musim kemarau ini, Bu? Halo?
1: Peningkatan penyakit. Halo, halo.
0: Iya. Seperti apa penyakit begitu ya, atau bagaimana deteksi dini penyakit di saat musim kemarau saat ini?
1: Bahwa kita tahu bahwa musim, perubahan musim itu juga mempengaruhi faktor lingkungan, memang mempengaruhi pola perkembangan. Nah, musim kemarau ini meningkatkan risiko beberapa penyakit atau beberapa masalah kesehatan seperti diare yang sudah Mbak Angel sebutkan tadi, penyakit ISPA, kemudian penyakit yang masuk melalui makanan maupun air. Selain itu juga penyakit akibat kekurangan air bersih dan juga penyakit vektor. Vektor itu perantara seperti malaria maupun demam berdarah.
0: Iya, dengan adanya ini Ibu, bagaimana kita mengetahui untuk atau mendeteksi dini penyakit-penyakit ini?
1: Iya. Agar Jadi semua penyakit ini apa perubahan cuaca ini sehingga berisiko timbulnya penyakit seperti tadi. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Tergantung penyakit yang dialami. Jadi yang perlu masyarakat ketahui, misalnya penyakit vektor. Jika terjadi perubahan cuaca atau peralihan musim seperti ini, hujan, panas, dan kekemarau, itu ada potensi peningkatan demam berdarah. Nah, demam berdarah itu gejalanya misalnya antara lain panas, demam, bisa disertai dengan panasnya tinggi, kemudian bisa juga dengan perdarahan di kulit, mimisan, dan itu gejala itu biasanya munculnya hilang timbul. Jadi mungkin para orang tua pendengar sekalian bisa segera memeriksakan anaknya. Jika anaknya panas hari ke 1, hari ke 3, hari ke 7 turun, kemudian panas lagi, nah itu perlu diwaspadai. Nah, caranya harus segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Kemudian upaya lainnya adalah, misalnya kita temukan kasus di masyarakat nih, untuk salah satu upaya deteksinya secara klinis adalah kita menyampaikan ke kader atau petugas kesehatan terdekat, sehingga info itu bisa sampai ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Mungkin untuk deteksinya tergantung respon, tergantung gejala yang timbul ya, Mbak Kak Angel ya. Itu disikapi sesuai dengan gejala yang timbul. Nah, misalnya yang muncul ini tadi seperti tadi, masalah kesehatan itu bukan hanya satu penyakit ya. Ada ISPA, ada DBD, ada diare. Nah, itu munculnya itu sesuai dengan penyakitnya. Salah satu masalah lainnya juga yaitu kayak keracunan makanan. Itu juga berhubungan dengan cuaca, karena perubahan seperti tadi, kalau kemarau, kekurangan air, risiko debu dan segala macam itu bisa mengontaminasi makanan, dan itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya keracunan. Nah, untuk deteksi dininya adalah ketika ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang memiliki gejala seperti sakit perut, mual, diare atau muntah. Nah, itu jika sakitnya satu, dua, itu sudah dikatakan sebagai keracunan makanan. Kalau hanya satu mungkin belum terlalu ini ya, mungkin faktor individual seseorang itu metabolismenya. Tapi kalau kejadiannya sudah dua atau lebih dari dua, itu sudah masuk dalam kita curigai, wajib kita, itu sudah potensial, kita harus mencari faktor risikonya, apakah itu dari makanan, faktor risiko makanan, atau dari paparan debu atau apa, itu yang harus kita cari tahu. Dan memang gejala-gejala awalnya seperti tadi, dia mual, muntah, pusing, itu juga menjadi salah satu tanda awal, sinyal bahwa kita harus segera menyampaikannya ke orang lain, atau yang mengetahui berita itu harus segera menyampaikan ke tenaga kesehatan di sekitarnya.
0: Baik, dan ini juga perlu itu tadi ya pendengar, kita harus mengetahui ini lebih dini atau deteksi dini seperti apa. Dan Ibu, bagaimana juga nih ketika mengetahui ini ya, bahwa dengan mendeteksi dini tadi berbagai hal yang diketahui. Nah, bagaimana kondisi ini juga biar mendapatkan penanganan yang cepat begitu Ibu, bagaimana nih prosesnya?
1: Jadi kita di saat ini secara nasional Indonesia tuh punya sistemnya, sistem pelaporannya yang dinamakan sistem kewaspadaan dini dan respon. Dan itu pelaporannya dilakukan setiap minggu, pelaporannya dilakukan setiap minggu oleh semua unit pelapor. Unit pelapor di sini kita melibatkan puskesmas dan juga rumah sakit sewilayah Kabupaten Ende. Nah, itu datanya setiap minggu itu puskesmas harus wajib masuk laporannya itu di hari Senin atau Selasa dalam setiap minggu. Dan itu kita laporkan secara web. Di webnya itu sudah ada notifikasinya, sekiranya ada peningkatan misalnya dari ambil contoh misalnya ini pelaporan dari puskesmas Kota Ende, tiba-tiba yang muncul di situ ada peningkatan ISPA atau ada peningkatan diare. Nah, di situ ada nanti ada catatan sinyalnya, sinyal atau alert peringatan potensial wabah. Nah, dari situ satu kali dalam waktu kurang dari 24 jam, dinas kesehatan maupun puskesmas harus memberikan respon.
0: Iya. Baik. Halo, Ibu. Masih bisa dengar?
1: Ya. Halo ya.
0: Oke. Iya. Dengan mengetahui ini juga Ibu ya, beberapa hal tadi bahwa kita harus perlu melaporkan dengan cepat begitu. Nah, apakah ya, kondisi ini juga yang ada di Kabupaten ND ini sudah menunjukkan begitu adanya peningkatan kasus di musim kemarau ini Ibu, boleh diketahui?
1: Ya, memang di periode pelaporan yang dari Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA. Memang ada peningkatan kasus ISPA. Dan itu kita tindak lanjuti seperti tadi. Kalau ada peningkatannya berarti kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok, maka itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi, identifikasi, dan juga memberikan tindakan penanggulangan dan juga edukasi.
0: Iya. Baik. Untuk mengetahui bagaimana mendeteksi dini juga pelaporan cepat nih Ibu. Nah, bagaimana nih jika ada anggota keluarga ya mengalami gejala penyakit nih, dan juga bagaimana respon begitu ya agar gejala seperti demam, diare, atau batuk ini cepat ditangani begitu Ibu, apa yang harus dilakukan?
1: Yang harus dilakukan misalnya swadaya, maksudnya yang dilakukan masyarakat pertama sekali bahwa reaksi tubuh kita seperti tadi batuk atau demam itu adalah salah satu sinyal dari tubuh bahwa kita terpapar dengan virus atau bakteri atau penyebab masalah kesehatan. Nah, cara kita menanganinya adalah dengan memberikan pengobatan yang tepat atau tindakan yang tepat. Nah, salah satu hal misalnya jika sakitnya kita itu tidak membaik dalam 1 atau 2 hari, maka itu harus segera ke fasilitas kesehatan. Namun mungkin di yang tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan itu adalah yang kita memang harus menjaga diri kita dari yang berpotensi untuk terserang sakit tadi. Misalnya kalau misalnya sudah tahu bahwa ini musim kemarau nih, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, kita supaya kita terhindar dari seperti tadi diare. Nah, kita berarti harus menjaga bahwa kecukupan air kita juga baik di dalam rumah, kemudian air yang kita gunakan itu makanan juga tertutup rapat, air yang sumber air yang kita gunakan itu benar-benar bersih atau dari sarana yang bersih yang sesuai dengan standar higienis sanitasi. Seperti itu ya Kak Angel ya.
0: Oke, baik. Tentunya ini juga peran keluarga sangat dibutuhkan begitu ya untuk melindungi anggota keluarga dari penyakit ini. Dan Ibu boleh disampaikan juga nih kepada pendengar kita di siang hari ini bagaimana untuk ikut mencegah tadi ya, dan seperti apa nih membedakan ya dehidrasi biasa dan juga kondisi yang memang sudah tidak bisa ditangani sendiri begitu Ibu.
1: Mungkin terkait dengan perubahan musim tadi kemarau, masalah masalah kesehatan lainnya itu adalah masalah dehidrasi ya, Kak Angel ya. Dehidrasi ini ada tingkatannya juga, masalah akibat perubahan cuaca dari panas tadi. Jadi ada tingkatannya mulai dari, kemudian ada lagi level heat stroke, serangan panas. Tanda awal, tanda bahwa tubuh kita itu sebenarnya sudah butuh cairan, sudah kekurangan cairan. Nah, penyebabnya adalah karena cairan yang keluar dari tubuh kita ini terlalu berlebihan, namun asupannya kurang, yang masuk itu kurang. Jadi tubuh kita kan 60% adalah cairan. Nah, dehidrasi itu jika cairan dalam tubuh sudah kurang, namun masuk itu masih sedikit. Yang masuk sedikit kemudian ditambah lagi mungkin keadaan lain seperti tadi, karena kita diare, kemudian kita muntah, dan juga karena aktivitas sehingga keringat yang keluar banyak menyebabkan kita dehidrasi. Jadi dehidrasi itu sepertinya mungkin masing-masing orang ya gejalanya mungkin tidak yang parah sekali, tapi dari dehidrasi ini sebagai tanda awal nanti jika tidak ditangani dengan baik, masih kurang minum dan kemudian kita tetap memaksakan diri kita untuk beraktivitas di luar ruangan, nah itu juga akan berpotensi menuju ke yang namanya heat stress atau stres akibat panas tadi yang akan nanti marah kepada berujung pada heat stress ini timbul akibat tubuh kita itu sudah mulai stres karena panas saat panas tadi dehidrasi, kemudian ditambah lagi kita tetap melakukan aktivitas yang berpotensi untuk meningkatkan keringat dan mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Ini adalah tahap awal dari bahwa tubuh kita itu sudah kewalahan gitu. Nah, dan di sini ditandai dengan suhu tubuh kita sudah mulai naik ya Kak Angel ya, sudah mulai naik sedikit, ada pula yang beberapa masih normal tapi sebenarnya sudah berubah suhunya, jadi masing-masing respon tubuh nih. Tapi di sini ada tandanya pada saat heat stress ini kita sudah menunjukkan banyak keringat. Nah, tanda lainnya adalah kita sudah mulai merasa lemas, kemudian pusingnya pusing-pusing ringan, kemudian kita sudah mulai merasa haus yang berlebihan. Ya, ini sudah mulai menuju ke heat stress-nya. Iya. Lalu ini sebenarnya alat untuk dan perbanyak minum. Kemudian seandainya kita beraktivitas di panas, di tempat yang panas, maka kita mungkin istirahatkan sejenak, kita berteduh di tempat yang agak teduh. Ya.
0: Baik. Iya. Baik. Ya, Ibu Yayu boleh diketahui juga nih dengan berbagai penyakit tadi ataupun hal-hal yang kita hadapi di saat musim kemarau, dan pastinya juga ya pendengar kita di siang hari ini mungkin mau bergabung ya, meninggalkan komentarnya seperti apa, boleh juga ya Ibu Yayu untuk bisa hadir ke ruang dialog kita di siang hari ini.
1: Ya, okay. Boleh Kak.
0: Baik, ya pendengar dimanapun berada yang ingin meninggalkan komentar Anda di siang ini seperti apa, mungkin ada beberapa pertanyaan ya untuk bisa ditanyakan kepada narasumber kita Ibu Yayu di siang hari ini terkait dengan topik waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan juga bagaimana peran aktif masyarakat. Untuk itu Anda boleh bergabung di line WhatsApp Rosati RRI ND di 0821 3878 8786. Dan kita akan jeda dulu ya Ibu Yayu untuk menemani aktivitas pendengar kita di siang hari ini. Satu buah nomor lagu untuk menemani. Ada lagu dari Raisa ya, pendengar, untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Pro Satir RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: quieras.
1: Y no me llegas.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 RRI untuk Anda dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Kita akan ketahui bagaimana waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan peran aktif masyarakat. Kita masih bersama dengan Ibu Yayu ya siang hari ini. Ibu, selamat siang.
1: Siang,
0: Baik. Di siang hari ini ada dua pendengar kita ya yang sudah bergabung. Dan juga ada beberapa pertanyaan nih Ibu Yayu. Pertanyaannya ada Ibu Maria dari di Kelurahan Mautapaga Indi. Katanya, selamat siang Ibu, saya Ibu Maria dari Mautapaga. Kalau anak mengalami diare nih saat musim kemarau, kapan harus segera dibawa ke puskesmas? Dan satu lagi nih Bu ya, sekalian saja begitu ya. Nah, bagaimana ada Bapak Petros dari Ndona, katanya bagaimana nih peran masyarakat dalam membantu dinas kesehatan untuk mendeteksi penyebaran penyakit secara lebih awal begitu. Baik, Ibu Yayu silakan.
1: Makasih sekali Kak Maria sama Pak Petrus. Jadi untuk diare ini pada anak ya, kita tahu bahwa memang kelompok rentan dalam semua penyakit itu, dalam surveillance itu kelompok rentannya adalah bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang penyakit istilahnya penyandang penyakit ya, penyakit-penyakit tidak menular, komorbid istilahnya, itu penderita DM, jantung. Nah itu mereka adalah kelompok rentan. Nah untuk bayi balita, jika diare, apa yang harus dilakukan orang tua? Diare itu sangat cepat, akibat fatalnya adalah dehidrasi tadi. Jika anak mengalami diare, yang kita khawatirkan adalah dehidrasi, dan dehidrasi berat bisa berakibat pada kematian. Dan itu yang tidak diharapkan oleh orang kesehatan manapun, bahwa jika terjadi diare pada balita harus segera dilakukan tindakan penanganan segera. Jika apa tanda diare? Diare itu dalam teori orang kesehatan BAB cair dalam jumlah lebih dari 4 kali. Jadi misalnya dalam sehari ini, dan anak bayi ini misalnya dia sudah pertama dia BAB di pagi sekali, kemudian jam berapa, setengah jam kemudian BAB lagi, cair lagi. Jika sudah sampai 4 kali atau lebih, maka itu sudah masuk dalam kategori diare. Yang harus dilakukan adalah tindakan pertama oleh kita di rumah adalah sering memberikan makanannya, harus tetap masuk, minum cairan harus tetap masuk ke anak. Itu air putih atau minuman manis, atau lebih bagus itu ditambah dengan garam ya, yang di rumah.

0: peran masyarakat ya untuk membantu dinas ya untuk mendeteksi penyebaran penyakit secara lebih awal begitu Ibu Yayu.
1: Terima kasih Pak Petrus. Pak Petrus ini tinggalnya sih sekitar Ndona ya,
0: betul.
1: Sekitar Ndona. Oke. Di Ndona mungkin secara spesifik wilayah untuk kabupaten ini kita Ndona itu masih masuk dalam daerah-daerah rawan juga untuk pemantauan demam berdarah. Kemudian kalau untuk malaria kita di Kabupaten Ende sudah masuk dalam eliminasi ya. Jadi yang kita pantau itu adalah kasus yang masuk yang pulang dari daerah rantau seperti Kalimantan, Sumba maupun Papua. Itu yang kita wajib pantau kalau ada pendatang masuk ke wilayah Ndona, misalnya tetangganya Pak Petrus, dia baru pulang merantau dari Papua, dari Sumba, dari Kalimantan, maka yang harus dilakukan adalah segera sampaikan kepada pelaku perjalanan ini dan keluarganya untuk segera ke Paskes memeriksakan darah. Ya, itu namanya surveillance migrasi. Jadi semua orang pendatang dari wilayah endemis yang masih merah belum eliminasi wajib kita lakukan pemeriksaan dan pengambilan dan pemeriksaan darah malaria, mengecek ada tidak plasmodium di dalam darahnya sehingga dia tidak menjadi sumber penularan lokal di sekitar wilayah Ndona. Kemudian hal lain yang dilakukan, misalnya nih kasusnya lain lagi, tiba-tiba ada laporan di Ndona ini yang diare atau yang mencret ya, orang kan kadang bilang sakit perut, mual, muntah dalam satu rumah nih sudah ada anaknya, terus dari ibunya juga, kemudian tetangga sebelahnya juga. Nah, yang harus dilakukan Pak Petrus adalah bisa segera menghubungi kader atau tenaga kesehatan kami yang ada di desa atau yang ada di puskesmas terdekat untuk menyampaikan. Misalnya ini anggota keluarga ini belum pernah memeriksakan ke Faskes ya. Nah, mungkin lewat bantuannya Pak Petrus ini bisa membantu kami supaya cepat mengetahui rumor atau rumor sinyal kasus ini dan bisa segera ditangani supaya tidak menyebar ke tempat lain.
0: Baik. Iya, dan semoga ini bisa membantu begitu ya Pak Petrus untuk jawabannya dan bisa diterapkan juga untuk di lingkungan sekitar. Baik, Ibu Yayu di kesempatan terakhir bagaimana nih untuk closing statement-nya terkait dengan topik kita di siang hari ini?
1: Baik, terkait dengan topiknya kewaspadaan terhadap perubahan musim ya, musim kemarau ya, ancamannya. Jadi seperti tadi, musim kemarau itu bukan berarti kita berhenti beraktivitas. Musim kemarau juga membawa dampak untuk kesehatan kita, tapi bukan berarti kita menghentikan semua aktivitas kita. Mari kita tetap cerdas untuk beraktivitas, kita tetap cerdas menjaga kesehatan kita dengan cukup dan hindari panas yang berlebihan sehingga kita bisa menjaga stamina di tubuh kita. Jadi apapun itu virusnya yang akan terjadi di perubahan di
0: Halo Ibu.
1: Halo?
0: Iya. Baik. Silakan dilanjutkan ya. Siap.
1: Dengar ya? Kedengaran ya?
0: Sudah Ibu, ya.
1: Jadi jika stamina kita bagus, maka apapun virus bakterinya sebenarnya kita bisa menangkal, gitu ya. Walaupun musim kemarau, maka kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara cukup minum dan aktivitasnya dengan aktivitas yang cerdas. Dalam artian tidak terlalu terpapar di matahari, kemudian menggunakan alat pelindung. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, sering mencuci tangan di saat mau makan atau setelah keluar dari BAB atau setelah beraktivitas di luar rumah. Wajib ya cuci tangan, kita tetap, itu adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian gunakan masker jika keluar rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera periksakan diri kita jika terdapat gejala ya. Deteksi dini dan pelaporan cepat itu merupakan sebuah langkah awal untuk pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kita. Namun itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang kesehatan sendiri jika tanpa bantuan Bapak Ibu masyarakat termasuk RRIND karena sudah melibatkan kami untuk menyampaikan informasi ini. terima kasih Kak Enja sudah
0: baik
1: seperti itu.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Yayu untuk kesempatannya siang hari ini. Itu tadi beberapa hal yang kita hadirkan ya, sebagai bisa menjadi inspirasi untuk pendengar Prosa RRI ND. Ibu Yayu

terima kasih untuk kesempatannya di siang ini. Salam ya, sukses selalu, kak. Salam sehat. Selamat ya, menikmati hari ini. Ya. Semoga sukses, baik. Baik pendengar di manapun berada ya, kita ketahui bersama tadi bagaimana waspada penyakit di musim kemarau dan kita perlu mendeteksi dini ya, dan bagaimana juga agar pelaporannya cepat dan bagaimana peran aktif kita sendiri. Dan pendengar, memang kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga bagaimana mengenali gejala penyakit ini, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Prof. Terari Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini juga ya, kami akan kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa ya pendengar. Kita akan ketahui bersama seperti apa bijak dan beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita akan ketahui ini nanti bersama dengan Ibu Caroline Marsha Jonasia CSH dan juga Pak Andrian, maksud kami Arindra Galih Pradana SH sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Keruang dengan Anda ya pendengar. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami Prosata Rari ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Weh, sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang di manapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Di siang hari ini kembali kami hadirkan ya pendengar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan salah satu topik yang sering kita hadapi sekarang ini ya. Bijak dan beretika, beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita nanti akan mengetahui lebih jauh ya bersama dengan Ibu Caroline Marsya Jonansyah SH, Kepala Subseksi 2 Intelijen, dan juga ada Pak Arindra Galih Pradana dari Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Kabupaten ND. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita ketahui bersama bahwa ruang digital sekarang ini yang memang hidup di era digital ya, hampir seluruh aktivitas kita tidak dapat dipisahkan begitu dari internet. Berkomunikasi dengan keluarga juga, mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun menjalankan usaha kita ya, memperoleh informasi hingga mengakses pelayanan publik, semuanya dilakukan melalui perangkat digital. Dan tentunya juga kita sebagai pengguna perlu berhati-hati begitu ya pendengar, dan kita menjadi hal yang utama begitu bagaimana kita beretika di ruang digital. Dan kita di siang hari ini kita sapa dulu ya kepada narasumber kita di siang ini, ada Ibu Marsya. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Angel.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Luar biasa Ibu.
0: Luar biasa baik. Dan juga ada Pak Galih ya. Selamat siang.
2: Siang Ibu.
0: Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita di siang hari ini di studio Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui begitu ya seperti apa bijak dan beretika di ruang digital, yaitu menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab begitu. Nah, boleh diketahui lebih dulu begitu ya Ibu Marsya dan juga Pak Galih ya, apa sih media sosial itu atau apa yang harus kita ketahui dari ruang digital itu sendiri? Boleh.
1: Oke. Okay. Mungkin saya bisa jawab ya. Boleh. Yeah. Oke, okay, terkait ruang digital sendiri itu kita tuh tahu bahwa ruang digital itu kan sebuah lingkungan di yang ada di melalui teknologi informasi dan internet. Iya. Yeah. Itu juga tempat masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas untuk secara elektronik ya. Mm-hmm. Nah, ruang lingkup dari ruang digital sendiri itu yang biasa kita ketahui mungkin terkait media sosial.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, contohnya seperti mungkin ada Instagram, Twitter, ada lain-lain begitu.
0: Iya, iya,
1: lalu juga yang mungkin dipakai sehari-hari oleh kita juga terkait aplikasi media pesan instan, ada WhatsApp, atau juga mungkin kita sekarang anak muda zaman sekarang juga kita sering pakai untuk menggunakan berbelanja melalui marketplace.
0: Okay.
1: Itu merupakan ruang digital begitu. Nah, perlu dipahami juga bahwa terkait ruang digital ini tuh bukan artinya tidak ada hukumnya. Ruang digital ini juga ada hukum-hukum yang mengatur terkait di ruang digital ini, begitu. Jadi memang kita harus bijak-bijak untuk menggunakan sosial media ataupun semua yang kita lakukan di ruang digital itu semua terpantau, begitu. Jadi kita harus memperhatikan etika kita untuk menggunakan sosial media tersebut.
0: Iya, baik. Dan sebelum kita mengetahui begitu ya, Ibu Marsya ya, bahwa sebelum mengunggah begitu atau membagikan suatu informasi, tentunya juga masyarakat perlu menerapkan prinsip dan juga hal-hal atau undang-undang begitu ya.
1: Betul.
0: Boleh dibagikan kepada pendengar kita, apa sih hal dasarnya atau undang-undang tuh yang teratur dalam beretika di media sosial?
1: Oke. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa kita ketahui. Itu tuh semua diatur di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang kebetulan sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Lalu juga terkait hal itu juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu mungkin Pak Galih bisa dilanjutkan.
2: Ada juga undang-undang terkait perlindungan data pribadi.
0: Okay.
2: Undang-undang nomor 27 tahun 2022. Mungkin ruang lingkup aturan terkait bermedia sosial mungkin itu. Kurang lebih tiga undang-undang tersebut.
0: Ya, begitu Ibu. Baik, luar biasa sekali. Dan semoga juga ini perlu kita ketahui bersama begitu ya. terkait dengan beretika di ruang digital. Apa sih sebenarnya beretika di media sosial itu, dan apa saja nih pelanggaran-pelanggaran yang sering kita ketemu begitu ya di ruang digital ini nih?
2: Mungkin bisa saya jawab ya Ibu ya. Etika bermedia sosial mungkin bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, tetap menghormati hak orang lain, menjaga kesopanan juga ketika kita melakukan berkomentar di postingan orang, lalu ada serta tidak menyalahgunakan teknologi untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Contohnya apa aja? Satu, ada biasa kita sering jumpai penyebaran berita bohong atau hoax. Lalu ada ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu ada pencemaran nama baik, penipuan online, lalu ada penyalahgunaan data pribadi. Gitu, kurang lebih begitu Ibu.
0: Iya, baik. Sejauh ini nih dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita ketemu begitu ya di media sosial, dah, apakah ada hal yang perlu kita, atau sebagai pengguna nih, pengguna internet nih, apa yang harus kita waspadai begitu nih Ibu Marsha?
1: Oke. Terkait hal-hal tersebut tuh, jadi kita harus bijak ya untuk untuk kita melakukan menggunakan sosial media ini, kita harus bijak. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan, misalnya contoh tadi terkait hoax, kita, setiap kita mendapatkan berita itu, kita harus menerapkan prinsip ada namanya prinsip
2: saring sebelum sharing.
1: Betul. Nah, saring sebelum sharing ini tuh apa? Jadi kita harus lihat juga. Jadi setelah kita mendapatkan informasi itu, kita harus lihat apakah informasi ini benar, bisa dipercaya juga sumbernya, apakah juga bermanfaat bagi orang-orang yang kita, kalau kita kirimkan begitu. Lalu apakah ini juga akan menimbulkan kebencian di luar sana kalau misalnya kita sebarkan terkait berita tersebut. Karena contoh seperti hoax tadi, itu tuh akan berdampak sangat besar juga di masyarakat kalau misalnya kita berita-berita tersebut kita tidak melakukan prinsip saring sharing tadi. Itu akan memberikan dampak besar seperti kepanikan pada masyarakat, ada konflik sosial juga mungkin, hilangnya kepercayaan orang-orang juga. Jadi itu akan berdampak banyak hal begitu. Nah, terkait hoax tadi juga sering juga itu nanti akan berkaitan dengan dijadikan alur terhadap penipuan online juga mungkin sering terjadi. Nah, terkait penipuan online itu sering terjadi mungkin saat ini kayak phishing atau gimana ya, menawarkan pinjaman online secara ilegal, atau mungkin juga sering
2: mengambil data-data pribadi.
1: Data-data pribadi yang sering diambil. Mungkin sering juga mungkin kalau zaman sekarang kita ditelepon terkait misalnya saya ada ke
2: saudaranya lagi di kecelakaan, saya polisi.
0: Oh iya benar, itu sering terjadi ya.
1: Sering terjadi.
2: Transfer dulu sekian
1: okay. Gitu.
0: Betul. Gitu. Iya. Baik, di sisi lain juga nih sebagai penegak hukum nih ya Ibu Marsha dan juga Pak Gali, kejaksaan memiliki peran begitu ya, peran strategis untuk menghadapi berbagai perkembangan teknologi dan juga kejahatan yang terjadi ini. Nah, apa saja nih peran-peran yang memang dilakukan oleh kejaksaan?
1: Oke, salah satu tusi dari kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Nah, mungkin melakukan penuntutan. Nah, dalam melakukan penuntutan itu, kita itu sebagai jaksa bisa menerima perkara-perkara terkait hal-hal tersebut yang berada di media sosial, terhadap di ruang digital tadi. Contohnya seperti misalnya ada hoax atau terhadap pencemaran nama baik, atau penipuan online, terus terkait cybercrime. Nah, itu semua dilakukan penuntutan sama kami sebagai jaksa, itu peran kami untuk melakukan penindaklanjutannya begitu. Lalu juga sebagai kami juga sebagai dari kami, karena kebetulan kami dari bidang intelijen, kami juga melakukan preventif.
2: Nah, yang kita lakukan sekarang seperti jaksa menyapa, lalu ada kita program jaksa masuk sekolah, ada penyuluhan hukum, penerangan hukum, kampanye sadar hukum. Jadi kita masuk ke masyarakat biar lebih paham dan mengetahui terkait pencegahan-pencegahan yang
1: sebelum
2: dilakukan
1: terjadi,
2: sebelum terjadi langkah preventif.
0: Iya, di sini juga ya perlu kita ketahui bagaimana nih untuk bisa membuktikan nih kejahatan-kejahatan yang ada nih Kak.
1: Oke, terkait itu mungkin contoh yang mungkin secara mudah untuk dimengerti orang-orang.
0: Iya.
1: contohnya mungkin lebih ke contohnya melakukan kritik di media sosial. Nah, terkait kritik itu sebenarnya ada dua hal juga. Bisa kritik itu tuh harus berdasarkan fakta. Karena kalau dan juga harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, kalau itu semua tidak dilakukan dalam berkritik, itu akan jadinya terkait fitnah.
2: Jadinya fitnah.
1: Kok tidak fitnah? Dan itu akan itu ada undang-undang yang mengatur terkait pencemaran nama baik. Nah, disitulah terkait itu kita juga bisa harus melihat dulu apakah ada niat, isi sama cara penyampaian dari mengkritiknya itu. Apakah itu menimbulkan suatu polemik nanti di masyarakat begitu. Nah, terkait hal itu juga nanti bisa dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk yang nanti setelah itu berkasnya mungkin akan
2: dilimpahkan
1: ke kejaksaan yang dimana nanti tadi terkait
2: diteliti berkasnya mungkin terkait pembuktiannya bisa dilihat dari jejak digital atau footprintnya. Bisa tertinggal di situ bisa kita lihat dari situ kita pembukanya dari situ sih kak kalau untuk tadi terkait pertanyaan pembuktian ya.
1: Karena kalau di ruang digital itu kan semua apapun yang kita itu ada jejak digitalnya dan itu jejak digital itulah yang akan bisa dijadikan bahan bukti untuk nanti dilakukan saat penuntutan begitu.
0: Luar biasa sekali ya. Baik, di siang hari ini juga mungkin ada pendengar kita yang ingin bertanya begitu ya berkaitan dengan topik bagaimana beretika di ruang digital. Untuk pendengar RRI dimanapun berada, Anda boleh meninggalkan komentar Anda ya di siang hari ini di line telepon maupun di line WhatsApp kami 08214451957 dan juga di line WhatsApp kami 081 0821 3878 8786. Dan selamat siang juga untuk pendengar RRI yang melalui streaming kami rri.co.id dan juga di aplikasi kami RRI Digital. Kami akan jeda dulu ya pendengar. Untuk menemani Anda, kita akan hadirkan satu buah nomor lagu menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada, kita masih program Jaksa Menyapa ya untuk edisi siang hari ini. Kita akan diketahui seperti apa bijak dan beretika di ruang digital menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita masih dengan Ibu Marsha dan juga Pak Galih ya siang hari ini. Oke, baik Ibu Marsha dan juga Pak Galih, boleh kita ketahui ya terkait dengan bijak dan beretika di ruang digital, apa saja nih tips yang harus kita ketahui nih ya agar agar aman
1: begitu. Agar aman ya, betul.
2: Agar aman, ya.
1: Mungkin menurut saya tadi yang terkait prinsip sharing saring sebelum sharing. Betul.
0: Ya, itu harus di-tag ya.
1: Itu harus di-tag, betul ya.
2: Tagline kita.
1: Tagline kami ya. Betul. Okay. Jadi sebelum melakukan pengiriman sesuatu, melakukan menyebarkan informasi sesuatu, lebih baiknya adalah
2: diverifikasi
1: terlebih dahulu. Terus untuk sebelum mengunggah sesuatu ataupun meninggalkan komentar atau memberikan kritik, menggunakan bahasa yang sopan. Juga hormati privasi terhadap privasi orang lain, betul. Sama jangan melakukan penipuan ataupun penyamaran, karena mau itu di dalam ruang digital ataupun di kehidupan sehari-hari secara secara umum, itu semua ada hukumnya.
0: Okay.
1: Gitu.
2: Terus lindungi data pribadi, jangan ngasal ngebagikan. Di postingan-postingan kadang ada yang ikut konten foto ibu dan sebagainya, itu bisa disalahgunakan. Lalu gunakan sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Hindari mengunggah informasi data pribadi secara berlebihan. Lalu laporkan konten, kalau melihat kontennya melanggar hukum dilaporkan saja. Lalu ada dampingi anak dalam menggunakan gadget
0: peran orang tua
2: dalam mengontrol anak biar tidak aneh-aneh membuka konten yang dewasa mungkin gitu.
0: Iya, dan pastinya untuk pendengar ya, kita harus teladan ya di media sosial.
1: Betul.
0: Kita harus perlu bahwa data-data yang ada juga perlu dijaga dengan baik. Dan juga agar kita aman dan beretika di ruang digital, kita harus menjadi pengguna yang yang aktif begitu. Ya,
1: betul.
0: Tidak boleh membagikan informasi hoax atau menerima informasi yang tidak jelas kebenarannya.
2: Betul.
0: Atau juga
2: data pribadi
0: menyebarkan informasi ataupun data-data pribadi di ruang digital yang memang bukan kebutuhan begitu. Oke, baik. Iya, pendengar di siang hari ini juga ya, yang ingin bergabung boleh sekali bergabung di siang ini. Kita masih menemani ada di program Jaksa Menyapa. Dan selain itu juga nih Ibu Marsha dan juga Pak Galih, apa nih terkait dengan saring sebelum sharing, apakah hal yang hal sederhana begitu ya.
1: Betul.
0: Yang perlu kita ketahui bagi anak muda nih ataupun generasi muda nih.
1: Siap.
0: Seperti apa nih? Karena sekarang kan pengguna media sosial itu kebanyakan
2: banyak
0: anak muda ya.
2: Gen Z
0: ya.
1: Betul. Ya, teman-teman muda. Setiap apapun yang mau setiap ingin melamparkan komentar.
0: Iya.
1: Itu lebih baik semua dipikirkan terlebih dahulu.
2: Jangan asal komentar.
1: Kita pikirkan
2: bisa
1: dulu
2: bisa menyinggung orang lain.
1: Betul,
2: atau
1: apakah akan ada dampaknya ke depannya? Karena kalau misalnya meninggalkan komentar jahat, itu juga akan masuk ke dalam kategori cyberbullying. Itu bahaya juga itu. Itu meninggalkan bekas mendalam mungkin bagi orang yang mendapatkan komentar tersebut.
2: Jadi trauma mungkin.
1: Jadi kita harus cerdas-cerdas untuk menerima informasi juga, memberikan komentar juga atau memberikan kritik
2: secara bijak,
1: betul.
0: Ini lebih ke kesehatan mental begitu ya.
1: Betul, nanti akan nyambungin ke kesehatan mental.
0: Dan kita harus perlu berhati-hati ya.
1: Betul, karena jejak digital juga kan bersifat permanen ya.
0: Betul.
1: Jadi karena anak-anak muda untuk hidup kita masih panjang, jangan meninggalkan jejak digital yang kurang baik begitu.
0: Baik. Kalau dari Pak Gal ini seperti apa ini pesan?
2: Pesannya ya, mungkin kita selalu saling untuk menghormati hak dan privasi orang lain.
0: Betul.
2: Maupun institusi. Itu juga kita jangan asal ngeritik dan sebagainya. Kalau mau ngeritik boleh, tapi asal sesuai berdasarkan fakta. Lalu bertanggung jawab atas jejak digital yang kita tinggalkan. Mungkin itu sih Ibu.
0: Oke, untuk semuanya ya, closing statement-nya ini ya, apa nih closing statement-nya?
1: Oke, mungkin ruang digital itu kan salah satu hal yang nggak bisa juga kita
2: langsung di
1: ya hindari bagian dari itu kan merupakan dari bagian dari kehidupan kita. Jadi apapun, dan itu juga meninggalkan jejak digital. Jadi apapun yang kita kita tinggalkan di dalam ruang digital itu harus dipikirkan secara baik-baik dan tidak boleh melanggar ke norma kesusilaan yang ada di dunia. Begitu saja,
2: bakal tertinggal selamanya, nggak akan bisa terhapus. Betul. Karena sekali kita hapus pasti udah ada yang ngopi dan sebagainya, udah disalin. Nanti ada lagi yang diupload lagi, begitu terus berulang-ulang.
0: Oke. Nah, itu ya pendengar di siang hari ini, bahwa satu tagline kita, saring sebelum sharing.
2: Oke.
0: Dan kita juga harus bisa wujudkan ruang digital kita aman, sehat, dan beretika dan juga berbudaya gitu ya. Karena dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, tentunya kita juga dapat memperkuat persatuan dan juga meningkatkan kesejahteraan serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum begitu ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kita siang hari ini.
2: Terima kasih
1: banyak Ibu Angel
0: dan juga Pak Gali untuk kesempatannya bersama Prosat RRIND, dan semoga hal ini bisa mengedukasi ya untuk pendengar kita di siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sehat selalu dan sukses untuk pekerjaan selanjutnya habis ini ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Prosat RRIND siang hari ini. Semoga hal inspirasi ini dapat kita wujud nyatakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga yang selalu setia bersama kami melalui streaming rri.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 11 lewat 56 menit kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Doa Angelus untuk seluruh umat agama Katolik.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik Tour Guide

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Pendengar RRI, kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur ND untuk seluruh umat muslim dimanapun berada.
3: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Dan semakin mendekati titik kematian, menyongsong datangnya tahun baru Hijriah ini, marilah kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri, seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masa satu tahun ini. Apakah kebaikan dan amal saleh yang telah kita lakukan selama ini lebih banyak daripada keburukan dan kemaslahatan, atau masih sebanding antara keduanya, atau bahkan lebih sedikit? Setelah kita melakukan evaluasi dan introspeksi secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama ini, maka kita menjadi tahu apakah kita tergolong orang yang beruntung atau merugi, atau bahkan termasuk golongan orang yang celaka. Maka dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tekan sekecil mungkin kemaksiatan dan kemungkaran, atau bahkan kita tinggalkan sama sekali, agar tahun yang akan kita lalui lebih baik dari yang kemarin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, bukan masalah sebaliknya. Dan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan kita usahakan untuk menggantinya dengan kebaikan dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menyampaikan misi kerasulan dan dakwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat banyak mengalami rintangan dan ancaman. Kaum kafir Quraisy sengaja merintangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Mereka menghina, mencaci, menyiksa para sahabat beliau, bahkan sampai mengancam akan membunuh beliau. Semua itu dilancarkan untuk menghalangi dan menghentikan dakwah beliau, dan agar mereka yang telah memeluk agama Islam kembali kepada ajaran nenek moyang dan menyembah berhala. Namun demikian, dengan berbagai rintangan, bujuk rayu sampai ancaman yang dilancarkan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya tidak mempengaruhi semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Sedikit pun tidak mengendorkan semangat dan menggoyahkan iman mereka. Semakin banyak rintangan yang dilancarkan, justru semakin kuat dan bertambah banyak pengikut ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah beserta para sahabat beliau. Semakin hari tidak semakin surut upaya kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dan merintangi serta menyakiti perjuangan Nabi Muhammad. Apalagi mereka menyaksikan bahwa pengikut Nabi itu semakin banyak saja. Berbagai upaya dan serangkaian strategi jahat untuk menghabisi Nabi dan pengikutnya semakin dahsyat dan mengkhawatirkan. Mereka telah sepakat membuat konspirasi untuk menangkap dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam situasi yang amat genting dan kritis ini, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhijrah ke Madinah secara massal. Hijrah pada waktu itu bukan lagi merupakan suatu pilihan atau sukarela, tetapi merupakan perintah yang harus dipatuhi. Lalu berhijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabatnya menuju kota Yatsrib yang akhirnya dikenal dengan nama Madinah, atau lengkapnya Madinatul Rasul. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, ketika beliau tiba di Quba, langkah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid di sana,
yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan setelah beliau sampai di Madinah. Langkah awal beliau juga membangun masjid di sana yang dikenal dengan Masjid Nabawi sebagai tempat peribadatan dan santri perjuangan umat Islam. Beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang disebut dengan sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat yang mau menerima dan menampung mereka di Madinah, yang disebut dengan sahabat Ansar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sekilas gambaran singkat tentang sejarah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hijrah yang beliau tempuh bersama para sahabatnya ke Madinah itu bukan berarti beliau mengalami kekalahan dan tersingkir bersama sahabatnya, tetapi peristiwa hijrah itu merupakan bagian dari strategi beliau untuk berdakwah, menyebarkan Islam dan membangun umat dalam skala yang lebih luas. Itulah antara lain pelajaran yang amat berharga yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah. Maka merupakan pilihan yang tepat dan penetapan yang pas titik tolak dimulainya tahun baru atau kalender umat Islam dari peristiwa hijrah ini. Pilihan dan penetapan yang ditetapkan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib. Pilihan itu sangat tepat karena peristiwa hijrah itu menggambarkan perjuangan yang gigih, pantang menyerah. Selain itu, peristiwa hijrah seolah-olah merupakan garis pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Juga peristiwa itu diibaratkan sebagai jembatan yang menjembatani antara dua periode perjuangan, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dengan demikian, hijrah merupakan keharusan, kelanjutan perjuangan, bukan lari atau meninggalkan gelanggang perjuangan. Dan kenyataannya memang demikian. Peristiwa hijrah memberikan harapan dan keberhasilan atau kemenangan perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hijrah merupakan tonggak perjuangan atau fajar kemenangan yang menentukan kemenangan berikutnya dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai titik awal dari kebangkitan dunia Islam, pantaslah jikalau kelak di akhirat sahabat muhajirin dan ansar mendapat jaminan surga sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtiha anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Artinya, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani dan mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah ini, sehingga kita semakin kuat dan semangat perjuangan kita di jalan Allah tak mudah luntur dan putus. Demi syiar
syiar Islam dan diilahi kalimatillahi. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar, beredar unggahan foto dari akun TikTok di Lanli yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih tim nasional Indonesia John Herdman. Unggahan itu disertai narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Dilansir dari tanpekhoax.id hingga Selasa 7 Juli 2026 lalu, unggahan ini telah memperoleh hampir 5.900 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 300 kali. Klaim tersebut juga kemudian ditelusuri oleh tim pemeriksa fakta Mavindo. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 ke mesin pencari Google. Nah, pendengar, hasil penelusuran mengarah ke artikel resmi FIFA tentang penetapan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Selain itu juga berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024, Maroko, Portugal, dan Spanyol ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Sementara itu, 3 pertandingan pembuka peringatan 100 tahun Piala Dunia akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo juga menelusuri foto yang beredar menggunakan Google Lens. Hasilnya menunjukkan foto asli merupakan momen John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia di Jakarta. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 adalah hoax. Unggahan ini termasuk konten palsu karena bertentangan dengan keputusan resmi FIFA dan menggunakan gambar hasil manipulasi AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

0: kepercayaan suku Lio bahwa tiga danau dengan warna berbeda ini adalah tempat peristirahatan terakhir arwah para leluhur yang telah meninggal dunia. Orang Lio percaya arwah orang yang meninggal akan datang dan tinggal di sana. Konon, tiga arwah leluhur yang menghuni Danau Kelimutu disebut Tiwu Atambupu, Tiwu Nupamuri Kofai, dan Tiwu Atapolo. Mereka dipercaya sebagai bentuk komunikasi dan penjagaan relasi dengan leluhur, alam semesta, dan kekuatan yang kuasa. Setiap tahunnya, suku Lio yang mendiami sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu menggelar ritual Patika Dua Babu Atamata di puncak Gunung Kelimutu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan untuk keselamatan masyarakat adat. Kegiatan ritual Patika ini dilakukan oleh para mosolaki penyangga kawasan Kelimutu, seperti penuturan Bapak Yohanes Don Bosco Waku, Ketua Forum Komunikasi Adat Kelimutu berikut ini.
1: Pelaksanaan ritual Patika ini dilaksanakan sejak tahun 2009. Dan ini adalah inisiatif dari Balai Taman Nasional Kelimutu dengan para musolaki yang ada di kawasan penyangga Kelimutu. Nah, ritual ini dilakukan berdasarkan apa yang pernah dilakukan, sejak dahulu, yang dilakukan di komunitas masing-masing, yaitu kita memberikan sesajian kepada leluhur kita. Nah, karena kita tahu bahwa arwah nenek moyang kita mendiami di tiga danau Kelimutu, maka musolaki dan Taman Nasional Kelimutu berinisiatif bahwa kita lakukan ritual patika ini secara bersama-sama di Kelimutu. Artinya apa? Artinya kita menghargai leluhur kita yang mendiami di sana, dan yang kedua kita melakukan atau melestarikan kembali budaya adat setempat yang pernah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, terutama kegiatan patika ini.

0: Kegiatan ritual patika ini melibatkan mosolaki dari 21 komunitas adat dari 24 desa dan kelurahan dari 5 kecamatan penyangga kawasan Kelimutu. Untuk memulai ritual adat ini, seluruh mosolaki mengenakan pakaian adat Lio saat menjalankan ritual ini.
1: Yang terlibat dalam ritual patika ini adalah mosolaki-mosolaki yang ada di penyangga kawasan Kelimutu yang sekarang dibawa naungan Forum Komunitas Adat Kelimutu. Mosolaki-mosolaki itu ada 21 komunitas adat, ada 24 desa dan kelurahan, dan ada 5 kecamatan yang ada di sekitar penyangga Kelimutu. Dan pada saat melakukan seremonial, mosolaki Puu itu didampingi oleh atalaki-atalaki, yaitu mosolaki pendamping. Dan yang berwenang untuk melakukan, untuk memberikan sesajian itu adalah mosolaki Puu. Itu adalah kesepakatan para mosolaki-mosolaki. Memang kami bermaksud agar budaya Endelio ini semakin dikenang. Pada saat kegiatan ritual patika itu kami bersepakat untuk mengenakan pakaian adat motif daerah Endelio. Motif daerah Endelio yang kami kenakan itu.
0: Prosesi adat ini diawali dengan meminta izin kepada leluhur dengan tujuan meminta kelancaran dan keselamatan saat prosesi adat berlangsung di Perekonde. Perekonde ini merupakan pintu masuk dan para mosolaki kemudian menuju Sauria Tenda Bewa untuk melakukan diskusi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian sesajian yang dilakukan dengan berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer. Para mosolaki membawa sesajian yang berupa beras merah, daging babi, hati babi, siri pinang, moke, dan tembakau.
1: Sebelum kami melakukan memberikan sesajian, terlebih dahulu kami singgah di Perekonde. Perekonde itu adalah pintu masuk konde dan ratu, dan di sana kami harus meminta izin, untuk sampai ke Kelimutu. Dan setelah kami dari Perekonde, kami seluruh mosolaki, seluruh jajaran pemerintah itu kami akan berdiskusi, berbicara bersama di Sauria Tenda Bewa yang sekarang ada di parkiran sekitar Danau Kelimutu. Nah, sambil kami menunggu sesajian yang diberikan, ada sedikit bincang-bincang kami mosolaki dengan pihak pemerintah, dan setelah itu kami akan naik bersama, akan melakukan jalan kaki bersama sampai ke misbah untuk melakukan sesajian, memberikan sesajian kepada arwah leluhur kami. Itu jauh, mungkin sekitar 1,5 kilo. Kami melewati jalan panjang, jalan besar, dengan membawa masing-masing mosolaki itu membawa sesajian masing-masing dan diiringi dengan tarian Anggolamba, terus suasasa, artinya apa? Artinya meminta permohonan kepada leluhur bahwa makanan sudah kami bawa dan kamu siap untuk menerima makanan yang telah kami bawa ini. Pertama dan yang utama itu beras merah. Ini yang kami lakukan itu untuk memberikan sesajen itu mestinya harus beras merah, terus dagingnya itu daging babi, pusu ate, jantung, hati, itu yang kami bawa bersama dengan nasi merah itu. Ada semacam siri pinang, itu juga pernah siri pinang. Itu yang bawa ke sana itu bukan dari kalangan Katolik gitu, pasti dari kalangan Muslim. Terutama yang biasa bawa itu Pak Bupati itu, yang siri pinang itu. Moke juga, terus dengan mako, ya mako nata. Paling tidak itu maknanya kita menghargai leluhur kita. Nah, kita sudah yakin dan percaya bahwa kita bawa ini pasti diterima oleh mereka. Nah, dan nenek moyang kita dulu itu pasti makan dan minum seperti ini. Nata, mako, moke, itu pasti nenek moyang kita lakukan itu.
0: Ritual adat Patika ini memiliki hubungan dengan pelestarian alam di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Kelimutu. Para moselaki dan seluruh masyarakat di sekitar Taman Nasional Kelimutu berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian alam untuk kehidupan mereka dan kelak akan dilestarikan ke anak cucunya.
1: Memang ada kaitan dengan pelestarian kawasan Danau Kelimutu. Mengapa ada kaitannya? Karena kawasan Kelimutu ini terdiri dari komunitas yang ada di masing-masing komunitas penyangga Kelimutu. Jadi pihak TNK berusaha sedemikian rupa bahwa mereka mau melakukan pemberdayaan, terutama pemberdayaan dalam hal pelestarian kawasan Danau Kelimutu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu demi menjaga hutan yang ada di kawasan, terus menjaga satwa yang ada di sekitar penyangga Kelimutu. Itu mereka lakukan dengan adanya kerjasama dengan komunitas yang ada di sekitar kawasan Kelimutu.
0: Ritual Patika Dua Baku Atamata ini syarat akan makna historis dan budaya, sehingga pemerintah Kabupaten Ende menetapkan kegiatan ritual ini sebagai agenda rutin tahunan dan mendukung penuh keberlangsungan acara ritual ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap adat kebudayaan masyarakat setempat.
2: Pemerintah sudah menetapkan program ini menjadi program rutinitas setiap tahun. Dan tanggal tidak akan berubah, tanggal 14. Bahwa mengapa ini penting? Sesuai dengan keyakinan rakyat setempat, bahwa pemberian makanan pada leluhur adalah suatu hal yang sangat baik untuk menjaga manusia yang masih hidup, untuk menjaga alam. Apalagi di sana kita ada tiga danau. Lalu kepercayaan rakyat setempat bahwa semua orang yang meninggal itu berkumpul dan hidup di Danau Kelimutu, di sekitar kawasan Kelimutu. Sehingga dari kepercayaan itu, maka pemerintah daerah bekerjasama dengan tua-tua adat untuk melaksanakan ritual Patika atau buku. Itu merupakan program rutinitas setiap tahun dan tidak akan berubah setiap tanggal 14. Bahkan rencana berupa bupati, kalau seandainya pandemi COVID-19 ini tidak ada lagi, kita akan liburkan anak sekolah di sekitar kawasan Kelimutu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini penting, tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa? Alasan pemerintah menetapkan tanggal 14 untuk memberikan sesajian kepada para ini.
0: Sementara itu, dukungan juga datang dari para wakil rakyat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende, Yohanes Don Bosco Raga, juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan ritual Patika ini sebagai bentuk upaya untuk pelestarian budaya masyarakat Kabupaten Ende yang perlu dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya.
3: Yang pertama, bahwa kegiatan ritual yang menjadi rutinitas untuk pemerintah Kabupaten Ende, tentunya ini di sisi lain bahwa kita mau melestarikan budaya adat, tapi di sisi lain juga kita mau mempersatukan, memperkuat untuk faktor pembangunan, yaitu tiga batu tungku bersama dengan masyarakat adat, tokoh-tokoh adat untuk mempersatukan kemajuan pembangunan. Nah, yang terjadi sekarang bahwa memang kebiasaan ini kita orang Endelio berkhususnya, bahwa ritual itu merupakan acara yang sangat sakral, sangat sakral, sehingga menjadi kepercayaan kita ketika kita memberikan ritual, tentunya ada perubahan-perubahan fenomenal alam, dampak ikutannya. Nah, hal yang berikut bahwa untuk memperkuat struktur lembaga adat itu sendiri, ini menjadi penting karena negara mengakui ketika adat istiadat masih dijalankan. Dukungan kita dari secara kelembagaan bahwa kita dari fungsi anggaran, tentunya kita menggelontorkan anggaran kebutuhan OPD dalam hal ini, kalau saya tidak salah bahwa gawainya pariwisata dan juga DPMPD, nah, mereka-mereka itu jika mereka mengajukan pasti kita mendukung, kita mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan real. Tapi kita berharap bahwa tidak semewah-mewah, tetapi kita maunya bahwa modern itu yang klasik, tidak dimodernisasi, tidak dibuat kegiatan seremonial adat itu yang klasik, yang sesuai adat istiadat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Harapan dapat bisa dilakukan, bisa dilakukan. Misalnya kalau ketika di Gelimutu, ketika Gelimutu tentu tetap seperti yang sudah dilakukan, menghadirkan para muslaki-muslaki yang berkompeten, yang memang betul-betul menjadi kewenangan untuk memberikan sesajian atau ritual itu. Karena terus terang berdampak kepada pariwisata sendiri, eskalasi para pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Ende. Ketika mereka mengetahui bahwa ini menjadi kegiatan rutin, tentunya kehadiran banyak itu pada saat acara itu. Ketika dua bab pertama kita mendukung, tetapi terus kita mengevaluasi, kegiatan-kegiatan itu dari sisi penganggaran itu tuh benar-benar real untuk kebutuhan PTK. Terus kedua, kita mau mengevaluasi dampak ikutan dari kegiatan yang dibuat. Tentunya bahwa untuk menambah eskalasi para pengunjung wisata ke Kabupaten Ende, khususnya di Danau Kelimutu.
0: Pendengar, ritual adat Patika Dua Bahu Atamata ini memang syarat makna, sehingga semua pihak mengharapkan keberlangsungan acara tersebut terus dipertahankan. Apalagi ritual ini menjadi salah satu penggerak utama untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke Kabupaten Ende, sehingga geliat pariwisata akan semakin terlihat dengan tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende. Ada banyak harapan dan pelaksanaan ritual ini yang harus dimaknai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ende, sehingga evaluasi dan kematangan panitia untuk mengemas acara semakin rapi dan menarik.
1: Ritual ini bukan ritual yang jadi-jadian ya, tiba-tiba mendadak muncul, tetapi ritual ini sejak nenek moyang kita lakukan, yang mana dulu itu pernah dilakukan di komunitas kita masing-masing. Nah sekarang ini silakan di komunitas masing-masing juga bisa, di Kelimutu juga bisa. Jadi kita jangan terlalu alergi dengan kegiatan-kegiatan ritual patika seperti ini, terutama kalau kayu malu.
0: Patika Dua Bahu Atamata, ritual sukulio untuk mengingat kematian dan pengharapan kepada leluhur, serta menjaga keberlangsungan konservasi alam dan budaya, sudah seharusnya terus dipertahankan, sehingga nanti anak cucu kelak tetap mengetahui, mencintai dan mewarisi makna dan pesan khusus para leluhur untuk menjaga keseimbangan hubungan alam, manusia dan

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 10 Juli 2026. Dengan sari berita, kepatuhan bayar pajak kendaraan di ND masih rendah. Manggarai Timur fokus kembangkan tenun ikat berbahan benang alami. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya, Angela Booth.

0: Kita awali informasi pertama, kesadaran masyarakat Kabupaten ND untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya jumlah kendaraan yang memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Scotta.
1: Kepatuhan masyarakat Kabupaten Ende dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare, mengatakan jumlah kendaraan yang membayar pajak masih jauh di bawah jumlah kendaraan yang terdaftar.
2: Kepatuhan masyarakat itu sangat rendah. Tahun kemarin itu jumlah kendaraan di Ende yang membayar pajak kendaraan itu tuh hanya di angka 17 ribu dari kurang lebih 40 sampai 50-an ribu kendaraan yang ada, sehingga program Bapak Gubernur ini, keringanan pajak ini, kami harapkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan program ini.
1: Melalui program yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif, mulai dari potongan tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda administrasi, hingga diskon bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Menurut Vincenzius, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur. Masyarakat diimbau memanfaatkan program keringanan tersebut sebagai kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak, sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Ende dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat pengembangan sentra tenun ikat melalui kebijakan hilirisasi berbasis penggunaan benang alami. Tentunya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kerajinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para penenun di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Suimam.
3: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdimanjalang mengatakan, terdapat sekitar 950 penenun yang tersebar pada 12 kecamatan. Jumlah tersebut menunjukkan tenun ikat masih menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah akan memfokuskan pengembangan sentra tenun pada penggunaan bahan baku benang alami menggantikan benang sintetis yang selama ini digunakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya produk tenun berkualitas tinggi dengan nilai ekonomi yang lebih kompetitif.
4: Selama ini tenun yang dihasilkan itu banyak desain bagus, tetapi secara benangnya itu yang menjadi persoalan. Benangnya dibuat secara alami, dia bisa kenaikan omsetnya itu lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan benang sintetis itu dihargai sebesar 600 sampai dengan 700 ribu, benang alami itu dia bisa sampai dengan 1,7 sampai dengan 2 juta per lembar.
3: Yang melanjutkan, hilirasi kerajinan tenun ikat berbahan benang alami diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil produksi para penenun secara berkelanjutan. Selain memperkuat kualitas produk, langkah tersebut juga menjadi strategi meningkatkan daya saing tenun Manggarai Timur di berbagai pasar. Ditambahkan, pemerintah daerah optimis pengembangan sentra tenun berbasis benang alami akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para perajin. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan industri tenun ikat sebagai salah satu identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi daerah.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Desa Lama Gute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Nicholas Makumeli.
5: Pemerintah Desa Lama Gute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lama Gute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026. Kepala Desa Lama Gute, Romanus Jariaman, kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lama Gute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lama Gute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lama Gute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
6: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini, yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua, mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
5: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lamagute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke Manggarai. Pasar Peniru Teng kian sepi, pemerintah Kabupaten Manggarai siap tegakkan perbup untuk tertibkan pedagang. Selengkapnya dilaporkan Feriso.
8: Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya.
9: Kondisi pasar rakyat Puni di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai semakin memprihatinkan. Pasar tradisional yang berada di pusat kota tersebut kini tampak sepi dan banyak ditinggalkan pedagang. Deretan kios maupun lapak yang sebelumnya dipenuhi aktivitas jual beli, kini sebagian besar tertutup dan kosong karena minimnya pembeli. Selain kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik pasar juga terlihat kurang terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, seperti stop kontak listrik yang sudah tidak berfungsi dan dipenuhi sarang laba-laba. Sampah juga terlihat berserakan di beberapa sudut pasar, menambah kesan kumuh setelah lebih dari satu tahun banyak pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Mensido mengakui banyak pedagang yang tidak lagi menempati kios maupun lapak di pasar Puni. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan dengan menegakkan peraturan Bupati Manggarai nomor 36 tahun 2024. Dinas Perdagangan akan melakukan pendataan ulang terhadap pedagang yang tidak lagi menggunakan tempat usahanya, kemudian melakukan evaluasi agar lapak dan kios yang kosong dapat dimanfaatkan oleh pedagang lain yang berminat.
8: Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana caranya supaya peraturan Bupati nomor 36 tahun 2024 itu ditegakkan, diisi kembali. Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya, dan kemudian kalau memang mereka tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Bupati nomor 36 tersebut, ya kita coba mengevaluasi kembali ya, supaya ada pedagang-pedagang yang berminat yang bisa mengisi kembali kios maupun los yang ada.
9: Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Pasar Puni memiliki 198 lapak dengan 174 diantaranya sempat ditempati pedagang. Sementara itu dari total 35 kios yang tersedia, kini hanya 3 yang masih digunakan. Padahal pada Maret 2025, pasar tersebut masih ramai oleh aktivitas jual-beli. Namun sekitar 2 bulan kemudian, para pedagang mulai meninggalkan pasar karena jumlah pembeli terus menurun. Pasar Rakyat Puni dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap penataan kembali melalui penerapan regulasi yang berlaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Puni sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang maupun masyarakat. RRI NDV Risoo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
10: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP Pratama Ende dan sejumlah instansi lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Ende. Kepala KPP Pratama Ende Dedi Arif Setiawan mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
11: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
10: Dedi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian. Melalui kegiatan donor darah ini, KPP Pratama Ende berharap peringatan Hari Pajak tidak hanya menjadi momentum meningkatkan kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Tim penggagas Dewan Adat Nua Ende atau disingkat DANE memastikan deklarasi pembentukan lembaga adat akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 di Museum Tenun Ikat Ende. Agenda tersebut menjadi penanda dimulainya pembentukan rumah besar masyarakat adat Ende yang dirancang menaungi berbagai unsur masyarakat dalam satu wadah bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Bula.
12: Koordinator penggagas DANE Haji Jafar Ahmad mengatakan Dewan Adat Nua Ende bukan sekadar identitas organisasi, melainkan memiliki makna filosofis, historis, sosial, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat adat Ende. Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jalan Perwira Kota Ende Kamis 9 Juli 2026. Menurut Jafar Ahmad, DANE dibentuk sebagai rumah bersama seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Lembaga ini juga diproyeksikan menjadi ruang pemersatu yang bertumpu pada nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab menjaga martabat budaya Ende lintas generasi. Ia menjelaskan pembentukan DANE membawa mandat utama sebagai wadah musyawarah mufakat, pelindung identitas budaya sekaligus pengelola wilayah adat berdasarkan norma dan kearifan lokal Nua Ende. Mandat itu dinilai penting untuk memperkuat legitimasi keberadaan lembaga adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Deklarasi pembentukan DANE akan melibatkan para mosalaki, tokoh adat sebagai deklarator utama. Selain itu, panitia juga mengundang pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan agar momentum tersebut menjadi ruang bersama dalam memperkuat posisi adat di Kabupaten Ende.
13: Sekali lagi, saya ingin itu Ende jadi harmonis lah. Karena ada di pemerintah, kita penahung, kita bersoto. Karena kita, pahit Pancasila itu bukan salah satu. Presiden Joko Widodo mari datang itu rahim pas itu aset kita elaborasi sertifikat BAD tidak hanya formal infan bisa kita bikin rumah adat pas ada bangun ini kan itu ekonomi. Ini kira-kira intinya kesan hari. Musyawarah tidak menghilangkan lokal-lokal yang ada di apa teman Benua. Kita lemah, kita perkuat. Atau apa, turun kita menyelesaikan masalah. Terutama menjaga alam dan lingkungannya. Menjaga waktu lebih kita jaga.
12: Haji Jafar menyebut undangan telah diarahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, dan Kejari Ende. Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, akademisi budaya, anggota dewan, pengusaha, insan media, profesional, tokoh perempuan, hingga tokoh pemuda juga akan dilibatkan dalam acara tersebut. Prosesi deklarasi akan diawali dengan pea atau sambutan selamat datang secara adat sebagai pembuka acara. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama Islam dan Katolik serta suasasa atau doa dalam bahasa Ende. Tahapan berikutnya adalah penandatanganan naskah deklarasi oleh para musalaki, tokoh adat, dan para penggagas atau inisiator DANE. Penandatanganan itu akan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Kabupaten Ende sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan lembaga adat tersebut. RRI Ende Rufinus Fula melapor.
0: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini edisi Jumat 10 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Angela Butt mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorata sore ini, Pro 1.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini. Dan kita bertemu di program Pro Dangdut edisi hari Sabtu 10 Juli 2026. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon kami 082144511957, juga di WhatsApp kami 082138788786. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo, ya dengan siapa? Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Bapak Sarifuddin.
0: Bapak Sarifuddin. Bapak Sarifuddin dari mana nih?
1: Di IP ND.
0: Di IP, oh, tetangganya Bung Armando.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Bapak?
1: Ya.
0: Mau minta lagu apa sore hari ini, Bapak?
1: Lagu.
0: Ya.
1: Kalau bisa lagu-lagu yang sudah dipilih ya.
0: Bisa, request sendiri bisa, Bapak. Yang penting lagu dangdut.
1: Oh iya. Kalau bisa lagu Jangan Engkau Siksa bisa, Bapak.
0: Jangan Engkau Siksa, lagunya siapa itu kalau boleh tahu?
1: Lagunya Fus Plus.
0: Lagu dangdut, Bapak, lagu dangdut.
1: Iya, pop Melayu.
0: Lagu dangdut saja boleh, Bapak, karena kita pro dangdut ini khusus lagu dangdut.
1: Iya, lagu dangdut. Terserah Bapak saja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
1: Kirim-kirim.
0: Ya.
1: Buat Omat Cerer.
0: Ya.
1: Buat Bapak Marsi salam baliknya. Buat Putra Mus. Buat Rehan. Terus buat Mama Oci, buat Bapak Ustadz Manda.
0: Ya.
1: Buat Bapak Ustadz Abdullah. Buat Papi di Woluwaru. Buat Oma Deva di jauh-jauh di Jakarta, di Nunjau-jauh sana.

0: Covid-19 saja.
1: Iya.
0: Terus buat

0: casting buat Mas Galo di Jawa Tengah.
1: Oke.
0: Buat Tetes Dinda di Bogor. Terus buat siapa ini? Buat Om Mama Feni di Mumbai.
1: Oke, Pak Safrudin ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya, ini apa? Buat Bapak Ulumandu dengan operator.
1: Siap.
0: Ya, kalau kebetulan di Lembata juga, kalau Bapak Ulumandu, Bapak Menteri Ulumandu juga di Flores Timur. Ya, terima kasih. Lagu bagaimana Bapak aja yang kasih lagunya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Nanti akan kita putarkan lagu dari Manis Manja Group. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bung Yeri. Halo, Bung Yeri, di manakah Anda? Halo, halo Bung Yeri. Halo, Bung Yeri, selamat sore. Halo, Bung Yeri. Halo. Halo Bung Yeri.
2: Iya bos.
1: Halo.
2: Iya, bisa dengar suara saya.
1: Oke, nah baru muncul nih suaranya.
2: Ya ampun. Iya, halo.
1: Oke, mau minta lagu apa Bung Yeri?
2: Ini berarti saya harus pakai teriak-teriak semua ini nih, kalau suara saya tidak dengar nih.
1: Tidak apa-apa, ini suara masuk nih. Tadi ada kesalahan teknik, sudah dibetulkan operator kami Mbak Angel.
2: Oh iya, saya mau minta lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
1: Oke deh, kenapa sore-sore ini? Lagi pengen bertobat
2: kan? Tidak, tidak.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya, dengan siapa ini sore?
1: Saya dengan Mbak Angel juga sama Lionel Budibuku.
2: Oh, Angel Labut kan?
1: Iya, Angel Labut. Dia jadi teknik sekarang.
2: Oh iya, baiklah. Salam untuk kalian bertiga ya, selamat bertugas. Tetap okay. Stay tune terus sampai di penghujung acara nanti.
1: Siap.
2: Pulangnya hati-hati ya.
1: Siap.
2: Oke. Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, ada Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ipa di Geliting, ada Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, ada Ama Marcel di Bawaria, Om Papi di Bulawaru, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada Bapak Mikael di Solor, ada Ramla di Buton Tengah, Sipri di Buawai, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada Bang Hadi di Nias, dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan mendengarkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Bang Rian.
1: Yo, eh.
2: Besok malam di acara karaoke dengan Bang Rian kah, kalau boleh
1: tahu? Bukan. Bulan Juli saya Sabtu pagi saya. Sudah jadi orang-orang pagi ya, bukan malam lagi.
2: Ya ampun.
1: Oke, terima kasih Yeri.
2: Yo,
1: selamat sore. Di belakang Yeri ada siapa lagi pendengar, silakan hubungi kami di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Tiang Dut.
1: Dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Mama Oce di Bukit Tanggor.
1: Mama Oce?
3: Ya.
1: Oke, Mama Oce mau minta lagu apa sore hari ini?
3: Lagunya dari Mansur S.
1: Lagi siapa? Dari siapa?
3: Mansur S.
1: Mansur S, judulnya apa tuh?
3: Rembulan bersinar lagi.
1: Ini masih sore loh.
3: Lagunya dong.
1: Oh iya ya. Salam-salamnya silakan Mama.
3: Tentu yang pertama kali Bung Rian, jadi ya, selamat sore. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Terus buat Bung Sari tadi yang sudah lewat, selamat sore, terima kasih salamnya. terus buat Ayu dan Bayi, yang sebelumnya selamat sore, Fitri di Bawai, Bung Papi di Manuwaru, Bapak Marce di Bawari yang selamat sore, buat Maxi di Andona, terus buat Bung Horus di Kelompat, Oma Deva di Jakarta selamat sore, Oma Ceri, Bunda Ima, adik Yuli di Dolo selamat sore, Mama Yilda di Langan Nesta selamat sore. Singkat nih buat semuanya lagi pantau, ucapan selamat sore dan selamat aktivitas. Lumayan, terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama, Mama Oce. Nanti akan kita putarkan lagu dari Mansyur S yang berjudul Rembulan Bersinar Lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sorry.
4: Apa kabar, Abah?
1: Kabar baik. Sari sendiri bagaimana kabarnya?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa sore hari ini, Sari?
4: Lagu Rumah Cinta.
1: Lagu apa?
4: Rumah Cinta.
1: Rumah Cinta. Dari siapa tuh kalau boleh tahu tuh?
4: Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami.
4: Iya.
1: Wow, tumben-tumbenan nih request lagu lawas nih.
4: Iya.
1: Salam-salamnya silakan.
4: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marcel juga, buat Bang Sip, buat Iri juga, buat Mbak Ramlah, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkannya lagu Rumah Cinta dari Iyet Bustami. Di belakang Mbak Sari ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Juga bisa bergabung di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Silakan boleh di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Surabaya bergoyang.
5: Iya bang, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar sebaliknya?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa sore hari ini, Mas Galuh?
5: Mintanya ada. Ya jangan ada bang.
1: Apa?
5: Gelandangan.
1: Gelandangan. Dari siapa tuh lagunya kalau boleh tahu?
5: Roma Irama.
1: Roma Irama. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
5: Ya, salamnya buat Kang Kusari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Ada Ramla, ada Mama Dita, ada Sukri, ada Bang Hadi, ada Balodek, Bang Marsha, dan semua saja. Buat yang siap, sebagian terima kasih, sukses selalu dalam hidupnya.
1: Amin.
5: Selamat sore, sore, sore, sore.
1: Selamat sore juga, Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Gelandangan. Bukan gelandang bertahan ya, itu lebih ke bola. Ini gelandangan dari Roma Irama. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
6: Ya, selamat sore. Dandut adalah kita.
1: Mantap, dengan siapa saya bicara? Halo.
6: Dari Bapak Betty di Wolowea.
1: Bapak Betty di Wolowea. Kita pertama kali berjumpa nih, Bapak Betty.
6: Ya, sudah lama tapi radio monitornya rusak.
1: Aduh.
6: Terpaksa berhenti.
1: Itu sudah. Bapak Betty, ini sebagai perkenalan kita sore hari ini, mau minta lagu apa, Bapak Betty?
6: Kalau bisa Duit, Hujan Duit apa ya, dari Erik Susi.
1: Hujan Duit, siap-siap. Memang tanggal-tanggal begini ya, kita juga butuh duit sih sebenarnya. Salam-salam silakan, Bapak Betty.
6: Yang pertama pastinya ada untuk Abang di studio bersama teman-teman.
1: Siap.
6: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Untuk anak Betty, anak Sian bersama berdua, anak Tas dan teman-temannya yang ada di Kalimantan. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
6: Kemudian di Maumere ada adik Mikel, Mama Surya dan cucuku berdua yang ditinggalkan almarhum Linda. Ada yang di Kalibura tuh, siapa saya lupa nama tuh. Kemudian di jalan-jalan ke Baru ada Opa, saya tidak kenal namanya.
1: Oke.
6: Kemudian di Leo Woloveo kilometer 17 itu ada keluarga besar. Di Ende ada Oma Ceril. Nanti baru bergabung, saya kurang ini paham dia punya nama-nama itu.
1: Iya, intinya semua pendengar ya Bapak.
6: Iya, semua pendengar yang ada di Ende, di Nageteo, Berjawa.
1: Siap.
6: Dengan ucapan semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita agar kita semua tetap sehat.
1: Amin. Bapak, lagunya dari Eri Susan itu Mabuk Duit, Bapak. Mabuk Duit atau?
6: Iya.
1: Oke, siap. Nanti akan kita putarkan, Bapak. Terima kasih, Bapak.
6: Iya, terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore, Bapak Betty. Memang orang tua selalu mendoakan yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Bisa terdengar tadi dari sapaan salam dari Bapak Betty kepada anak-anaknya di Kalimantan dan juga cucu-cucunya. Semoga ya kami yang menyiar dan juga bertugas sore hari ini, saya dengan Mbak Angel ya, bisa menyapa cucu-cucu kami di hari-hari depan. Di belakang Bapak Betty ada siapa lagi? Pendengar silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa saya bicara?
7: Bung Sipri di Bowai.
1: Bung Sipri di Bowai, mau minta lo ke apa sore hari ini, Bung Sipri?
7: Minta lagu Bung Roni, bisa.
1: Lagu apa?
7: Roni.
1: Roni, Abang Roni?
7: Bukan Abang Roni, Roni.
1: Roni saja, lagu dangdut kah?
7: Iya, dangdut.
1: Oke, dari siapa penyanyinya kalau boleh tahu?
7: Tahu, pokoknya judulnya Roni.
1: Oke deh, siap-siap.
7: Cinta gitu.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
7: Salam-salamnya untuk Sari di Banjarmasin, Bang Nasong, Umum Desa, Mama Oce, Yati, Ayu, untuk Mama Hilda, Ada Yeri, Om Papi, Putra Mus, Musia, Ibu Widiati, Marcel.
1: Ya.
7: Terima kasih Bang Rian, selamat.
1: Boleh diulang tadi liriknya sedikit?
7: Ya.
1: Boleh diulang tadi liriknya sedikit, Roni, apa begitu lanjutannya? Oh, karena
7: lagunya Roni, bikin aku jatuh cinta.
1: Bikin aku jatuh cinta. Oke.
7: Ya.
1: Nanti akan kita carikan ya.
7: Oke, terima kasih Bang.
1: Siap, sama-sama.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: Assalamualaikum
1: Kak Andian. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
0: Sama Widya Kak.
1: Widya?
0: Iya Kak Widya.
1: Widya, Widya mau minta lagu apa nih?
0: Apa?
1: Apa dong?
0: Lagunya apa? Lolly Love Kak. Lagi galau sayang.
1: Lady Rose?
0: Lolly Love.
1: Lolly Love?
0: Iya Kak.
1: Lagi galau sayang?
0: Yes.
1: Oke deh, lagi galau kah? Bahaya nih.
0: Ada lagunya Kak?
1: Ada, siap, nanti kita carikan lagi galau sayang ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Salam-salam Kak dulu.
1: Siap.
0: Salam-salamnya buat Bunda Ima, buat Oma Ceri, selamat sore. Tapi baru ketemu lagi deh di apa ya, ya di radio endengnya.
1: Enggak benar.
0: Terus buat Om Papi, Kak Putramu, Kak Iri juga. Terus buat sama lagi Bapak Ingrid.
1: Iya benar.
0: Jadi lupa nih pokoknya bu. Siapa lagi Om? Aduh, aku lupa nih Kak.
1: Pokoknya semua pendengar aja begitu.
0: Gitu deh. Saya buat semua kru-krunya juga. Oke, next Kak, buat spesial buat kariannya. Makasih, selamat sore.
1: Sama-sama, selamat sore. Waalaikumsalam. Nanti akan kita putarkan lagu dari Lolly Love dengan judul Lagi Gabut Sayang. Sore-sore begini kalau tidak ada kegiatan biasanya kita gabut sih. Di belakang Widya ada siapa lagi? Silakan pendengar di 0821-4451-1957 Anda bisa bergabung bersama kami di situ. Anda juga bisa mengirimkan pesan teks maupun voice note di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya juga ingin mengirimkan salam-salam untuk rekan-rekan saya ya. Ada Om Bai yang tadi sudah pulang selesai bertugas. Ada Bele Dodi yang baru saja meninggalkan ruangan menuju kosannya karena sudah selesai dinas. Ada Mbak Angel yang lagi nonton-nonton akun gosip di ruang sebelah. Ada Om Budi yang lagi berdoa supaya Argentina tidak juara ya, karena dia salah satu sosok pembenci Argentina nih. Ada Bung Frankie yang sedang bertugas di Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 lainnya, ada Kakak Salsa, Kakak Putri, Kakak Cahya, ada Kakak Kenny, Kakak Wanda. Buat teman-teman senior-senior saya di Pro 1, Kakak Leli, apa kabar? Ada Kakak Christine, ada Kakak Nia juga, selamat sore Kakak Nia. Ada buat apa nih biasanya sore-sore begini Kakak Nia? Biasanya jogging. Ada Om Armando juga yang mungkin sedang beristirahat di rumah. Ada Mas Dito, pengantin baru, ingat masih sore Mas Dito. Kalau bisa ya jogging lah, olahraga, karena di ND sudah banyak fasilitas yang mendukung kita untuk bisa meluangkan waktu menyehatkan badan dan juga jiwa raga. Intinya semuanya sehat lah. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda ya, karena sudah beberapa lama ini belum ada yang menelpon ke ruang dengar kami ataupun ke studio kami, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan. Halo, selamat sore. Halo. Oh, terputus rupanya. Baik pendengar, kami ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu ya, karena tidak enak juga kalau kami terlalu banyak menerima telepon, nanti lagunya tidak diputar-putar sampai waktunya habis. Jadi kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu yang sudah diminta dari studio RRI ND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Cakap. Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, sama cantik, ey.
1: Doni.
2: Bu Nurul.
1: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Yaudahlah, ayo.

0: 100,5 FM, pendengar Anda masih mendengarkan Prodangdut edisi Jumat 10 Juli 2026. Anda masih bisa bergabung bersama kami pendengar di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Prodangdut, jalur dari Lekika, Nurian Hidayat.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Maksi di Luna, Bung Rian.
0: Bung Maksi, mau minta lagu apa Bung Maksi?
1: Lagu dari Imam Yes Arifin, judulnya Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan, boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Pertama kali untuk Bung Rian bersama rekan di Balik Kaca. Untuk Mama Oke, Mama Yanti, Bunda Ima, Mentapi di Bunda Baru, Bapak Mas Lewaria, Mama Cerin, Ibu Juli, Bapak Ingrid, Bapak Sarifudin di Hipi, terus Bapak Bila El, Bapak Manda, Bapak Delodes, Bung Oris, Bapak Servas. Nah, itu saja Bung Rian. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Sama-sama Bung Maksi. Nanti akan kita putarkan lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Potret Kenangan. Kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Ada dari Rehan minta lagunya Mega Mustika dengan judul Kacamata Hitam. Kemudian Karlin minta lagu Cinta Lahir Batin dari Nia Lavenia. Saya juga ingin menyapa senior-senior saya ya, yang tadi sempat saya lupa, ada kakak Johanna Barra Agung yang merupakan mama kantin kami di RRI, dan buat istri di rumah bersama anak tercinta yang sedang menunggu untuk keluar ke dunia. Bapak lagi siaran, nanti tunggu saya pulang baru kita main-main lagi. Oke, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid?
2: Iya.
0: Iya, Bapak Ingrid sore hari ini mau minta lagu apa?
2: Lagu Ikutan Aja.
0: Oke, nanti kita kasih Kacamata Hitam ya, sama-sama dengan Bung Rehan tadi.
2: Iya, oke.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bapak Ingrid.
2: Salam untuk barisan.
0: Iya.
2: Dan berkaca untuk selamat sore, selamat tugas. Serta seluruh guru RIND diucapkan selamat sore. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Ingrid. Baik pendengar, kami ajak Anda ya untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, karena waktu kita tinggal beberapa menit ini nih. Paling 2 atau 3 lagu cukup. Tadi kita juga bacakan requestan dari Bung Rehan tadi, yang diikuti oleh Bapak Ingrid. Lagunya siapa tadi ya? Lagunya Mega Mustika, Kacamata Hitam. Dan ada juga dari Karlin minta lagunya Cinta Lahir Batin dari Nia Lavenia. Dan yang tadi sempat kita dengarkan bersama, sapaan salam dari Bung Maksi ya, minta lagunya Imam S. Arifin dengan judul Potret Kenangan. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI ND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: patut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.com.

0: Informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru. Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus Talobule dalam program Ekonomi Digital, ruang dialog yang menghadirkan informasi aktual, edukatif dan relevan dengan perkembangan transformasi layanan publik berbasis teknologi. Dan pendengar, transformasi digital ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, perdagangan atau UMKM, tetapi juga dalam sistem perpajakan nasional. Melalui modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hadir sebuah sistem bernama Cortex sebagai bagian dari integrasi layanan pajak berbasis digital. Telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bu Ani, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama ND, dan juga ada Pak Ibnu, selaku Penyuluh Pajak dari KPP Pratama ND. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ani.
1: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, assalamualaikum juga untuk Pak Ibnu.
2: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, nah, mungkin saya mulai dulu ke Bu Ani ya, izin.
1: Gimana Mas Rian, siap?
0: Ya, Bu Ani, seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital sekarang menjadi agenda besar pemerintah. Nah, dalam konteks perpajakan sendiri, bagaimana Ibu menjelaskan posisi Cortex dalam modernisasi sistem pajak nasional, Ibu? Silakan.
1: Mas Rian, karena kita bicara hari ini ekonomi digital, jadi semuanya itu kita bermindset bahwa sudah saatnya kita menuju digitalisasi. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem Direktorat Jenderal Pajak juga mulai 1 Januari 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Hmm. Aplikasi Cortex ini tentunya merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya bertujuan untuk membangun sistem administrasi yang lebih modern, tentunya lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan terintegrasi ini Mas Rian, maka semua data-data itu akan masuk secara otomatis.
0: Okay.
1: Dan wajib pajak tidak perlu repot untuk mengakses sistem-sistem yang terpisah-pisah. Jadi kalau dulu contohnya kita sebagai PKP mengakses e-faktur menggunakan e-faktur desktop dan juga e-faktur web, dengan adanya Cortex cukup satu menggunakan aplikasi Cortex saja. Dengan demikian tentunya ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak, Mas Rian.
0: Oke. Okay. Baik Ibu. Dalam praktik pelayanan di KPP Pratama ND sendiri, sejauh mana sistem Cortex ini sudah diimplementasikan dalam layanan sehari-hari, Ibu?
1: Ya, di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia Mas Rian, itu sama, kita semuanya sudah menggunakan Cortex. Di kantor pelayanan pajak ini sendiri, Cortex juga sudah digunakan untuk melayani wajib pajak. Contohnya apa? Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran NPWP, kemudian mengajukan PKP, kemudian pelayanan KSPP, hingga layanan pelaporan SPT. Dan ini semuanya sama, artinya tidak hanya berlaku di kantor pajak ND, tetapi berlaku juga di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia, Mas Rian. Karena memang aplikasi ini per 1 Januari 2025 semuanya menggunakan aplikasi Cortex.
0: Oke. Nah, untuk PND sendiri, Bu Ani, sejauh mana implementasinya dan apakah masyarakat memang sudah bisa beradaptasi sampai sekarang, Ibu?
1: Iya. Karena ini aplikasi baru, tentunya kita mempunyai PR untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak, memberikan pemahaman bagaimana aplikasi ini digunakan. Karena aplikasi ini pada prinsipnya adalah pengembang istilahnya aplikasi yang terintegrasi dari aplikasi kita sebelumnya, jadi sebenarnya Cortex ini mudah Mas Rian. Kami pun juga pernah menanyakan kepada wajib pajak bagaimana pendaftaran melalui Cortex. Banyak wajib pajak menyatakan puas terhadap pendaftaran NPP di Cortex karena cukup mudah Mas Rian. Karena data-data itu sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Bila wajib pajak menginput data belum sama dengan data yang di Dukcapil, maka pendaftaran itu belum bisa lanjut. Ini contoh kecilnya. Sama dengan pendaftaran wajib pajak badan, ini juga sudah terintegrasi dengan data AU. Kemudian ketika pendaftaran yang lainnya, misalnya pendaftaran untuk validasi PATB juga sudah terintegrasi juga dengan sistem pembayaran dan semuanya cepat, real time, Mas Rian.
0: Oke. Nah Ibu, ya, kalau dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan dalam hal efisiensi, mungkin kecepatan layanan maupun transparansi sendiri, Ibu?
1: Iya, saya mungkin mencontohkan dalam hal ini adalah pendaftaran NPWP, Mas Dian. Siap. Pertama, tadi sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu semua pendengar Pro 1 RRIND, pendaftaran NPWP adalah kita mendaftarkan NPWP dengan data yang terintegrasi dengan Dukcapil, karena NPWP itu kita menggunakan nomor NPWP 16 digit. Bila orang pribadi adalah nomornya sama dengan NIK. Jadi NIK-nya Bapak Ibu semua itu menjadi NPWP ketika sudah diaktifasi. Dan bila mana badan, nah badan itu juga sudah terjadi otomatis berdasarkan terintegrasi dengan Mahu, maka saat daftar NPWP nomornya akan keluar juga 16 digit. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak sama dengan Dukcapil yang kita inputkan, tentunya pendaftaran tidak bisa lanjut. Jadi ini datanya artinya lebih transparan dan lebih efisien, lebih cepat. Yang kedua, berkat ini bisa diakses juga oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah mempunyai login untuk masuk ke Poptax. Dan wajib pajak juga bisa loh Mas Rian melihat data-data wajib pajak seluruhnya di aplikasi Poptax. Misalnya nih, wajib pajak pengen tahu kira-kira saya itu sudah lapor SPT belum ya? Nah itu bisa tuh dilihat dari menu Poptax. Atau wajib pajak mau lihat kira-kira saya itu kemarin itu rasa-rasanya kok sepertinya terlambat ya lapor SPT. Jangan-jangan nih sudah ada nih tagihan dendanya dari kantor pajak begitu. Nah itu bisa juga lihat data pegawainya. Dan mungkin wajib pajak juga, oh saya mau bikin KSWP. KSWP itu konfirmasi status wajib pajak Mas Rian. Sehingga wajib pajak bisa tahu sudah lapor SPT belum 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga bisa mengakses permohonan SKF. Jadi semua permohonan yang pastinya wajib pajak kehendaki itu semuanya sudah tersedia di Poptax. Cukup satu login, semua menu sudah ada. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot berpikir kalau lapor SPT menggunakan aplikasi ini, kalau mengajukan permohonan ini pakainya ini, kalau faktur menggunakan e-faktur, tidak Mas Rian, semuanya dalam satu aplikasi yaitu Poptax. Sehingga tentunya dengan sistem sebelumnya, tentunya dengan Poptax ini semua layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah untuk diakses dimanapun, kapanpun, tanpa batas Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu Ani, saya izin ke Pak Ibnu dulu. Nah, Pak Ibnu, halo.
1: Iya.
0: Iya, halo. Baik. Pak Ibnu, sebagai seorang penyuluh melihat kondisi di Kabupaten ND sendiri, apakah bisa dibilang masyarakat ND sudah mulai beradaptasi dengan layanan perpajakan digital atau masih dominan layanan manual, Pak?
2: Ya, memang secara umum ya, masyarakat di Kabupaten ND ini sudah mulai beradaptasi ya, dengan layanan digital ya. Terutama untuk pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan pajak, mau tidak mau memang harus menyesuaikan ya, pastikan, karena memang semuanya harus sudah secara digital, secara online dilakukan. Namun demikian memang masih ada sebagian fungsi pajak di Kabupaten ND ini dan sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan ya dalam memanfaatkan aplikasi Poptax ini. Jadi bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem digital ini ya, kita tetap menyediakan layanan tatap muka.
0: Oke.
2: Okay. Untuk memandu wajib pajak dalam memanfaatkan layanan Poptax ini.
0: Oke. Nah, Pak Ibnu, mungkin dari pengalaman di lapangan juga, kelompok mana yang sebenarnya paling membutuhkan pendampingan dalam penggunaan layanan pajak sendiri, Pak?
2: Ya, terutama untuk wajib pajak yang sudah berusia ya, berusia lanjut. Kemudian wajib pajak pelaku UMKM. Kemudian juga untuk wajib pajak baru terutama ya, wajib pajak baru ini masih memerlukan pendampingan dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan Ortek ini.
0: Nah, menurut Pak Ibnu sendiri, apakah literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di daerah, khususnya di ND ini, Pak?
2: Iya, betul. Memang literasi digital memang masih menjadi tantangan ya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan online ini. Karena itu kami di KPP Pratama ND terus melakukan sosialisasi, edukasi serta pendampingan agar wajib pajak dapat memahami dan terbiasa melakukan layanan perpajakan. Kemudian kami ya juga ada namanya program kelas pajak ya, yang selalu kita setiap bulan akan kita usahakan adakan untuk mensosialisasikan baik peraturan baru maupun tata cara penggunaan aplikasi Ortek.
0: Nah, dalam sistem baik Bapak, dalam sistem digital saat ini, masih ke Pak Ibnu ya, apa fungsi utama dalam sistem digital saat ini Pak, apa fungsi utama aktivasi akun pajak bagi wajib pajak sendiri Pak? Karena masyarakat ya bisa dibilang masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan wajib pajak ini, Pak.
2: Iya. Ya, tentu dengan aktivasi akun ini adalah kunci ya, kunci utama untuk bisa menggunakan layanan perpajakan secara online dalam aplikasi Ortek. Ya, seperti pendaftaran itu, kemudian untuk pelaporan SPT, pembayaran pajak, kemudian apabila memerlukan perubahan data, misalnya ada perubahan alamat, kemudian ada perubahan dalam tanggungan, misalnya tanggungan, misalnya ada penambahan tanggungan seperti anak, itu maka dengan aktivasi akun maka dapat menggunakan atau memanfaatkan layanan Ortek sehingga dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan lebih efisien tentunya ya, apabila dapat dilakukan dengan mandiri oleh wajib pajak sendiri.
0: Oke, baik Pak Ibnu, apakah seluruh wajib pajak ini perlu memastikan akun digitalnya aktif dan bagaimana cara sederhana untuk mengecek statusnya Pak?
2: Ya, tentunya paling paling sederhana kita mencoba ini ya, mencoba login di akun Ortek-nya masing-masing, apakah dapat login atau tidak gitu Pak.
0: Nah, baik Bapak. Nah, bagi ASN, pegawai swasta maupun pelaku UMKM sendiri, langkah aktivasi apa yang paling aman dan mudah agar tidak salah prosedur, Pak?
2: Ya, paling aman adalah dengan melakukan aktivasi melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya.
0: Iya, iya.
2: Dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Jadi, kita harus memastikan bahwa yang diakses adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian apabila masih ragu, wajib pajak dapat menghubungi ya, menghubungi nomor resmi kantor KPP atau dapat berkunjung langsung di KPP terdekat ya. Tidak harus KPP terdaftar, KPP mana saja yang dekat dapat memberikan layanan kepada seluruh wajib pajak.
0: Oke, nah baik, izin saya ke Bu Ani dulu, Pak Ibnu.
1: Ya. Nah. Oke, Mas ya.
0: Halo, nah Bu Ani, kendala apa yang paling ya, sering terjadi dalam proses aktivasi atau akses layanan digital perpajakan, Bu?
1: Oh iya, aktivasi. Nah ini kita gini Mas Rian, Bapak Ibu dengar Prosatu RRND, aktivasi-aktivasi. Nah ini sebenarnya kata-kata yang sudah terngiang-ngiang di kita nih sejak akhir tahun kemarin ya Mas Rian. Bagaimana gelombang aktivasi ini memuncak di akhir tahun. Nah aktivasi ini digunakan supaya wajib pajak bisa login Ortek. Tentunya aktivasi ini kalau kita melihat tutorialnya yang sudah ada di www.pajak.go.id itu sebenarnya mudah, tetapi memang beberapa wajib pajak mengalami kendala aktivasi. Kenapa kendalanya? Contohnya, wajib pajak itu belum update nih Mas Rian, namanya alamat email. Belum update juga nomor handphone, nomor HP. Karena mungkin wajib pajak tuh udah lama gitu, nggak pernah update itu datanya. Jadi pada saat dulu daftar NPWP menggunakan email A. Dalam perjalanannya wajib pajak ternyata email A-nya itu sudah lupa passwordnya apa, tidak tersimpan di handphone juga, akhirnya ganti email yang baru. Pada saat aktivasi pasti wajib pajak menggunakan email yang dipakai selama ini, yaitu email yang baru. Sehingga pada saat aktivasi emailnya nggak connect dengan data di DJP karena emailnya berubah. Nomor HP juga bisa aja berubah pada saat daftar. Nomor HP-nya dulu nomor 1. Nah, kemudian ternyata nomor 1-nya HP-nya mungkin sudah tidak digunakan, ganti nomor 2. Pada saat aktivasi digunakan nomor 2, tentunya enggak akan bisa. Jadi kendala saat aktivasi karena adanya perubahan alamat email dan nomor HP. Kemudian bisa juga karena wajib pajak sebenarnya sudah aktivasi, tetapi wajib pajak lupa nih dulu passwordnya apa ya. Nah itu akhirnya wajib pajak mungkin bapak ibu dari mana nih, pasang dulu passwordnya A deh, kenapa saya input A jadi nggak bisa. Nah ini karena lupa password. Kemudian selain itu juga aktivasi itu juga sekali lagi adalah sebenarnya ada sinkronisasi data juga Mas Rian. Terkadang data dari dukcapil belum sama, sehingga pada saat kita mau merubah data email dan nomor HP belum connect juga, sehingga diperlukan juga namanya validasi data dukcapil. Jadi ketika wajib pajak akan aktivasi, kami selalu menyampaikan kepada wajib pajak data apa sih yang perlu disiapkan. Jadi Bapak Ibu Pro 1 RRIND pendengar yang setia, untuk aktivasi akun silahkan menyiapkan KTP karena nomor NPWP itu nanti akan menjadi NIK. Kemudian kartu keluarga, kemudian alamat email yang aktif dan ada di HP karena ada link dan juga OTP yang akan kita kirim ke email. Kemudian nomor HP juga kita akan kirim OTP ke SMS HP. Jadi 4 hal ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua yang belum aktivasi Cortex. Terus mungkin pertanyaan berikutnya ya Mas Rian, gimana nih Bu Ani kalau kita motivasi? Aktivasi itu sekali lagi yang disampaikan Pak Ibnu juga, Bapak Ibu bisa mengakses portal resmi dari Cortex kami, ada di cortexdjp.pajak.go.id, atau mudahnya Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRIND bisa mengetikkan kata Cortex di browser manapun. Nanti itu akan muncul untuk bisa aktivasi, login, dan kita bisa menggunakan dua menu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses DJP online, Bapak Ibu bisa menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak. Sementara yang sudah pernah, oh ya Bu Ani, saya sudah pernah nih lapor SPT tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja lupa kata sandi. Di situ tinggal menginputkan nomor KTP sama alamat email yang tentunya sudah connect dengan sistem kami. Kalau misalnya belum, bisa melakukan perubahan melalui aktivasi akun wajib pajak sendiri. Itu jadi ada kendala tapi tetap ada solusi Mas Rian. Jadi Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI tidak usah khawatir, selalu ada solusi untuk kendala yang terjadi, dan aktivasi ini sudah dipastikan lancar, tidak ada kendala lagi Mas Rian. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses layanan digital perpajakan dengan cepat, dengan efisien, dan dengan lancar Mas Rian. Begitu Mas Rian.
0: Baik Ibu, ada satu pertanyaan dari pendengar kita ini. Beliau ingin bertanya terkait dengan bedanya password sama parafrase. Karena setiap kali dia mau login, dia klik lupa password, udah bisa masuk pakai password baru, tapi lupa parafrasenya sehingga dia tidak bisa login lagi nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu.
1: Iya Mas Rian, memang jadi ketika kita aktivasi akun itu akan diminta namanya membuat kata sandi. Kata sandi ini adalah sandi yang digunakan untuk kita login. Jadi seperti kita membuka aplikasi semua pada umumnya ya, selain aplikasi Cortex kita juga pasti di handphone kita juga ada banyak aplikasi. Kita login pertama kali, nah Cortex itu menggunakan ID penggunanya tuh NIK. Jadi okay. NIK itu nomor KTP gunakan. Kemudian kita membuat kata sandi. Kata sandi itu juga ada ketentuannya, Mas Rian. Itu karakternya minimal 8 digit. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, juga ada angka dan simbolnya. Kemudian pada saat kita sudah bisa login di Cortex, itu kita membuat, misalnya membuat permohonan ke kantor pajak lewat Cortex, melaporkan SPT lewat Cortex, itu kan perlu tanda tangan nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ketika membuat permohonan, pasti kalau dulu kita mengetik nih, di mengetik pakai kertas, kemudian tanda tangan basah kan gitu. Nah, tanda tangan basah inilah yang digantikan dengan namanya paspres. Nah, paspres ini, paspres ini adalah sandi yang digunakan untuk kita mengakses namanya kode otorisasi di DJP. Jadi pada saat kita membuat paspres itu, kita milih kode otorisasi DJP. Kemudian kita input juga paspres. Sama nih Bapak Ibu semua, paspres yang digunakan untuk akses di Cortex dalam rangka pelaporan SPT dan juga dalam rangka membuat permohonan, itu paspresnya juga minimal ada 8 karakter, Bapak Ibu pendengar Persatu RRI ND dimanapun berada. Apa sih minimal 8 karakter itu? Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol, Mas Rian. Jadi ketika ditanya, Bu Ani, kata sandi dan paspres boleh nggak sama? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi memang harus punya dua-duanya. Punya kata sandi dan juga punya paspres. Paspres itu sertifikat elektronik, kode otorisasi yang digunakan sebagai tanda tangan digital. Berarti sesuai di Mas Rian dengan tema seri ini ya, digital. Makanya tanda tangannya juga digital gitu, Mas Rian.
0: Baik Ibu, ada pertanyaan lanjutan juga ini. Kalau lupa kata sandi, kalau lupa kata sandi ada pilihan lupa kata sandi. Nah, kalau lupa paspres, di mana kita mencari kata lupa paspres di akun Cortex? Dan apabila tidak ada tombolnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatur ulang atau menggantinya? Silakan Ibu.
1: Oke, Mas Rian. Ya, di halaman Cortex paling depan, ketika Bapak Ibu lupa kata sandi, memang ada klik lupa kata sandi. Nah, terus bagaimana dengan paspres? Ketika nanti Bapak Ibu sudah login Cortex, maka silakan akses menu portal saya. Nah, dari menu portal saya itu ada menu lagi permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nanti tinggal diklik saja. Jangan lupa Bapak Ibu nanti memilih kode otorisasi DJP. Kemudian di situ tinggal membuat lagi paspresnya dengan ketentuannya tadi. 8 karakter yang ada ketentuannya tadi, Mas Rian. Seperti itu saja, mudah.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Nah, baik Ibu. Ini mungkin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar kita ini, jika mengalami kendala sistem, apakah lebih baik menunggu perbaikan online atau langsung datang saja ke kantor pajak untuk pendampingan Ibu?
1: Iya. Oke, Cortex itu sudah ini tahun kedua ya Mas Rian. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya berupaya untuk terus meningkatkan bagaimana Cortex ini bisa diakses oleh wajib pajak dengan mudah tanpa kendala. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada kendala, silakan Bapak Ibu datang ke kantor pajak. Kantor pajak ND itu ada di Jalan Etari, pasti semuanya sudah apal ya Mas Rian ya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa. Kalau bulan Ramadan kita sampai jam 3 sore. Selain itu Mas Rian, kita juga ada kantor pajak Bajawa. Kantor pajak Bajawa juga sama. Kita untuk bulan Ramadan sampai jam 3 sore, kalau hari biasa sampai jam 4 sore. Teman-teman semua di sana, termasuk Pak Ibnu, penyuluh pajak, juga siap sedia membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi kendala yang terjadi di konteksnya Bapak Ibu semua. Selain itu Mas Rian, juga pernah saya sampaikan juga di pertemuan 2 sebelumnya, bahwa ada live chat juga di kami nomornya. Nanti akan kami sampaikan juga di akhir acara ya Mas Rian ya. Nanti juga akan disampaikan juga dari Mas Rian. Itu live chat kami, itu silakan Bapak Ibu juga bisa WA ke nomor tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu bisa loh mengakses dari websitenya DJP sendiri, dari www.pajak.go.id. Di situ banyak banget ilmu tentang Cortex, Mas Rian.
0: Oke.
1: Iya. Jadi mudah kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bagaimana-bagaimana, langsung hubungin kami di kantor pajak ND maupun kantor pajak Bajawa dan juga di live chat kami, Mas.
0: Oke, baik Ibu. Iya. Pajak ND dan pajak Bajawa, dan tentunya pendengar RRI ini ada dari Nagekeo juga, ada dari Baumere, ada dari Larantuka dan juga Lembata, Ibu. Nah, kira-kira iya, katakanlah bahwa pendengar-pendengar kami yang bukan berdomisili di ND maupun Bajawa ingin berkonsultasi, nah, harus lewat manakah, Ibu?
1: Kalau misalnya domisilinya bukan di ini, bukan di Bajawa, berarti kan jauh banget ya, Mas Rian. Ya,
0: benar.
1: Saya aja kalau ke Bajawa butuh waktu 3 jam ke sana. Ende pun kalau saya ke Kota Baru, ke Morole, itu sudah mendekati Maumere, kan begitu ya? Ya,
0: benar-benar.
1: Iya, gak masalah Mas Rian, dimanapun itu berada, kalau misalnya mau konsultasi, bisa datang ke kantor pajak terdekat.
0: Oke.
1: Misalnya Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Sika, itu kan bisa juga ke, memang wilayah kerjanya juga di sana di kantor pajak Maumere, Mas Rian, itu lebih dekat. Tapi barangkali ada Bapak Ibu yang rumahnya di Sika, kemudian lagi jalan-jalan nih ke ND, menikmati Simpang 5 ND, ya, yang indah ya kalau malam ya Mas Rian, ada air mancur juga di sana, ya kan?
0: Yes,
1: ya. Atau lagi mengunjungi tempat-tempat wisata di ND. Terus, oh iya, sekalian mampir kantor pajak. Ya boleh-boleh juga mampir ke kantor pajak ND. Jadi, dimanapun Bapak Ibu tidak perlu melihat, aduh, saya KTP-nya di mana ya? Saya pengen nih dapat konsultasi pajak. Itu di kantor pajak manapun sama aja.
0: Oke.
1: Nah, iya.
0: Nah, baik Ibu, setelah kita memahami sistem dan aktivasi layanan digital perpajakan ini, tentu kita harus membahas satu hal yang penting, yakni pelaporan SPT tahunan yang bisa dibilang kini semakin terintegrasi secara digital. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu balas chat jam lama karena sedang mengurus teman-teman yang sedang lapor SPT tahunan kayak ini, Bu.
1: Iya.
0: Nah, Ibu, ini kita ke Pak Ibnu dulu sebentar. Pak Ibnu, halo.
2: Oke. Siap, Pak.
0: Baik, Pak Ibnu, menurut Pak Ibnu sendiri dan menurut ilmu yang sudah Pak Ibnu dan teman-teman dapatkan, apa itu SPT tahunan dan mengapa kewajiban ini tetap penting meskipun sistem sudah berbasis digital, Pak?
2: Iya, SPT tahunan itu adalah laporan tahunan yang disampaikan wajib pajak kepada negara mengenai yang isinya adalah penghasilan, kemudian pajak yang telah dibayar, kemudian ada harta, ada hutang, dan lain-lainnya ya. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kewajiban perpajakan kita akan kita dapat laporkan dengan lebih mudah karena semua telah terotomatisasi, terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan input secara manual, kemudian kita juga dapat melakukan secara mandiri, melakukan penelitian terhadap kewajiban-kewajiban kita yang mungkin yang belum kita laksanakan. Begitu Mas Rian.
0: Baik, Pak Ibnu, mungkin bisa dilanjutkan siapa saja yang wajib melaporkan SPT tahunan ini, termasuk ASN, pegawai swasta, dan pelaku UMKM sendiri, Pak Ibnu.
2: Ya, pada prinsipnya setiap orang yang sudah memiliki NPWP, kemudian memperoleh penghasilan, wajib melaporkan SPT tahunan, termasuk apakah itu ASN, pegawai swasta, maupun pelaku UMKM.
0: Oke.
2: Termasuk juga untuk wajib pajak badan ya, wajib pajak badan itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.
0: Oke. Baik, Pak Ibnu, untuk tahun pelaporan saat ini, kapan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, Pak?
2: Baik, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi ya. Namun dalam bahasa undang-undang itu adalah 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak itu berakhir. Jadi tergantung periode pembukuan wajib pajak ya.
0: Okay,
2: apakah Januari atau Desember. Kalau dicontohkan, apabila periode pembukuan wajib pajak adalah Januari Desember, maka paling lambat adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian 30 April untuk wajib pajak badan. Begitu Mas Rian.
0: Baik Bapak. Nah, agar tidak salah dalam melakukan pelaporan SPT tahunan secara online sendiri, bisa mungkin dijelaskan langkah yang benar dan mudah untuk diikuti Bapak?
3: Tapi ditahan dulu jawabannya Bapak Ibu, karena kita akan jeda sejenak dan kita beri sebuah lagu dulu sebagai pengantar dialog kita di sore hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini, dan melanjutkan pertanyaan kita tadi terkait dengan bagaimana alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti, atau bahasa netizen zaman sekarang bisa dijelaskan dengan bahasa bayi. Nah, untuk itu kami akan bertanya kepada Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu.
1: Halo Mas Rian.
0: Baik Pak Ibnu, melanjutkan pertanyaan kita tadi ya terkait dengan alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti. Silakan, Pak.
1: Baik, tentunya untuk pelaporan SPT tahunan ini kita harus login lebih dulu ya ke akun pajak di kortex.djp.go.id. Setelah login, maka di situ ada menu surat pemberitahuan.
0: Oke.
1: Kemudian kita klik surat pemberitahuan, kemudian membuat konsep SPT. Kemudian setelah konsep terbentuk, kita buka SPT. Kemudian yang halaman yang pertama kali tampil adalah formulir induk. Di dalam formulir induk itu kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu memang sepertinya banyak ya, tapi kalau kita ikuti kita akan mudah menjawabnya. Dan dari jawaban pertanyaan itu, yaitu iya dan tidak itu, nanti akan menentukan lampiran apa saja yang harus kita isi selanjutnya. Jadi di dalam, selain di dalam induk itu kita menjawab pertanyaan, nanti di dalam lampiran kita akan mengisi daftar harta, daftar hutang, kemudian penghasilan, kemudian potongan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja ya, apabila kita bekerja sebagai pegawai. Kemudian setelah selesai pengisian lampiran, kita kembali ke induk SPT, kemudian kita menuju menu yang paling bawah, itu adalah menu bayar dan lapor.
0: Oke.
1: Setelah menu bayar lapor kita klik, akan muncul kolom untuk paspres ya, tadi yang kita bahas. Paspres itu kita masukkan tanda tangan digital itu. Maka setelah kita berhasil meng-input paspres, maka SPT akan terkirim.
0: Oke.
1: Begitu Mas Rian.
0: Oke, baik Bapak. Ada pertanyaan dari, mungkin beliau adalah salah satu wajib pajak yang baru kayaknya nih Pak. Dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan sebelum mengisi SPT agar prosesnya lancar dan kami tidak perlu bolak-balik Pak?
1: Ya, untuk yang bekerja sebagai menjadi karyawan atau pegawai ya, yang pertama tentu bukti potong dari bekerja atau perusahaan tempat bekerja atau dinas di mana kita bekerja, yaitu bukti potong PPA2 untuk ASN TNI Polri, kemudian BPA1 untuk wajib karyawan swasta. Kemudian setelah itu daftar harta kita siapkan, daftar hutang kalau ada, kemudian data penghasilan lainnya apabila kita menerima penghasilan dari sumber lain. Begitu Mas Rian.
0: Baik, mungkin satu lagi Pak dari pendengar kami ini, beliau menanyakan, saya sering mendengar kata nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan. Apa yang dimaksud dalam nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan ini Bapak?
1: Baik, untuk SPT tahunan contohnya untuk karyawan ya, karyawan itu dalam setiap bulan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Yang disebut sebagai PPH pasal 21 ya. Jadi setiap pemberi kerja itu memberikan penghasilan atau membayarkan gaji ya, membayarkan gaji itu selalu memotong PPh pasal 21.
0: Okay.
1: Apabila tentunya apabila sudah melebihi batas ya, batas yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian setelah dalam satu penghasilan itu dalam satu tahun, maka akan dilakukan pemotongan satu tahun, perhitungan satu tahun, yaitu ya diterbitkan bukti potong A2 atau A1 tadi. Nah, setelah itu maka pada waktu dilaporkan dalam SPT tahunan, semua kewajiban atas penghasilan dari karyawan tadi sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka dalam perhitungan SP tahunan pun akan menghasilkan PPh pasal 21 dengan nilai yang sama dengan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja atau perusahaan tadi. Maka karena antara PPh terutang dalam SP tahunan dengan bukti potong itu sudah sama, maka SPT tahunan seharusnya adalah nihil. Jadi tidak ada kewajiban lagi atas PPh, atas penghasilan kita dalam setahun itu, karena sudah ditunaikan atau dipotong oleh seluruhnya oleh pemberi kerja. Begitu Mas Rian.
0: Baik, Pak Ignu, mungkin satu lagi, jika ada masyarakat yang belum melaporkan SPT selama beberapa tahun, apakah masih bisa diperbaiki di tahun berjalan, dan bagaimana pendekatan pembinaan dari pihak pajak sendiri?
1: Ya, pada prinsipnya wajib pajak dapat melakukan pelaporan, tetap boleh ya melakukan pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita memang selalu menghimbau untuk itu ya, untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu pelaporan. Dan kantor pajak akan lebih menekankan pada himbauan, pembinaan, dan edukasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, sehingga menghindari adanya sanksi ya, sanksi administrasi, baik terlambat lapor maupun terlambat pembayaran PPh yang terutang. Gitu Mas Rian.
0: Oke, baik. Izin Pak Ibnu, mungkin saya bisa ke Bu Ani dulu.
2: Ya Mas Rian.
0: Nah Bu Ani, tidak sedikit masyarakat ini takut salah dalam mengisi SPT karena khawatir berdampak hukum. Nah, seberapa jauh toleransi kesalahan dalam pelaporan SPT orang pribadi, Bu?
2: Iya Mas Rian, ini pertanyaannya memang pasti juga banyak yang ditanyakan sama wajib pajak ya Mas Rian. Nanti kalau saya salah ngisi bagaimana nih Bu Ani? Ntar bagaimana? Kalau nanti pertanyaannya ibaratnya karena takut salah ngisi, nanti waktu berputar, waktu berjalan, nanti gak ngisi-ngisi malah telat. Bener gak Bapak Ibu semuanya? Seperti yang disampaikan Pak Ibnu nih, kalau terlambat melaporkan SPT, itu nanti sesuai dengan ketentuan di pasal 7 Undang-Undang KUP, nanti ada sanksi berupa denda. Kalau SPT orang pribadi, mungkin Bapak Ibu bisa saya sebutkan, dendanya itu 100.000 untuk SPT yang terlambat dilaporkan. Sementara kalau badan, itu sanksinya adalah 1 juta karena terlambat dilaporkan. Baik wajib pajak yang terlambat lapor dan juga wajib pajak yang tidak lapor, tetap sama, ada sanksi administrasi berupa denda. Terus bagaimana toleransi? Tadi kan pertanyaan Mas Rian ya. Apabila wajib pajak merasa SPT yang saya sampaikan kemarin sepertinya masih salah nih Bu Ani, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Jadi SPT yang sudah dilaporkan itu bisa dilakukan pembetulan kapanpun. Nah, untuk jangka waktu pembetulannya itu, Bapak Bilau LB, itu sesuai dengan ketentuan adalah 3 tahun sebelum masa daluarsanya, Mas Rian. Jadi, apabila kembali ke tadi, ketika SPT-nya itu terjadi kesalahan pengisian, wajib pajak tidak perlu khawatir, silahkan wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT. Begitu Mas Rian. Jadi tidak perlu khawatir terhadap kesalahan pengisian. Ya tentunya kami dari kantor pajak mengedukasi cara-cara melaporkan SPT yang jelas, benar, dan lengkapkan begitu Mas Rian ya. Kan nggak mungkin nih ada 1000 wajib pajak lapor SPT, ada 1000 juga wajib pajak tersebut melakukan pembetulan. Kan gitu ya Mas Rian ya. Tentunya kita berharap pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak sudah jelas, sudah benar, dan sudah lengkap. Karena sebelum melaporkan SPT, wajib pajak tentunya kami harapkan untuk meneliti kembali item-item isian di Cortex supaya SPT-nya sudah benar saat dikirimkan ke aplikasi Cortex-nya, Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu. Karena kebersamaan kita ini dibatasi waktu ya Ibu. Mungkin terakhir yang bisa disampaikan kepada pendengar kita di sore hari ini, apa pesan Ibu kepada pendengar kita tentunya terkait dengan rasa khawatir mereka terhadap kegiatan atau mungkin kejadian salah lapor dan bagaimana harusnya mereka memandang pelaporan SPT tahunan ini sendiri Ibu. Silakan mungkin bisa disampaikan dengan pesan-pesan yang lainnya Ibu.
2: Oke, baik Mas Rian. Terima kasih Mas Rian dan juga Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI UNB dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini sudah bulan Maret 2026. Bagi orang pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret 2026. Ya, sampaikan Bapak Ibu semuanya, pelaporan SPT orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Dan SPT tersebut harus dilaporkan dengan benar, dengan lengkap, dan juga dengan jelas. Jelas, benar, dan lengkap itu adalah yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian pelaporannya menggunakan apa? Seperti yang disampaikan tadi, silakan menyiapkan bukti potong yang Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu sebagai pegawai, baik pegawai ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta. Kemudian apabila SPT-nya terjadi kesalahan dan sudah terlanjur dikirimkan, silakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, silakan melakukan pembetulan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu untuk SPT orang pribadi Mas Rian. Jika Bapak Ibu mempunyai PT, mempunyai kelompok, mempunyai yayasan, mempunyai badan hukum lainnya, koperasi misalnya, harus dan wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang, PPh badan, SPT tahunan PPh badan yang jatuh tempo kapan nih? Pada tanggal 30 April 2026. Memang April masih lama, tetapi untuk wajib pajak badan, Bapak Ibu harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan laba rugi, ada laporan raja, harus segera disiapkan supaya nanti tidak mepet-mepet saat laporan SPT-nya. Itu untuk SPT badan. Jadi untuk SPT, yuk Bapak Ibu semuanya, segera kita ke kantor pajak ND, segera kita ke kantor pajak Bajawa, segera kita lapor SPT. Dan lapor SPT Bapak Ibu juga sebenarnya tidak perlu repot datang ke kantor pajak, bisa dilakukan online melalui aplikasi Cortex. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu Ani ini online-nya dari mana? Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengakses dari browser, ketikkan Cortex-nya, di situ semuanya akan tersedia dengan mudah dan dengan nyaman untuk digunakan. Itu Mas Rian.
0: Baik Ibu. Mungkin pesan-pesan yang lain jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Kita masih tersisa 7 menit.
2: Baik, terima kasih. Pesannya Bapak Ibu semuanya, kami dari kantor pajak Pratama Indi dan juga kantor pajak Bajawa sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya segera lapor SPT tahunan PPH orang pribadi. Iya. Dan kami sampaikan juga nih Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, kantor pajak ND dan kantor pajak Bajawa setiap hari Sabtu dan Minggu kami buka. Tepatnya kapan nih? Untuk besok tanggal 7 Maret. Sabtu 7 Maret kita buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian pada Minggu 8 Maret kita buka pukul 10 pagi sampai dengan pukul 14. Jadi pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Silakan Bapak Ibu bagi yang repot di hari kerja segera datang ke kami, segera lapor ke kantor pajak agar SPT Bapak Ibu semuanya sudah terlaporkan sehingga tidak pada saat nanti lebaran nih Mas Rian ya, sudah tenang. Pada saat liburan panjang sudah tenang, kan begitu ya. Lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Itu lapor SPT. Jadi penting banget nih Bapak Ibu lapor SPT, karena kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak, saya juga, Pak Ibnu juga, kami juga sama-sama wajib pajak, kita juga ada kewajiban lapor pajak. Saya dan Pak Ibnu sudah laporan kemarin pada bulan Februari. Yuk Bapak Ibu semuanya segera lapor sebelum batas waktu berakhir, yaitu 31 Maret 2026. Dan tentunya Mas Rian, yang paling penting adalah Bu Ani, itu 31 Maret masih lama. Tenang aja Bu Ani, masih ada nih tanggal 31 Maret. Wah, kalau semuanya nanti lapor di tanggal 31 Maret, Bapak Ibu bayangkan antriannya akan sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa nunggu berjam-jam loh nanti. Oke. Walaupun bisa lapor secara online, tetap jangan sampai mepet di hari terakhir. Okay. Online pun mungkin juga kan kendala internet, misalnya Bapak Ibu mungkin ada di daerah yang mungkin sedikit koneksi internetnya trouble, jadi jangan di akhir waktu juga.
0: Siap.
2: Kemudian lapor ke kantor pajak juga jangan di akhir waktu juga, supaya Bapak Ibu juga tidak menunggu lama nanti, karena memang sangat akan membludak antriannya seperti akhir tahun kemarin ya Pak Ibu ya. Jadi memang sungguh luar biasa juga untuk pengaturan waktunya. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu semua wajib pajak KPP Pratama ND dan KP 2KP Bajawa, yuk segera lapor SPT tahunan Bapak Ibu semuanya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu Ani dan juga Pak Ibnu sudah mau mengedukasi pendengar-pendengar kami di sore hari ini. Ibu, semoga setelah edukasi ini makin banyak lagi para wajib pajak yang menggedor-gedor kantor pajak dari siang sampai malam nih.
2: Ya, siap kabarnya.
0: Baik, nanti jika ada satu hal atau mungkin beberapa hal lagi yang mungkin ingin kami edukasi kepada pendengar, kami bisa kontak lagi Ibu sama Pak Ibnu ya.
2: Oh iya Mas Rian, bolehlah Mas Rian, pastilah Mas Rian.
0: Siap.
2: Dan untuk nomornya Mas Rian, tadi kan saya mau menyampaikan nih nomor live chatnya di nomor berapa.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Kan gitu Mas Rian, boleh. Boleh. Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI ND, boleh dicatat nomor live chat kami. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh banget dari kantor pajak ND maupun Bajawa, silakan live chat kami, petugas kami sudah menunggu Bapak Ibu untuk membalas chatnya. Di nomor live chat kami, nomor layanan KPP Pratama ND Mas Rian ada di nomor 0821
0: siap
2: 9382 1717.
0: Oke, 0821 9382 1717.
2: Iya, betul Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih itu sekali lagi.
2: Kantor pajak ND juga tentunya punya medsos, ada IG juga, ada Facebook juga. Silakan diakses kami di IG kami di Pajak ND. Mas, dan di situ informasi kami buka Sabtu Minggu, informasi bagaimana Bapak Ibu bisa lapor SPT tahunan secara online, informasi segala hak dan kewajiban perpajakan, semuanya tersaji lengkap dan jelas di IG Pajak ND Mas Rian.
0: Siap.
2: Bapak Ibu silakan akses ya. Kami sangat-sangat senang Bapak Ibu mengakses IG kami karena informasi semuanya ada di situ. Bahkan untuk di kantor pajak ND Mas Rian, kami juga membuka namanya pos pelayanan. Jadi ini untuk di ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun memang Mas Rian. Jadi selain kantor pajak ND yang ada di Jalan Eltari dan juga kantor pajak Bajawa yang ada di Bajawa, kita juga membuka pos pelayanan pajak di kompleks di kantor bupati di Mbai Nakikyo, pos pelayanan Nakikyo yang sekarang ada di gedung kreatif Dinas Perpustakaan Kabupaten Nakikyo, Mas Rian, di sana. Kami buka untuk minggu depan, Bapak Ibu yang berada di Nakikyo, kami buka pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Kami buka di sana untuk memberikan pelayanan pelaporan SPT tahunan. Oke.

0: Siap.
1: Terima kasih juga Pak Ibnu. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore Mas Rian. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1 RRIND. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan para perwakilan ya dari KPP Pratama, ada Bu Ani dan juga ada Pak Ibnu. Kita memahami bahwa digitalisasi perpajakan bukan sekedar perubahan sistem, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih transparan, efisien dan juga akuntabel. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ani dan juga Pak Ibnu selaku perwakilan dari KPP Pratama atas edukasi yang telah diberikan melalui siaran RRI sore hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

0: Monday dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah Korwilus 6, RRI Kupang, RRI ND, RRI Atambua.
1: Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan warta NTT sore, Jumat 10 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manano. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakaenoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Manano.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gabriel Pakaenoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Keva Manano terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakaenoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otda adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi.

0: Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus menyebut saat diwawancarai, Awak Media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu, sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
1: Terus terasa kami tidak bisa sampai karena ini masih bersifat rahasia dan tertutup. Oh, ya. Jadi kami terus terang saya minta maaf dengan hukuman. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang, mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Oh. Tapi sultan kami pastikan.
2: Sampai saat ini sudah berapa orang?
1: Sudah 6 orang.
2: 6 orang.
1: Kami berdiskusi antara kami tiga, jadi ini masih bersifat rahasia.
2: Karena tentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin periksaannya?
1: Ya, atau seperti apa? Baik, secepatnya. Tapi kalau kita merujuk kepada Perda, kita punya tatib nomor 1. Waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari.
2: 60 hari. Ya.
1: Kalau kami dipaksa dengan rentan waktu yang begitu kan, itu nampaknya keputusan ini kan terburu-buru.
2: Oh.
1: Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah, dampaknya kepada kami.
2: Betul.
1: Kami tidak terburu-buru.
2: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenggang waktu yang diberikan ini?
1: Ya? Eh, kita belum tahu juga. Masih berdiskusi dengan kami tiga. Yang lapor 1, terlapor 3, tambah lagi saksi 6.
2: 10 orang.
1: Oke, ini kan hasilnya pemberantuan itu.
2: Ya.
1: Kita bakal supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit itu secara semua.
0: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni seperti apa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai 282,22 miliar rupiah atau 48,779% dari total pagu anggaran sebesar 578,47 miliar rupiah. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Sampai dengan bulan Juni ini, pengusaha PPHT yang kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari pagu 580. Kalau tidak dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang Menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi tersebut mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah yakni Kementerian PU, Perhubungan, BPS, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpeu menjadi kantor lembaga dengan realisasi terbesar yakni 190,44 miliar rupiah atau 50,67% dari pagu sebesar 375,86 miliar rupiah yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
4: Kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Di samping itu kami juga menyalurkan terkait dengan antar ke daerah, meskipun secara tidak langsung antar ke daerah tersebut, juga kita maksudkan adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi.
5: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, dalam kesempatan dialog di RRI Kupang juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi pada semester pertama tahun 2006 masih relatif terkendali walaupun kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyampaikan inflasi dimaksud umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan biaya produksi.
6: Inflasi di Juni ya, semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dana kenaikan biaya produksi. Memang pada Juni ini terdapat ada kenaikan dari komoditas impor dan komoditas pangan juga, karena di semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino yang ganggu produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh pelemahan, menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
5: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar, yakni mencapai Rp248,37 miliar atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar Rp448,58 miliar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
7: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
8: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor tiga dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ini. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Polres, bisa bekerja sama, terutama di daerah-daerah, mendorong pendidikan kita untuk lebih baik. Masih sangat rendah, kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, yaitu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
7: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita kroyok bersama. Cara kroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah. sekolah dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melibat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
7: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta peningkatan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Maslan Bao.
9: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
10: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu. Namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
9: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Proses serta tahapan pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu final menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri yang akan ke Atambua.
11: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan, pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ke Atambua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta, dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
12: Sekarang untuk desa persiapan Lakavean terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini, itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua. Dan di akhir tahun 2025 kemarin, itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya kan gitu. Dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Menunggu saja. Lalu ada memang ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
13: Menyangkut apa nih perbaikan?
12: Kemarin kita punya itu Pemsek terkait ini apa ya? Dokumentasi ya. Sarpras, dokumentasi-dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin bulan-bulan sebelumnya, kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Mereka, mereka tidak mau yang itu. Untuk partisipasi masyarakat
13: yang lain,
12: untuk partisipasi untuk ke lahan, nah itu bagus untuk masyarakat.
11: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran, pihaknya menggelar rapat teknis bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan, pembangunan kantor desa, dan hal teknis lain sebagainya.
3: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman menjual perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pusat pembelanjaan di Kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Wula.
14: Dari Bawai, dari Borbota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
15: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual-beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual. Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026 bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
14: Dari Bawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, perungking, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak hari-hari kita, biar masa depannya ceria-ceria, berguna untuk nusa, bangsa, dan negara.
15: Ia menambahkan pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar rupiah atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar rupiah. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Untuk menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia. Bagi penggemar-penggemar sepak bola maupun penggemar kedua tim yang akan saya sajikan beritanya, mungkin tadi sempat terlewatkan bagaimana jalannya pertandingan, dan dilansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id, Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Nah, Prancis memang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Paston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama di hari Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassine Bounou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Le Bleu untuk membuka keunggulan. Sayangnya, serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 tercipta. Tapi memasuki babak kedua, pendengar, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Sementara itu Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Mikel Olis. Nah, peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas Mister Gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60. Berawal dari operan di seri 2, Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yassine Bounou tidak mampu menjangkau dan bola bersarang di gawang Singa Atlas. Prancis unggul sementara 1-0. Ousmane Dembélé kemudian menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66. Tangan kiper Yassine Bounou sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe harus menepi pada menit ke-77, digantikan Jean-Philippe Mateta sekaligus Brady Barcola untuk menggantikan Desiree Doué. Setelahnya Maroko masih belum banyak menguasai bola dan operan-operan pemain Singa Atlas tersebut tidak cukup menekan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikkan keadaan dan Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan. Tentu saja lebih banyak dari Maroko. Dan informasi ini sekali lagi kami sampaikan bahwa bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Your music. Timur Sadar.

0: bikin saya sampai bahagia.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami berbagai perubahan besar, terutama selama periode Ayubia sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat. Informasi berikutnya pendengar datang dari kapten tim Argentina yakni Lionel Messi yang masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Messi mengoleksi 21 gol, memecahkan rekor yang dipegang pemain Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Dengan 21 gol itu menempatkan Messi di puncak daftar top skor dalam Piala Dunia 2026 dan dari 21 gol itu, 8 gol diraih Messi dalam Piala Dunia 2026. Selama Piala Dunia 2026, Messi selalu mencetak gol dalam 5 kali pertandingan. 2 gol dicetak Messi saat melawan Austria 2-0. 1 gol saat mengalahkan Yordania 3-1, sedangkan dalam pertandingan melawan Aljazair, Argentina mengalahkan tim dari Afrika Utara itu 3-0, semua gol dicetak Messi. 1 gol dicetak Messi ketika melawan Cape Verde 2-3, yang terakhir Messi mencetak 1 gol ketika mengalahkan Mesir 3-2. Di belakang Messi, penyerang Prancis Kylian Mbappe mengoleksi 20 gol. 1 gol Mbappe diperoleh dalam laga Prancis versus Maroko yang baru saja berakhir pada Jumat subuh 10 Juli 2026. Messi maupun Mbappe masih berpeluang menambah koleksi golnya pada Piala Dunia 2026. Argentina harus mengalahkan Swiss untuk memasuki semifinal. Sedangkan Prancis sudah memastikan masuk semifinal setelah mengalahkan Maroko 2-0. 2 gol masing-masing dicetak oleh Mbappe dan Dembele. FIFA menyebut pencapaian Messi sebagai tonggak baru dalam sejarah Piala Dunia. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mencatatkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Prancis. Ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Mbappe diketahui menjadi starter saat Prancis menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 Jumat 10 Juli. Laga itu sekaligus menjadi rekor penampilan ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Lansir CNN dari Opta, Mbappe mencatat rekor tersebut pada usia 27 tahun 201 hari. Ia mematahkan rekor Ladislau Zmuda yang mencapai 20 laga saat berusia 28 tahun 34 hari. Mbappe juga menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama, yakni di bawah kepemimpinan Didier Deschamps. Selain rekor penampilan, Mbappe juga menorehkan rekor lain, di antaranya Mbappe menjadi pemain pertama sejak 1966 dengan kontribusi 10 gol dan assist pada dua edisi berbeda. Setelah pertandingan Prancis versus Maroko, ia sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final. Catatan itu maksud kami menyamai rekor pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Mbappe juga mencetak 8 gol dan 2 assist sepanjang turnamen. Ini semakin istimewa karena belum pernah dicapai oleh legenda seperti Pele, Maradona, Ronaldo, Nazario, Miroslav Klose maupun Messi. Kini Mbappe juga berstatus top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol melewati Olivier Giroud, dan pada usia 27 tahun peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, apa nih guys?
1: Bang nih bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Gak bisa.
0: Ciao. Ini benar, Mai.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang.

0: yang tidak benar atau hoax. Jadi, kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam mendengar prosa dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Joana dan juga rekan Dev yang ada di box musik ya. Kami akan menemani Anda di malam hari ini di Florata Malam hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya sesaat lagi kami akan menghadirkan ragam informasi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan mengajak Anda untuk

menyimak berita-berita terupdate ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah dari Pro3 Jakarta. Selepas itu ada mimbar agama Islam ya yang akan kami hadirkan sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan drama radio dan juga komunitas bicara ya yang akan hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan di akhir kebersamaan kita ada beberapa tips yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

TM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu

Yeah.

Hello, Jawa, take a me, baby, don't you?

0: Bosco.
1: Tiga.
2: Oh, iya.

Машина сама, это фото.

Thank you.

0: Hello.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRI ND mempersembahkan sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita.

Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan

0: menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan ke Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam sidang persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Faith 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dede Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami

meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga

0: itu.
1: Seperti diinformasikan

0: Kawasan Lereng Merapi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, dalam beberapa hari terakhir masyarakat di lereng Merapi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo Kecamatan Kemalang Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian untuk mengetahui

0: di Kabupaten Klaten.
1: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah sudah relatif banyak ke barat-barat daya.
0: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin.

0: selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
2: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap

0: berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam

0: Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
0: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tenis

0: terminal D8 yang terintegrasi.
1: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
2: Karena keberadaan di
0: Eropa. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan.

0: 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
1: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Kalau tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Islam dengan topik Syukur dalam Hikmat, Sabar dalam Musibah, bersama Abdul Aziz Yasin SSC, Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten Nd.

بهم ورحمته وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyayangi kita dan nikmat-Nya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz

maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selama di dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'at tabi'in, hingga sampai kepada kita. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRIND, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah.

musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan ataupun musibah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 105.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perintah.

buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa, kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musibah adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Azmul

falahus suh. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapi cobaan. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah ataupun kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
1: Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.
2: Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kukira tidak akan pernah bisa kita bersatu. Ternyata Tuhan memberikan nanda kehidupan yang indah.

0: Kita duduk di sini aja ya.
1: Oke, terserah kamu aja lah.
0: Biar pas kelihatan live musiknya.
1: Sil, tadi kamu pesan apa di kasir?
0: Ya, seperti biasa, satu cangkir latte panas buat aku dan satu cangkir cappuccino panas buat sahabat aku yang paling baik sedunia.
1: Ih, kamu nih lebay.
0: Ya, apanya yang lebay? Beneran kok, kamu baik, saking baiknya. Kamu sampai sekarang masih setia sama satu cowok yang sekarang entah di mana.
1: Udah ah, gak usah bahas cerita lama. Kita mau nongkrong gak nih?
0: Iya, terserah kamu deh. Jangan manyun gitu dong. Maaf ya.

0: Eh, Nat-Nat.
1: Apa?
0: Ini telingaku yang salah atau gimana sih?
1: Kenapa sih?
0: Nat, ini loh. Ini kan suaranya si Arman.
1: Enggak kok, mana mungkin dia balik ke kota ini. Enggak mungkin, Sil. Kalau dia masih di sini, karir di musik enggak bakal berkembang nih.
0: Kalau gitu, kita pastiin ya.
1: Ih,
0: kita lihat ke panggung ya.
1: Ih, apaan sih, Sil? Kenapa harus sampai masin segala? Udah, santai aja.
0: Ya, aku kan penasaran, Nat. Kita lihat bareng yuk. Yuk. Satu, dua, tiga.
1: Iya beneran dia.
0: Kok bisa?
1: Kok bisa tuh kan?
0: Ya bener. Apa kata aku?
1: Sia, aku gak mau ketemu dia. Aku balik duluan gak apa-apa ya. Cappuccino-nya belum datang juga kan. Kamu aja yang minum ya. Dadah, aku duluan.
0: Ih, ngapain kamu yang pergi? Udah di sini aja. Dia gak bakalan sadar sama kamu pasti.
1: Enggak.
0: Orang kamu rambutnya udah panjang gitu.
2: Aku bukan jodohnya. Terima kasih.
1: Enggak, aku gak mau.
0: Nat, kayaknya aku salah prediksi deh.
1: Apa yang salah nih, Sil?
0: Nat, si Arman kayaknya tahu deh kamu di sini. Dia jalan ke arah kemeja kita, Nat.
1: Hah? Iya, Sil. Aku duluan ya, dah.
0: Lalu, Nat, kok aku ditinggal?
3: Nat, tunggu Nat.
1: Lepasin. Kamu ngapain di sini?
3: Please Nat, jangan pergi dulu. Dengerin aku dulu.
1: Apa yang harus aku dengerin dari kamu? Bukannya udah jelas kamu ninggalin aku buat kejar cita-cita kamu?
3: Aku tahu. Justru karena itu, aku kembali ke sini buat kamu, Nat.
1: Gak usah ya jadiin aku alasan buat kamu kembali.
3: Oke. Untuk semua yang udah aku lakuin, untuk semua keegoisan aku, aku minta maaf, Nat. Tapi, singkatnya dengerin aku, Nat.
1: Apa?
3: Aku udah berusaha semampuku. Tapi untuk menjadi seorang musisi gak segampang itu, Nat.
1: Nah, tuh tahu.
3: Aku sadar kalau aku terlalu egois udah ninggalin kamu. Tapi faktanya, aku melepas mimpi itu.
1: Masa?
3: Aku ingin kembali sama kamu, Nat. Dan menjalani kehidupan seperti biasa, Nat.
1: Kalau memang seperti itu, kenapa kamu gak langsung cari aku?
3: Kamu mungkin gak akan percaya.
1: Mas, iya.
3: Aku udah mengikhlaskan mimpiku itu. Tapi untuk bersama kamu, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri dulu. Baru aku cari kerjaan tetap kesana kemari, Nat.
1: Terus kamu jadi penyanyi kafe? Itu.
3: Oh, enggak. Bukan. Itu cuma aku jadiin pelepas kangen kalau aku main musik aja, Nat.
1: Terus?
3: Kamu jangan ketawa ya. Aku kerja di teller bank, Nat.
1: Kok bisa?
3: Tuh kan, kamu ketawa.
1: Iya kan, jauh banget dari seniman ke akuntan, huh?
3: Ya gak apa-apa. Demi kamu, Nat. Kamu gak marah lagi kan sama aku?
1: Gimana ya? Aku gak bakal marah. Kalau kamu membayar waktu yang aku buang sia-sia karena gak bisa lupain kamu.
3: Oke. Kalau gitu minggu depan aku datang ke rumahmu ya. Hah? Sama orang tuaku.
1: Ngapain?
3: Buat ngelamar kamu lah. Gimana? Hah? Bayaran aku mahal kan?
1: Gimana ya? Apa kamu gak terlalu terburu-buru?
3: Meskipun terburu-buru, kamu mau kan jadi ibu dari anak-anak kita?
1: Hah?
3: Say yes, please. Gimana?
1: Yes, I do.
3: Yes! Tapi ngomong-ngomong, maaf, Nat.
1: Kenapa?
3: Kayaknya aku lamaran sama kamu di parkiran nih.
1: Hah? Iya ya.
4: Bu, iya nak, kenapa?
1: Minggu depan Arman sama orang tuanya mau ke rumah kita untuk melamar, Bu.
4: Loh, bukannya dia sudah meninggalkan kamu?
1: Itu dulu, Bu. Aku pun juga kaget. Tiba-tiba ketemu Arman lagi.
4: Dan Dan dia serius, Bu. Ibu keberatan kalau kamu akan menikah dengan dia. Tapi, Bu, dia seenaknya meninggalkan kamu begitu saja. Lalu seenaknya kembali dan ingin menikahimu.
1: Iya, Bu.
4: Melihat kamu sedih, ibu juga ikut sedih. Saat dia pergi, kamu tidak mau makan, tidak mau keluar kamar.
1: Tapi, Bu,
4: hati ibu hancur melihat kamu seperti itu, Nak.
1: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Bu, karena aku tidak memikirkan perasaan ibu saat itu. Tapi nada mohon sama ibu, kasih Arman kesempatan sekali lagi ya, Bu. Please.
4: Baiklah. Tapi dia sudah bekerja tetap kan?
1: Sudah, Bu. Dia bekerja sebagai teller di bank.
4: Baiklah.

0: mikirin apa sayang?
1: Aku ingat waktu kita dulu baru ketemu setelah lama berpisah. Dan ternyata ibu meragukan keseriusan kamu. Tapi sekarang aku bahagia. Bukan aku saja, tapi kita ya yang bahagia.
0: Iya, kita bahagia. Aku sangat bersyukur bisa bersama kamu.
1: Iya.
0: Dan kita dikaruniai anak-anak yang lucu, Nat. Eh, pulang yuk.
1: Yuk.
0: Mataharinya udah terbenam.
1: Yuk, kita pulang.
0: Fani, Fani, Aska, ayo kita pulang, Nak.
2: Demikian Simfoni yang Hilang, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Arman diperankan oleh Awan Fauzan. Nada diperankan oleh Dinia Khairani Aisyah. Silvi diperankan oleh Darwita Roza. Ibu diperankan oleh Titin Yudiarni.

0: yang pergi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya ya, yaitu Komunitas Bicara. Seperti yang sudah saya informasikan ya, kita akan berbincang tentang peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di Tanah Rantau bersama Ibu Emiliana Aka, Ketua Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara, hadir.

peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau? Pendengar, berbicara tentang peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau di tengah arus globalisasi dan kehidupan yang semakin dinamis, menjaga identitas budaya bukanlah tugas yang ringan ya. Namun justru di sanalah peran perempuan menjadi begitu strategis. Dan pendengar, perempuan bukan hanya menjaga nilai-nilai dalam keluarga ya, tetapi juga pewaris bahasa, adat istiadat ya, seni, tradisi dan juga semangat gotong royong nih pendengar. Hal ini juga diwariskan ya kepada generasi berikutnya nih pendengar. Dan melalui komunitas perempuan Manggarai memiliki ruang untuk saling mendukung, berkolaborasi, kemudian juga menghadirkan berbagai kegiatan yang memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Manggarai meskipun berada jauh di kampung halaman. Dengan demikian budaya itu tidak hanya dikenang ya, tetapi terus hidup, berkembang dan juga menjadi bagian bagi generasi muda di tanah rantau. Oleh karena itu pendengar, malam ini kita mengajak Anda ya pendengar untuk mengikuti perbincangan kami bersama Ketua Komunitas Perempuan Manggarai yang ada di Jakarta ya, Ibu Emiliana Aka, yang selama ini aktif menggerakkan berbagai kegiatan komunitas dan juga turut berkontribusi dalam menjaga serta memperkenalkan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kita sudah terhubung ya bersama Ibu Emiliana Aka, seorang perempuan yang tentu saja aktif ya di bidang atau di dunia komunitas ya. Dan kita akan berbicara terkait dengan peran komunitas nih dalam menjaga budaya ya di tanah rantau. Halo, selamat malam Ibu.
1: Halo, ya selamat malam Kak. Selamat malam.
0: Ya, salam jumpa kembali bersama Pro 1 RRI ND dan salam sehat ya dari studio untuk Ibu.
1: Sama-sama Kak.
0: Baik, saya yakin ya walaupun capek ya dari perjalanan jauh, tapi semangatnya masih terus on ya Ibu ya.
1: Iya betul.
0: Baik Ibu, nah malam hari ini kita akan berbicara tentang peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau nih Ibu. Nah Ibu, bisa diceritakan apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas perempuan Manggarai di tanah rantau dan juga apa nih visi utama komunitas ini Ibu? Silakan.
1: Oke, selamat malam Kak. Sebenarnya sih yang melatar belakangi lahirnya komunitas perempuan Manggarai ini sederhana saja. Berangkat dari semangat kami para perempuan diaspora yang melihat bahwa kami ini kalau secara bersama-sama itu lebih bisa memberi kontribusi positif. Setidaknya untuk kehidupan sosial ekonomi sesama diaspora yang ada di rantau dan juga lebih jauh lagi pengen secara bersama-sama juga bisa memberi kontribusi positif terhadap daerah asal kami, khususnya daerah Manggarai dan dalam skala lebih besar daerah NTT. Jadi berharap secara bersama-sama itu lebih bisa memberi kontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi baik untuk sesama kaum diaspora maupun untuk daerah asal. Jadi sederhana aja sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya komunitas perempuan Manggarai ini. Baik. Karena kami melihat daripada sendiri-sendiri secara bersama-sama itu akan jauh lebih efektif.
0: Ibaratnya seperti itu, sapu lidi ya. Kalau hanya satu batang saja tidak mungkin membersihkan tumpukan sampah ya Ibu ya. Jadi harus diikat bersatu nih sehingga bisa menjaga kekompakan, persatuan juga ya walaupun di tanah rantau ya Ibu.
1: Iya betul Kak. Jadi spirit kebersamaan itu tuh yang sangat penting karena sebenarnya itu juga bagian dari apa ya budaya gotong royong sebenarnya kan. Nah, tetapi dalam kalau kita membentuknya dalam sebuah komunitas. Itu akan jauh lebih efektif.
0: Baik.
1: Seperti itu Kak.
0: Baik Ibu. Nah, kalau menurut Ibu ya, apa nih peran strategis perempuan dalam menjaga identitas budaya Manggarai di tengah kehidupan modern dan juga keberagaman budaya di perantauan nih Ibu?
1: Iya, ini tantangan terbesar mungkin bukan buat perempuan aja ya, tapi juga untuk semua kita dalam menghadapi tantangan globalisasi di mana udah tidak ada sekat-sekat lagi yang membatasi, sehingga itu sangat penting apa yang namanya budaya. Identitas dan nilainya itu menjadi pegangan buat semua orang. Nah, dalam budaya orang Manggarai sebenarnya perempuan itu salah satunya itu kami menyebut perempuan itu adalah siri bongkok. Jadi siri bongkok itu adalah tiang penyangga kalau kita bicara rumah adat. Tiang penyangga yang sebenarnya dalam implementasi kehidupan sehari-hari, perempuan itu dalam kehidupan keluarga dia menjadi tiang penyangga kehidupan keluarga ini, dari sebuah keluarga, untuk mendukung kehidupan, salah satunya kehidupan perekonomian. Dan juga perempuan ini, dia keluar ke masyarakat, dia juga menjadi apa ya, pemersatu sebenarnya, menjadi jembatan untuk bisa lebih berkontribusi di tengah masyarakat. Jadi kami melihat budaya itu adalah identitas yang harus dipertahankan, dan kemudian jangan sampai kehilangan akarnya.
0: Okay.
1: Dan perempuan itu bisa menjadi pendidik pertama, pendidik utama di dalam keluarga. Karena dari seorang perempuan, anak ataupun siapa aja ya yang dalam hidup dalam keluarga itu kita bisa saling berbagi soal nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Karena itu perempuan itu akan, kami melihatnya menjadi, boleh dibilang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan juga mewarisi budaya, bukan hanya budaya Manggarai tapi budaya apapun yang kita miliki.
0: Oke, baik Ibu. Nah, selama terbentuknya komunitas perempuan Manggarai ini pasti punya program atau kegiatan nih Ibu ya. Nah, apa saja nih program atau kegiatan rutin yang dilakukan komunitas untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada generasi muda nih Ibu, khususnya yang berada di perantauan nih ya Ibu?
1: Sebenarnya sih kalau bicara budaya Manggarai sendiri, sebenarnya kan budaya itu ada banyak ya, termasuk makanan, termasuk seni, kemudian tari, tarian dan macam-macam. Jadi kami berapa kali itu mengadakan festival budaya Manggarai, di mana kami mau adakan festival itu tidak sekedar kegiatan seremonial, tidak hanya sekedar pentas budaya, tetapi di dalam festival itu kami juga pengen yang terpenting itu adalah bagaimana nilai-nilai dari setiap budaya ini itu bisa teredukasi atau bisa di dalam pentas budaya itu bisa kita jaga nilainya dengan benar. Karena apa, misalnya kalau di Manggarai sendiri itu ada namanya tarian caci yang sangat terkenal itu. Sebenarnya tarian caci itu kalau kita lihat bukan hanya gerakan tetapi peralatan-peralatan yang digunakan itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kami pengen bahwa pentas budaya itu tidak sekedar tampilan seremonial atau promosi budaya, termasuk budaya soal tarian tadi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pemahaman atau nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap budaya yang kita miliki. Makanya kami sudah dua kali melakukan festival budaya, dan yang kedua itu kami bahkan mendatangkan salah satu ahli yang sangat kompeten untuk berbicara soal budaya Manggarai. Karena kami melihat yang paling penting itu adalah bukan soal pentasnya, tetapi bagaimana nilai-nilai budaya itu juga dipahami dengan baik dan benar, dan juga bisa diwariskan. Nah, kami udah dua kali melakukan pentas festival budaya, tepatnya di Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tapi dalam dua tahun terakhir ini, kaum diaspora Manggarai itu sebenarnya kami punya kesepakatan bahwa kedepannya festival budaya Manggarai ini akan dilakukan oleh namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek, di mana di dalamnya itu ada beberapa berbagai komunitas Manggarai yang ada di Jabodetabek ini yang nanti akan bersinergi secara bersama-sama dengan payung utamanya adalah Ikamada, saat ini diketuai oleh Bapak Rikard Bagun. dan akan melakukan pentas atau festival budaya sekali setahun. Dan kebetulan tahun ini akan diadakan nanti di bulan Agustus. Jadi kami pengen festival budaya ini dilakukan secara di bawah satu payung induk organisasi kami, khususnya untuk orang Manggarai yang namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek. Walaupun setiap komunitas itu tetap bergerak, tapi bergerak bersinergi secara bersama-sama supaya festival budaya itu jauh lebih, gongnya itu jauh lebih kuat lah.
0: Baik. Nah, ketika ada kegiatan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, bahwa ada festival, kemudian juga untuk bulan Agustus nanti juga akan diadakan kembali acara ya, atau kegiatan
1: pentas budaya,
0: pentas budaya ini. Bagaimana antusias dari masyarakat Manggarai yang ada di Jabodetabek nih, Ibu?
1: Sebenarnya kan kalau kami buat kita kaum diaspora ini kegiatan-kegiatan budaya ini menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Tidak hanya sekedar untuk bisa saling berjumpa, kemudian bisa melepaskan sedikit dari rutinitas harian masing-masing diaspora yang ada di Jabodetabek ini. Jadi yang kami lihat itu adalah setiap kali ada festival budaya yang diadakan di Jabodetabek ini, itu antusiasmenya itu sangat luar biasa. Nah, kebetulan festival budaya yang biasa kami lakukan ini tidak semata-mata pentas tari dan seni, tapi juga menggabungkan dengan bazar makanan-makanan tradisional khas orang-orang khas orang Manggarai maupun bahkan orang NTT. Jadi benar-benar kami mencoba membawa suasana Manggarai ke tanah rantau. Jadi orang-orang kaum diaspora yang sudah lama berada di tanah rantau ini benar-benar merasakan atmosfernya seolah-olah berada di Manggarai. Itu seperti itu. Jadi sejauh yang kami lihat tuh antusiasmenya itu sangat sangat luar biasa, dan dukungannya itu juga sangat luar biasa. Bukan hanya di sesama diaspora yang ada di Jabodetabek ini, bahkan dari luar Jabodetabek, bahkan dari pemerintah pemda-pemda setempat yang ada di Manggarai.
0: Oke, berarti banyak dukungan ya, banyak sponsor nih ya, Ibu, untuk kegiatan mendatang.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, baik, Ibu. Nah, berbicara tentang kegiatan komunitas perempuan ya, perempuan Manggarai yang ada di Jabodetabek nih, bagaimana nih dengan perkembangan teknologi saat ini yang cukup pesat ya. Nah, bagaimana komunitas perempuan Manggarai yang ada di Jakarta ini memanfaatkan media sosial dan juga teknologi digital untuk mempromosikan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas lagi?
1: Sebenarnya kan media sosial ini kalau buat kami itu adalah mencoba memanfaatkannya secara optimal dan secara positif. Karena dengan media sosial ini memungkinkan kita itu untuk melakukan promosi secara gratis, jauh lebih efektif karena jangkauannya sangat luas. Yang paling penting itu adalah konten yang kami promosikan lewat media sosial ini. Mungkin kalau kakak lihat itu kami punya beberapa platform media sosial, seperti Instagram maupun Facebook. Dalam beberapa media sosial yang kami punya ini, itu kami coba membagikan semua dokumentasi kegiatan kami. Itu yang terpenting itu adalah apa ya, dokumentasi yang kami share lewat sosial media itu bukan untuk pamer, iya. Tapi yang terpenting itu adalah itu untuk mengedukasi apa sih yang kami lakukan. Kemudian di situ tuh juga kami coba sharing promosi tenun, kemudian promosi kuliner, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bahkan salah satu contohnya itu kami pernah mengadakan sharing session dengan beberapa toko inspiratif, salah satunya Ibu Nafsi Amboi. Gimana kami coba menggali nilai-nilai kehidupan dari seorang Nafsi Amboi itu, okay. Itu untuk bisa di apa ya, di sharingkan ke khususnya ke generasi-generasi muda, bahkan juga untuk diaspora Manggarai. Jadi sebenarnya peran media sosial itu sangat penting dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan kami. Tapi yang paling penting itu tadi, apa yang konten atau isi yang mau kita promosikan. Karena sebenarnya kan media sosial itu kan hanya tools, alat sebenarnya kan. Nah, ya, hanya tantangan itu bagaimana memanfaatkan media sosial ini secara positif, secara produktif, dan secara efektif. Kemudian dengan upaya media digital itu juga memungkinkan kita mempromosi budaya Manggarai itu dengan jauh lebih efektif, sehingga banyak diaspora itu juga bisa mengenal budaya Manggarai, bahkan tidak terbatas, karena media sosial ini kan sekatannya itu hampir tidak ada, jadi jangkauan promosinya itu jauh lebih luas. Nah, itu sebenarnya tantangannya kan. Jadi globalisasi dengan adanya sosial media, tinggal bagaimana kami komunitas perempuan Manggarai ini memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk mempromosikan budaya ini. Tapi yang paling penting itu adalah mempromosikan budaya yang dengan baik dan benar, seperti tadi saya sebutkan, bahwa yang paling penting nilai-nilai dari setiap budaya yang kami punya itu harus bisa dipertahankan, okay. Dan juga bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Pak.
0: Baik, Ibu. Nah, kalau tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada kegiatan, ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah juga, atau dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dukungan atau kerjasama dalam bentuk apa nih selain festival budaya ini, Ibu? Adakah dukungan lain dari pemerintah daerah ya, Manggarai, mungkin Manggarai Timur, Manggarai Barat, seperti itu, Ibu?
1: Sebenarnya sih kalau kita bicara dukungan real dari pemerintah daerah setempat itu, kami melihatnya itu lebih ke dukungan secara tidak langsung. Okay. Gimana ada beberapa aspek yang kami coba gali dan minta dukungan, walaupun ini bukan soal dukungan pendanaan ya, tetapi dukungan-dukungan lain yang sebenarnya itu sangat penting dalam kami bisa mempromosikan budaya Manggarai. Karena sebenarnya kan kami kaum diaspora ini itu adalah bisa jadi corong promosi kegiatan-kegiatan promosi dari pemerintah-pemerintah setempat. Misalnya ada saudara-saudara kami yang mau adakan pameran di Jabodetabek ini, dan sebaliknya kami juga kadang membutuhkan dukungan-dukungan lainnya dari pemerintah setempat dalam bentuk kerjasama sekalipun. Tapi yang paling penting buat kami itu adalah di Jabodetabek ini, bahkan dari Pemprov DKI di mana kami berdomisili, itu juga kami sering mendapat dukungan setiap kali kami melakukan kegiatan festival. Mungkin kalau kakak lihat itu, bahkan di festival budaya kami tahun 2019 kalau nggak salah, pada saat itu Gubernur Pemprov DKI itu Bapak Anies Baswedan, itu beliau sempat hadir. sempat hadir dan pada saat itu juga beliau sempat menggarisbawahi soal Jack Linko, bagaimana dia mengambil sistem transportasi di Jabodetabek ini yang namanya Jack Linko. Itu sebenarnya lahir dari filosofi atau budaya orang Manggarai. Itu seperti itu. Jadi tapi kemudian kami juga di festival budaya berikutnya itu dukungan dari Pemprov DKI itu juga cukup signifikan, secara khusus untuk memfasilitasi kegiatan atau bazar UMKM, di mana UMKM ini dimiliki oleh teman-teman kami kaum diaspora yang mempunyai UMKM di Jabodetabek ini. Jadi dari Pemprov DKI itu kami mendapat dukungan yang cukup luar biasa juga untuk memfasilitasi itu.
0: Baik, Ibu. Nah, kalau tadi Ibu bercerita bahwa kegiatan festival budaya ini diadakan di Jakarta. Nah, ada tidak nih keinginan Ibu dan juga teman-teman untuk membuat kegiatan serupa di daerah kelahiran nih Ibu, di Manggarai nih Ibu, seperti festival budaya, kemudian juga bazar UMKM. Ini seperti apa nih Ibu? Adakah keinginannya untuk balik ke kampung kemudian membuat kegiatan ini?
1: Sebenarnya secara langsung itu untuk saat ini belum ya Kak, karena kebetulan kami ini kan sebagian besar itu juga masih aktif aktif kerja di Jabodetabek ini. Nah, tapi kalau bicara tidak bermaksud untuk sombong ya, tapi kami melihat di daerah lain itu juga mudah-mudahan itu lahir dari festival-festival budaya yang pernah kami lakukan. Di daerah lain teman-teman kami diaspora itu juga sudah banyak yang melakukan kegiatan yang sama, yaitu festival budaya yang adalah gabungan dari pentas seni budaya dan juga bazar, termasuk yang paling spektakuler itu biasanya itu ada fashion show. Nah, kemudian mungkin Kakak kalau ingat itu di Labuan Bajo itu sekarang ada festival tahunan. Itu namanya Festival Golokoe. Nah, itu biasanya nanti bulan Agustus. Nah, itu di awal pelaksanaan Festival Golokoe ini itu kebetulan kami itu juga waktu itu sempat dilibatkan, bahkan sempat hadir juga mengisi acara fashion show saat itu, walaupun kami tidak secara langsung secara 100% melakukan kegiatan itu di bawah kami, tapi kami udah pernah ikut terlibat dalam beberapa kegiatan festival budaya yang ada di Manggarai, secara khusus di Golokoe. Dan puji Tuhan Festival Golokoe ini saat ini kan walaupun secara event itu kalau nggak salah itu udah menjadi event tahunan, tapi udah menjadi event nasional tahunan. Dan secara konsep festivalnya itu udah semakin berkembang. Dan kami cukup berbangga bahwa di awal itu juga kami terlibat aktif untuk hadir dan ikut dalam festival Golokoe yang pertama kalau nggak salah itu tahun 2021 ya kalau nggak salah. Seperti itu Kak.
0: Untuk 2026 ini apakah dilibatkan juga nih Ibu? Karena saya melihat ada nih jadwal acara Festival Golokoe di Maria Asumta Nusantara 2026 ini. Apakah diaspora atau komunitas perempuan Manggarai yang ada di Jabodetabek atau di Tanah Rantau ini dilibatkan juga nih Ibu?
1: Untuk tahun ini sih kebetulan kita nggak terlibat secara langsung, tapi kebetulan ada beberapa anggota kami emang yang berdomisili di Labuan Bajo itu mereka ikut terlibat dalam kegiatan itu, tapi secara komunitas perwakilan membawa nama komunitas itu untuk tahun 2026 ini kebetulan kami tidak ikut terlibat karena itu tadi seperti saya bilang bahwa sebagian besar kami itu masih berdomisili di Jabodetabek yang juga masih aktif berkegiatan.
0: Oke.
1: Okay. Di kerja di Jabodetabek ini.
0: Berkarir ya.
1: Iya, masih berkarir, betul.
0: Oke, okay, baik, Ibu. Nah, Ibu, selain melestarikan budaya, bagaimana nih komunitas berdistribusi dalam memperkuat solidaritas dan juga pemberdayaan perempuan Manggarai di tanah rantau nih, Ibu?
1: Sebenarnya kami sendiri itu kegiatannya itu banyak ya, jadi
0: okay.
1: Tidak hanya bicara hanya hanya memperkuat budaya Manggarai saja,
0: mm-hmm.
1: tapi banyak kegiatan-kegiatan sosial lain yang kami lakukan. Mungkin salah satu contohnya itulah adalah kami melakukan pemberesan pernikahan untuk kaum diaspora.
0: Okay.
1: Di diaspora Manggarai maupun NTT, karena kami melihat banyak isu-isu sosial yang sebenarnya itu jauh lebih penting untuk disentuh, untuk dibenahi.
0: Mm-hmm.
1: Banyak saudara-saudara kita dari NTT yang ya udah hidup berkeluarga, tetapi status kehidupan hidup berkeluarganya itu dari sisi hukum agama maupun hukum negara itu belum dilakukan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya itu dampaknya itu adalah anak-anak mereka itu tidak bisa mengakses jaminan-jaminan sosial yang sebenarnya menjadi haknya kita sebagai warga negara. Mm-hmm. Misalnya BPJS,
0: okay.
1: Kesehatan, kemudian masuk ke sekolah-sekolah negeri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kami udah beberapa kali itu melakukan kegiatan pemberesan pernikahan dari saudara-saudara kita yang juga emang membutuhkan dukungan untuk melakukan pencatatan pernikahannya menurut hukum agama maupun hukum negara. Nah, kebetulan untuk kegiatan ini juga kami mendapat dukungan dari salah satunya itu adalah dari Wisma Samadi, di mana kami biasa melakukan kegiatan pernikahan,
0: mm-hmm.
1: peresmian pernikahan, walaupun itu sebenarnya bukan nikah masal ya, karena pernikahannya itu sendiri itu biasanya kalau dalam agama Katolik itu kan pernikahan itu tetap dilakukan di paroki di mana anak-anak kita ini berdomisili.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman menggerakkan mereka untuk untuk peduli kehidupan keluarga mereka dengan anak-anak yang sudah lahir dan butuh dukungan sosial, butuh dukungan ekonomi.
0: Yeah.
1: Itu kadang butuh sentuhan. Kadang anak-anak kita itu merasa udah hidup seperti itu aja, padahal kita pengennya kita ini udah merantau, tapi cobalah di tanah rantau ini kita hidup jangan sampai at least kita memberi kontribusi positif buat diri, buat keluarga kita masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami selalu bilang ke anak-anak atau saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan seperti ini bahwa kalau mau berkontribusi terhadap gereja, terhadap negara, masyarakat, kita mulai dari keluarga kecil kita.
0: Yeah.
1: Jadi uruslah dokumen-dokumen akta pernikahan catatan sipil, kemudian akta pernikahan gereja atau agama apapun, sehingga anak-anak ini juga punya dokumen kewarganegaraan itu sah, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti jaminan-jaminan sosial yang sebenarnya dari pemerintah itu udah sangat banyak.
0: Yeah.
1: Tapi ya kalau kita sendiri tidak membuka diri itu jadi tantangan tersendiri. Dan terus terang banyak diaspora bukan hanya Manggarai, NTT yang butuh dukungan untuk hal-hal sederhana seperti itu.
0: Oke. Baik, Ibu. Nah, ini Kalau menurut Ibu, bagaimana nih budaya Manggarai dapat menjadi jembatan untuk mempererat persatuan nih dalam keberagaman masyarakat Indonesia nih, Ibu?
1: Oke, budaya budaya itu kan apa ya? Kalau kami melihat itu hampir bukan hanya budaya Manggarai, budaya apapun yang dimiliki oleh setiap suku itu banyak nilai positif yang terkandung di dalamnya. Indonesia ini boleh berbangga bahwa kita ini punya keanekaragaman kekayaan budaya yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau kita bicara di Flores, bahkan di Manggarai sendiri, itu antara Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, itu budayanya itu udah beda-beda, tapi nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah hampir sama. Intinya itu adalah penghormatan terhadap sesama, penghormatan terhadap lingkungan hidup. Kemudian budaya, karena kami melihat budaya itu kan hanya mengatur sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau agama itu mengajarkan kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, walaupun di dalam situ, di dalam itu juga selalu ada inkulturasi, gabungan antara budaya dalam kita memperkuat hubungan yang vertikal tadi. Karena di dalam budaya orang Manggarai itu tadi tidak jauh-jauh sebenarnya adalah penghormatan terhadap sesama. Caranya seperti apa ya, dengan berperilaku, bertutur kata atau apapun itu. Nah, kemudian dalam begitu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, ya bagaimana kehidupan gotong royong, kemudian musyawarah. Jadi nilai-nilainya itu sebenarnya spiritnya hampir sama ya. Spirit utama itu seperti Bhinneka Tunggal Ika.
0: Berbeda-beda tetapi tetap
1: ya, satu. Iya, jadi ya. Jadi satu ya. Sama sebenarnya budaya Manggarai itu berbeda-beda tapi ya kita satu. Jadi semangat satu dalam keanekaragaman. Okay. Dan keanekaragaman ini itu adalah bukan untuk pecah belah, tapi justru itu untuk kita semakin kuat, untuk semakin bersatu. Tapi tidak berarti kita harus meniadakan perbedaan. Jadi perbedaan itu yang menjembatani itu adalah budaya itu tadi.
0: Oke, baik Ibu. Nah, ini yang terakhir nih Ibu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih, khususnya ya masyarakat Manggarai ini yang ada di perantauan ya, tentang pentingnya menjaga budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa nih Bu.
1: Ini yang sangat sangat penting ya, karena seperti tadi saya bilang, Indonesia ini kan kaya banget dengan keragaman budaya. Jadi menjaga budaya daerah itu bukan berarti kita membatasi diri. Tetapi kita melihatnya menjaga budaya daerah itu adalah menjaga warisan, dan itu menjaga identitas kita, identitas bangsa, identitas kita sebagai orang Manggarai atau sebagai orang NTT pada umumnya. Jadi mari kita terus mencintai budaya kita masing-masing, kemudian kita saling menghormati perbedaan budaya, karena tadi perbedaan itu bukan untuk memecah belakan, tetapi perbedaan itu adalah kekayaan yang justru akan saling bisa saling menguatkan. Itu menjadi nilai-nilai yang kaya untuk kita wariskan ke generasi berikutnya. Jadi tidak usah malu kalau kita punya identitas, karena identitas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki di tengah globalisasi yang sangat luar biasa. Karena kami melihat bahwa dengan berakar pada budaya yang kita miliki itu, kita tetap memberi nilai, memberi identitas tersendiri kemanapun kita berada. Jadi kalau saya bilang mungkin secara sederhana itu adalah kita boleh eksplor kemana aja, kemana saja di seluruh dunia, bereksplor ke dunia global, tapi tetap berakar pada budaya atau identitas yang kita miliki. Dan itu buat khususnya untuk generasi muda, itu tadi tidak perlu malu, jadilah generasi yang modern, berprestasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur yang terkandung pada budaya masing-masing kita, secara khusus budaya Manggarai. Jadi budaya itu bukan penghalang untuk maju, tapi justru akan menjadi pemacu, kekuatan dan ya, menjadi kebanggaan.
0: Oke, ini itu juga sebagai penting, sebagai pemacu ya Ibu ya, biar kita tetap semangat. Betul, untuk melestarikan budaya kita. Baik Ibu, terima kasih. Betul, untuk waktunya malam hari Kak. Ini Ibu, demikian pendengar perbincangan kita malam
1: terima
0: ini
1: kasih
0: ya.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Ya, dalam acara komunitas bicara bersama Ibu Emiliana Aka ya, Ketua Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta ya, dengan tema peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan ya, yang akan berlangsung bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga komunitasnya juga kegiatannya semakin banyak agar bisa diperkenalkan kepada bukan saja di Indonesia ya, tapi mendunia ya, budaya-budaya yang ada di Manggarai khususnya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan malam ini juga dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan Manggarai di perantauan ya, untuk terus berkontribusi dan juga melestarikan bahasa, adat istiadat, seni dan nilai-nilai budaya Manggarai sebagai warisan yang tak ternilai. Saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Dan tentu saja kami masih terus mengharapkan kebersamaan Anda ya di Florata malam ini. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

20-an ya, pop Indonesia nih pendengar. Jadi silakan memilih sesuai dengan keinginan Anda ya pendengar ya. Namun tetap nih lagunya di era 2010-an ya sampai

0: malam Putra Mus.
1: Selamat malam kalian, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, salam sehat ya Putra Mus ya, walaupun saya tahu.
1: Salam sehat, salam olahraga.
0: Semangat ya, walaupun setiap malam begadang ya, karena Piala Dunia nih ya. Tapi semangatnya tidak pernah luntur ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Putra Mus ya.
1: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Putra Mus? Pilih sendiri ya.
1: Tahun lagunya tahun berapa Kak?
0: Tahun 2010 sampai dengan 2020-an.
1: Oke. Kalau kayak gitu Undekdat ya.
0: Lagu apa?
1: Undekdat.
0: Ini suaranya putus-putus nih Putra Mus.
1: Blokan.
0: Oke, dicoba lagi ya. Saya tunggu ya Putra Mus ya di line WhatsApp, karena suaranya putus-putus ya ketika requestannya berkumandang ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Kudur-kudur ikan lele. Apa kabar kakakku yang lagi bertugas?
0: Kabar baik. Ini yang ada di Papua. Ah, oke. Saya tahu ya. Dari telepon WhatsApp diganti jadi telepon biasa ya.
2: Iya. Karena telepon HP ini kan ada tiga. Yang satu tuh khusus karena tidak ada telepon lain selain RRI saja. Yang satunya tuh telepon, jadi telepon dua-dua, yang mana yang diangkat itu yang saya langsung satu kasih mati.
0: Pokoknya HP yang satu khusus ya untuk RRI ini.
2: Iya, itu baik. Khusus karena tidak ada nomor-nomor apapun.
0: Baik,
2: jadi cuma isi pulsa khusus untuk monitor saja.
0: Mantap. Kakak Puja, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Dipilih sendiri.
2: Saya bisa request lagunya ini Betaria Sonata. Betaria Sonata apa sih judulnya?
0: Apa?
2: Pokoknya Betaria Sonata.
0: Kau salah sebut namaku ataukah bagaimana nih? Tapi saya tidak pernah salah sebutkan namanya.
2: Aduh, kata diingat tapi bisa lupa ya. Kata ganti tidak di Sirat Nasari Lukisan Cinta. Boleh toh?
0: Lukisan Cinta?
2: Iya.
0: Oke deh. Untuk
2: oke deh, lanjut. Lagi ini pertama saya spesialkan kata yang lagi bertugas. Selalu pulang hati-hati. Salam sehat. Sampai di rumah dengan selamat, hati-hati ada orang mabok. Kalau ada orang mabok lurus saja, tidak peduli dan dia biasa. Kalau orang mabok itu kan dia tuh paling jujur.
0: Saya pikir kalau ada orang mabuk kita mabuk juga.
2: Aduh jangan kan. Oke, lagi salam buat Putra Mus yang tadi baru lewat. Iya, kayaknya memang akhir-akhir ini tuh ada jaringan yang terlalu lelet.
0: Iya betul.
2: Juga misalkan buat Bunda Ima, Ibu Wijati di Wonosobo, Pak Nasrum, Pak Andi di Sira, buat Pak Andi di Batam, buat Tete Dinda di Bogor, buat Mama Glenn, Mas Usam, buat Kakak Marcel. Ya Kakak Marcel kepengen ada telepon, tapi Marcel nanti sih deh, saya kemarin sibuk sekali jadi tidak bisa jawab teleponnya Kakak Marcel. Pokoknya salam kompak hormat untuk Kakak dia, spesial buat semuanya sudah tempat spesial. Buat Bapak Ingrid juga dengan Bapak siapa lagi? Aduh, saya lupa kan. Siapa lagi ada di kelas jadi malas malam. Baik buat Kakak, terima kasih. Tulis surat di meja miring.
0: Oke,
2: ambil tinta dalam tempayan. Ini surat saya kirimkan tanda cinta dan kasih sayang.
0: Oke, terima kasih.
2: Kenapa kata?
0: Cakep maksudnya.
2: Oh sedap. Kupas lemon di tanah miring. Buang kulit di tanah rata.
0: Okay.
2: Ucapkan cinta di depan kekasih. Lupa diri di hadapan Tuhan. Atau ubur-ubur ikan lele. Tidak pamit sampai ketemu di lain waktu. Dari Dede Baba.
0: Terima kasih buat Kakak Puja yang ada di Bintuni. Pantunnya banyak sekali ya. Saya minta satu nanti. Baik, setelah Kakak Puja yang ada di Bintuni, ada Teteh Dinda nih. Halo, selamat malam. Orang Bogor, apa kabarnya?
3: Malam, Yohana.
0: Iya, selamat malam juga. Suaranya tidak sengau lagi sekarang, saya.
3: Iya, cemen memang. Begitu dong. Kemarin sengau, aduh, kasihan. Jadi, tapi Teteh baca, terdetek kok. Suara Yo yang terganggu atau enggak tuh terdetek sama Teteh.
0: Oke deh. Baik, Teteh apa kabarnya malam hari ini?
3: Teteh sehat walafiat.
0: Okay,
3: dan siang tadi cukup terik untuk suhunya.
0: Mm-hmm.
3: Karena teriknya siang, tapi begitu masuk sore itu sampai malam tuh dingin terus nanti sampai pagi tuh yo.
0: Iya, berarti sama nih cuacanya seperti itu. Kalau siangnya terik berarti malamnya dingin sekali ini.
3: Dinginnya itu air pagi-pagi kalau mau mandi dinginnya luar biasa.
0: Jadi anggaran gas dan minyak tanah naik ya karena pagi harus jerang air panas nih. Untuk mandi
3: Iya betul. Kalau yang ada water heater juga tetap aja hal listriknya bayar ya.
0: Membengkak ya. Oke deh Teteh, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Teh?
3: Lagu Indonesia ya?
0: Iya, tahun 2010 lagi? Sampai 2020-an.
3: Nah itu aja yo. Dari Naf.
0: Naf ya.
3: Kenanglah aku ya yo.
0: Kenanglah aku.
3: Iya ya yo.
0: Oke deh. Sudah pasti nih.
3: So pasti tuh. Dia begitu, dia punya lirik, dia punya nadanya. Teteh suka banget lagu ini.
0: Oke deh.
3: Oke, doa terbaik untuk Yohana. Dengan siapa yo malam ini?
0: Dengan Dev Rivaldi, Teteh.
3: Oke, Kakak Dev, selamat malam. Namanya keren ya, Dev Rivaldi.
0: Iya. Orangnya juga keren, imut.
3: Sepertinya begitu, sejalan berarti ya nama dengan orangnya gitu.
0: Tapi imutnya bukan hitam mutlak ya.
3: Aduh. Yo, ini di sesi-sesi terakhir ini di nyaris final ini bola bikin galau nih. Aduh.
0: Iya.
3: Bikin bingung yang mau pilih karena dua-dua bagus. Yang main dua tim bagus. Jadi mau pilih yang mana bingung sendiri.
0: Oke, kalau saya sih tetap ya di hati ada satu.
3: Iya. Tetap satu ya. Mudah-mudahan satu dia masuk ya.
0: Amin.
3: karena pilihan Yo juga itu pilihan Teteh juga sama.
0: Oke deh.
3: Kalau scrolling itu ya, I'm Ronaldo. No, I'm Messi.
0: Oke, ini sudah jawabannya sudah pasti ya.
3: Pasti itu lagi. Oke lah ya, doa terbaik dari Teteh. Salamnya untuk semuanya aja ya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Oke ya, dilanjut.
0: Oke, thank you Teteh untuk gabung-gabungnya malam hari ini ya. Semoga jagoannya juga menang ya. Kita tunggu nih hasilnya di hari Minggu ya. Oke, pendengar Pro 1, satu lagi ya penelpon sebelum kita ke lagu nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Cukri dari bawah ya.
0: Bung Sipri, apa kabarnya?
4: Ya, baik, Mbak.
0: Bawainya dingin ya?
4: Dingin, Mbak.
0: Dingin sekali. Oke, Oke deh, dingin-dingin begini dengarkan Pro 1 RRIND ya, apalagi di Ruang Rindu nih, Bung Sipri. Malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
4: Lagu yang pilih sendiri atau lagu yang udah disiapkan?
0: Pilih sendiri, 2010 sampai 2020-an nih lagunya.
4: Bisa minta lagu dari ini. Krisna Yanti bisa mbak.
0: Dari siapa?
4: Krisna Yanti.
0: Krisna Yanti, oke. Lagunya apa nih Krisna Yanti?
4: Atau minta lagu dari kota aja mbak, kota. Lampung aja.
0: Terbang atau beraksi?
4: Lagu dari kota, pelan-pelan saja.
0: Oh, pelan-pelan saja. Saya pikir mau terbang nih bersama kotak.
4: Tidak.
0: Oke deh, pelan-pelan saja.
4: Salam-salam untuk Ibu Widya Pidi Kana Sonda, untuk Bupati, Omar Cerin, Ari Yudi, untuk Marcel, Mbak Komanda, Ayu, Mama Oce, Yanti, Bung Servas, Adi Widya, Nama Oli, Nama Tia, Nama Ida, Semuanya Dengan Mel, Iblis. Terima kasih Mbak Yona, selamat malam.
0: Oke, terima kasih buat Bung Sipri ya, yang ada di Boawae. Kita langsung ke lagu ya.
5: Yang judulnya Andaikan Kau Datang Kembali dari Noah ya. Dan

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu

0: Kurang jelas ya.
1: Halo, selamat malam Kak Yuan. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dengan Putra Musdin Detumali. Mau minta lagu yang judulnya Andaikan Kau Datang Kembali dari Noah ya. Dan salam-salamnya buat semua para pendengar setia program satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat Kak Yuan bareng Koperator, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, itu tadi ya requestan dari Putra Mus ya. Setelah Putra Mus, halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.

0: Oke, baik. Ini mungkin suaranya tidak terdengar ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, dicoba lagi ya di line telepon 0821-3445-1957 atau di 0821-3878-8786. Baik, kembali kami sapa ya yang ada di ujung telepon.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Malam, Kak Hana.
0: Iya, aduh saya baru dengar lagi nih suaranya ya. Saya hampir jatuh.
1: Iya, Kak. Kagin juga loh,
0: sepertinya. Sekarang sudah balik lagi ke...
1: Sudah, Mika. Ke tempat semula.
0: Oleh-olehnya mana nih? Oke deh.
1: Kalau bisa gabung lagi ke Rindu, ke RRIND.
0: Surprise ya malam hari ini.
1: Gimana Kak?
0: Surprise, kejutan nih buat
1: Iya, Mika. Surprise buat Kana, aku juga.
0: Oke deh.
1: Siang juga sama Karian tadi.
0: Widya, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagunya, genrenya apa Mika malam ini?
0: 2010 sampai dengan 2020-an ya, pop Indonesia.
1: Oh gitu. Kayaknya Elo deh Kak.
0: Elo.
1: Iya. Masih ada.
0: Masih ada ya. Oke deh.
1: Oke.
0: Salam-salamnya.
1: Oke. Oke, next Kak, salam-salamnya buat Oma Cherry, selamat malam Oma, terus buat Bunda Ima juga, selamat malam, terus buat Papa Manda, Bapak Ingrid, Bung Maxi, Bung Marcel juga, terus buat Om Papi, selamat malam, terus buat Kak Putramus, Kak Yeri, Om Dorus juga, Bang Oris juga, selamat malam, pokoknya buat buat Kak Olin juga, selamat malam. Terus buat Mbak Nursia, selamat malam. Pokoknya buat semuanya ada spesial, selamat malam semuanya. Buat paling spesial deh, buat Kak Hana, selamat malam Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih Kak, see you.
0: See you juga Widya ya, yang ada di Maumere nih. Bunda Ima juga ya, Olin, saya tunggu gabung-gabungnya ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Bung Oris juga, Oma Cheryl ya, apa kabarnya malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu, selamat malam pada
0: hari. Malam juga Oma, apa kabarnya Oma malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar rumah baiknya. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, baik Oma. Oma malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
2: Lagu yang tersisa lagu apa Oma Zahana?
0: Lagunya pilih sendiri nih Oma. Malam hari ini tahun 2010 sampai 2020-an. Atau mau saya pilihkan Oma?
2: Iya, maksudnya pilihkan. Soalnya saya agak lupa-lupa nanti itu lagu yang tahun itu.
0: Oke deh, ini saya pilihkan nanti ya di Ruang Rindu malam hari ini. Judika ya Oma ya.
2: Iya ya.
0: Oke, bukan lagunya Judi, bukan ya. Salam-salamnya Oma untuk siapa nih malam hari ini?
2: Sama Bunda Johanna, bersama Katon lagi bertugas. Selamat malam, selamat. Kembali untuk Amerika yang berdoa teman-teman lalu satu untuk Mama Yanti,
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam ya buat Oma Cheryl ya yang ada di Boandawa. Kita langsung ke lagu ya, ada Noah dengan Andaikan Kau Datang Lagi, kemudian juga Elo dengan Masih Ada, dan Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan

hadirkan ya, tips untuk Anda bagaimana cara menjaga agar jantung kita tetap sehat ya. Nah, ini ada cara sederhana tapi sangat efektif nih ya pendengar. Nah, berbicara tentang kesehatan jantung ya pendengar, jantung ini memegang peran penting nih untuk kita ya manusia. Nah, dalam menjaga kelangsungan hidup dengan terus memompa aliran darah ke seluruh tubuh tanpa henti, ini juga terkadang ya tekanan pekerjaan, padatnya aktivitas seharian, dan juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat seseorang lupa memperhatikan

kesehatan jantungnya. Karena itu memahami dan juga menerapkan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung secara rutin sangat penting ya, agar fungsi organ tersebut tetap optimal. Nah, kebiasaan ini bisa dimulai dari rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperoleh waktu tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, untuk membahasnya lebih lengkap ya, berikut kami hadirkan cara menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan dengan meninggalkan gaya hidup sehari-hari yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung ya. Nah, pola makan sehari-hari memiliki peran yang penting dan juga sangat besar ya terhadap kesehatan jantung. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis makanan yang tepat agar kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, makanan yang sehat untuk jantung itu terdiri dari kombinasi berbagai sumber makanan ya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain itu juga guna menjaga kesehatan jantung, sebaiknya kurangi konsumsi daging olahan ya, seperti ham, bacon, sosis, dan juga hot dog nih, serta makanan asin ya, seperti ikan kering. Nah, asupan garam juga perlu dikurangi. Asupan garam yang direkomendasikan adalah 1500 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari nih, pendengar. Selain itu juga ada jumlah pantangan makanan penyakit jantung ya, seperti makanan olahan, makanan kaleng, dan juga makanan cepat saji. Camilan manis seperti donat dan kue juga sebaiknya dikurangi dan dapat diganti dengan berbagai buah yang bagus untuk jantung seperti apel atau juga buah beri. Apabila ingin minum manis, pilihlah jus buah tanpa pemanis tambahan ya, agar bisa menghindari ketergantungan terhadap pemanis buatan atau pemanis tambahan ya, seperti minuman lain ya yang bersoda juga nih pendengar. Kemudian juga menurunkan berat badan. Obesitas ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Seseorang dikatakan obesitas bila memiliki indeks massa tubuh kurang lebih 25 ya. Karenanya jika memiliki berat badan berlebihan, cobalah menurunkan atau melakukan defisit kalori dengan mengurangi 500 kcal dengan dalam diet harian ya. Hal ini akan sangat membantu untuk menurunkan berat badan rata-rata setelah setengah ya, hingga 1 kg dalam seminggu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya. Saat hinggap di daun atau bunga, mereka sebenarnya sedang mencintai.

zat kimia pada tumbuhan. Jika terasa sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan caranya yang luar biasa.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan ya Cannonball dengan mengalah. Dan pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan cara menjaga kesehatan jantung ya, secara sederhana tapi efektif nih. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk jantung, kemudian juga menurunkan berat badan. Nah, ini perlu juga ya agar jantung tetap sehat, olahragalah yang rutin. Nah, cara menjaga kesehatan jantung yang tidak kalah penting adalah olahraga secara teratur. Rutin melakukan aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan ideal dan juga menurunkan kemungkinan terkena kondisi lain yang berpotensi membebani jantung seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan melakukan setidaknya 150 menit ya per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas aerobik berat atau kombinasi keduanya. Sebaiknya aktivitas fisik tersebut dilakukan sepanjang minggu ya. Kemudian bergerak lebih banyak dan juga mengurangi durasi duduk. Aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian meningkatkan intensitas latihan aerobik untuk melatih jantung. Dan lakukan aktivitas penguatan otot intensitas sedang hingga tinggi seperti latihan ketahanan atau angkat beban setidaknya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan melakukan aktivitas fisik atau meditasi. Kemudian hindari rokok ya. Menghindari rokok atau menghentikan kebiasaan merokok adalah salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang efektif. Perlu dicatat nih pendengar ya, zat kimia dalam tembakau ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih keras ya untuk memasok oksigen yang cukup ke tubuh dan juga otak. Kemudian hindari alkohol nih. Cara menjaga kesehatan jantung selanjutnya adalah menghindari konsumsi minuman beralkohol. Pada dasarnya tidak ada batas aman untuk minum alkohol, sehingga akan lebih baik jika konsumsinya dihentikan sepenuhnya untuk menjaga kesehatan jantung secara optimal.

0: Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau pedagang yang tidak tertata. Ayo kembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selain hindari alkohol, cara menjaga kesehatan jantung yang sederhana namun efektif adalah menjaga tekanan darah dan juga gula darah. Nah, cara penting untuk menjaga kesehatan jantung juga bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara teratur. Apabila didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes, pasien dapat berdiskusi dengan dokter mengenai rencana pengobatan yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit kardiovaskular. Dan selain itu juga, sebagian besar orang tidak menunjukkan gejala apapun meski memiliki tekanan darah tinggi, dan hal ini bisa membahayakan jantung. Karena itu, cobalah untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan mendeteksi hipertensi dan melakukan penanganan lebih dini, itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian, mengendalikan stres. Perlu diketahui ya pendengar bahwa stres yang berkelanjutan dapat berperan dalam tekanan darah tinggi dan faktor risiko lain untuk penyakit jantung. Sayangnya beberapa orang justru mengatasi stres dengan cara yang tidak tepat ya, seperti makan berlebihan, minum alkohol, atau merokok. Hal ini dapat membuat risiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Jika sedang stres, cobalah melakukan hal atau aktivitas lain seperti melakukan aktivitas yang disukai ya, latihan relaksasi, melakukan yoga atau meditasi ya. Apabila stres terasa sangat berat dan membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.

0: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gomonipo merupakan salah satu tempat persembunyian prajurit Jepang pada masa penjajahan. Dalam bahasa Ende dikenal dengan Atanipo, orang Jepang. Atanipo adalah sapaan orang Ende terhadap prajurit Jepang. Menurut sejarah, bahwa Gomonipo dibangun pada awal Maret 1942 oleh tentara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik, bala tentara Nippon kembali menjajah rakyat Indonesia selama 3,5 tahun. Mereka berada di Ende dan menjajah rakyat Ende selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk mengamankan prajurit dan alat perang, tentara Nippon membangun Gomonipo sebagai markas atau benteng mereka untuk melindungi dan mengintai musuh saat aksi baku tembak dengan tentara Belanda yang saat Perang Pasifik bergabung dengan kubu sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Prancis, yang pada saat itu tentara Belanda masih menguasai semua warga Nuamere Roereke atau Kampung Besar Roereke. Saat ini Gomonipo sudah diganti dengan nama Goa Maria Fatima dan dijadikan tempat wisata rohani.

Kisah inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas. "Ya emas, benar, benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi, gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain. Sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

pemandian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

keputusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya, rekan-rekan pebisnis khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha. Kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.

Julianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Rian Hidayat dan kerabat kerja tim Musa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

santo al niño.

seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Bogo kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata pagi ini edisi Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan dialog-dialog menarik dan juga musik-musik pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pagi ini mendengar untuk mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan sebuah mimbar, sebuah mutiara pagi, maksud kami bagi pendengar kami umat Mata Kosta dimanapun berada, dengan topik Kuasa Tuhan Tiada Tandingannya yang akan disampaikan oleh Evangelis Teresia Woi dari GPPS Petra ND. Tapi sebelum itu kami hantarkan mutiara pagi tersebut dengan sebuah lagu dari Sari Simorangkir dengan judul Kaulah Harapan.

Shalom. Selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi kehidupan hari ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Kembali kita belajar firman Allah di pagi hari ini yang memberi kita kekuatan. Puji Tuhan, mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa yang mulia, terima kasih atas kehidupan dan kasih karunia yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Terima kasih juga Bapa, Engkau sudah memberikan kami sukacita, kedamaian di pagi hari ini. Bimbinglah kami setiap langkah dan berikan kami kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memperhatikan kami. Semoga perkataan dan perbuatan kami untuk kemuliaan nama-Mu dan hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami dan bagi sesama. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita masuk ruang kebenaran. Kita buka di Wahyu 3 ayat 7 bagian B. Wahyu 3 ayat 7 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pulau Patmos adalah sebuah pulau bergunung api di laut Aegea, yang merupakan dari kumpulan pulau-pulau Dodekanese di Yunani. Di pulau ini, Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat di 7 gereja di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pewahyuan ini juga berlaku bagi semua orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur, berbangga hati karena memiliki Kristus yang hebat dan luar biasa. Ia bukan hanya Tuhan yang kudus, yang benar dan berkuasa, tapi juga pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut, seperti tertulis, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ratusan tahun sebelum Kristus dilahirkan, Nabi Yesaya telah menubuatkan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita lihat dulu di Yesaya
22 ayat 22 berkata, sampai hari ini pun, apa yang telah Kristus buka, tak seorang pun dapat menutupnya, dan pintu itu adalah Kristus sendiri. Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RR Indi yang terkasih, pintu itu terbuka bagi semua orang. Pintu keselamatan, pintu kesembuhan, pintu berkat, dan sebagainya. Apakah kita mau melangkah untuk memasuki pintu tersebut? Tuhan Yesus mengajarkan untuk bertindak dan membuat pilihan. Ia tidak pernah memaksa kita, begitu pula untuk memperoleh air kehidupan. Kristus juga tidak memaksa orang untuk datang kepadanya. Namun, kita sendirilah yang harus bertindak dan membuat keputusan. Kita lihat lagi di Wahyu 22 ayat 17 bagian B. Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Selagi masih ada kesempatan, segeralah bertindak untuk datang kepada Kristus, karena Dia Tuhan yang tak tertandingan. Sekali lagi, karena Dia Tuhan yang tak tertandingi. Sekalipun tubuh kita sakit, janganlah membiarkan iman kita juga sakit. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap setia beribadah. Kita tetap semangat bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus, kita lebih dari pemenang. Kita lihat dulu Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 13. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan hari ini menjamin bagi orang percaya kepada Kristus yang tekun menantikan kedatangannya. Dia akan melindungi engkau di saat hari pencobaan yang akan datang. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalungkanlah dalam loh hatimu. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini menjamin
bagi orang percaya kepada Kristus yang tekun menantikan kedatangannya. Dia akan melindungi engkau di saat hari pencobaan yang akan datang. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalungkanlah dalam loh hatimu. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita kembali ada di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah memberkati kita. Bapa di surga, di pagi hari ini kami patut mengucap syukur firman-Mu yang sudah memberi kami kekuatan dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru, bahkan kemampuan untuk kami beraktivitas sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau memimpin langkah hidup kami. Engkau tuntun kami sehingga kami menjadi pemenang di dalam Engkau dalam segala perkara. Curahkan roh sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami menikmati. Nama Tuhan juga dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Daerah RRI ND edisi Sabtu 11 Juli 2026 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten ND meminta intervensi pemerintah pusat dalam membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2027. Festival Golo Curu 2026 resmi dilaunching di Natas Labar, Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten ND meminta intervensi pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2027. Permintaan itu muncul karena ND mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai jika kebijakan batas maksimal 30% benar-benar diberlakukan pemerintah pusat. Laporan Rufinus Wula.
1: Festival itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala Jumat 10 Juli 2026. Ia menegaskan struktur belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini masih jauh di atas ambang yang direncanakan pemerintah pusat. Menurut Gabriel, porsi belanja pegawai di Kabupaten ND saat ini berada pada kisaran 46 hingga 47%. Angka tersebut membuat Kabupaten ND masuk dalam kategori daerah yang kesulitan menyesuaikan diri apabila batas belanja pegawai dipatok hanya 30%. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN daerah terutama P3K pada tahun anggaran 2027. Gabriel menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada pemerintah daerah terkait pendataan belanja pegawai. Surat tersebut meminta daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan pegawai agar segera menyampaikan kondisi real keuangan masing-masing daerah. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pendataan dan analisis terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak sanggup membayar belanja pegawai di wilayahnya. Data yang diminta mencakup jumlah pegawai, total belanja pegawai hingga besaran kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan data secara objektif, akurat, sesuai kondisi keuangan daerah masing-masing paling lambat Senin 6 Juli 2026 melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
2: Ya, sampai saat ini kalau dengan perlakukan bahwa 30% untuk 2027 tentunya pemerintahan daerah tidak mampu untuk menekan sampai 30%. Sehingga dengan itu surat mendagri kami dari pemerintah Kabupaten ND sudah menyampaikan data ke Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi. Kalau menegakkan aturan perundukan undang-undang sebelumnya itu yang mengatakan 2027 kita harus 30%, bahwa ada penyampaian dari pemerintah pusat sungguh pun lisan, tetapi bahwa kita masih menggunakan penganggaran tahun ini untuk belanja pegawai lebih dari 30%, maksudnya begitu. Dan tahun ini saya kita hampir 46-47% belanja pegawai, sehingga di 2027 itu ruang itu masih ada untuk kita. Ya, saya berpikir bahwa P3K sebagai pemerintah kompeten ya, kita tetap mempertahankan, juga kita mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk biaya belanja pegawainya terkhusus untuk ASN di Kabupaten ND.
1: Gabriel memastikan pemerintah Kabupaten ND telah mengirimkan data yang diminta pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten ND kini berharap ada skema intervensi dari pusat agar pembiayaan gaji pegawai khususnya P3K dapat ditangani pada tahun 2027. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten ND tercatat sebanyak 7.439 orang, terdiri atas 4.334 PNS dan 3.105 P3K. RRI ND Rufinus Wula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Festival Golo Curu 2026 resmi dilaunching di Natas Labar, Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai.

0: Merawat kehidupan. Tema tersebut menjadi semangat bersama dalam membangun kehidupan beriman yang semakin kuat, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ketua Panitia Festival Golocuru 2026, Yosef Tenono, mengatakan festival ini merupakan implementasi hasil sinode keempat Keuskupan Ruteng dengan semangat berjalan bersama dalam pengharapan. Menurutnya, festival ini dibangun di atas empat pilar utama, yakni merajut iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan.
1: Festival ini sekaligus sebagai implementasi hasil sinode 4 Keuskupan Ruteng yang menetapkan fokus pastoral tahun 2026. Festival ini juga merupakan wujud komitmen Keuskupan Ruteng untuk mengembangkan pastoral yang integral dan kontekstual dengan menampilkan kekayaan religius, budaya, dan ekologis yang dimiliki Golocuru sebagai anugerah Tuhan bagi masyarakat Manggarai.
0: Sementara dalam sambutannya, Bupati Manggarai yang diwakili Asisten Satu Bidang Pemerintahan Yosef Jalamu mengungkapkan bahwa festival ini bukan hanya milik Gereja Katolik melainkan juga seluruh masyarakat Manggarai.
2: Perlu kita tegaskan kembali bahwa festival ini diselenggarakan oleh Keuskupan Ruteng. Namun bukan berarti festival ini hanya milik umat Katolik. Ini adalah perayaan bersama kita di mana semua komunitas, budaya, dan lintas agama terlibat dan berkolaborasi.
0: Pemerintah berharap festival ini terus berkembang menjadi agenda wisata nasional yang semakin memperkokoh posisi Manggarai sebagai destinasi unggulan wisata religi dan budaya di Indonesia. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Nagekeo. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
5: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
4: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Nagekeo.
5: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ande Ferry Soo melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Dari Nagekeo kita ke ND, pendengar, di mana masyarakat Kabupaten ND kini semakin dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain melalui kantor Samsat, wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan Samsat keliling yang hadir di lokasi strategis maupun layanan pembayaran secara daring. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten ND, terus mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat melalui program Samsat Keliling. Kepala Subbagian

0: Rusa, UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT, wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare, mengatakan masyarakat tidak harus datang ke kantor Samsat karena pembayaran pajak tahunan juga dapat dilakukan melalui Samsat Keliling maupun aplikasi Pro NTT.
1: Masyarakat itu bisa datang membayar di kantor Samsat, juga ada pelayanan Samsat Keliling yang berlokasi di depan lapangan Perse atau di depan dinas PPO Kabupaten Ende, dan juga bisa membayar melalui via online, melalui payment online atau Pro NTT. Dan jika masyarakat membayar melalui Pro NTT atau payment bank NTT, itu mendapat potongan tambahan itu.
0: Menurut Vincentius, pembayaran melalui aplikasi Pro NTT maupun layanan bank NTT juga memberikan potongan tambahan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Insentif tersebut diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital yang lebih praktis. Sementara itu, untuk perpanjangan STNK 5 tahunan, masyarakat tetap harus datang ke kantor Samsat karena prosesnya memerlukan pencetakan STNK dan plat nomor kendaraan. UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT, wilayah Kabupaten Ende berharap kemudahan akses layanan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende kini semakin dekat dengan masyarakat melalui mobil layanan KTP elektronik yang mulai beroperasi Sabtu 11 Juli 2026. Kehadiran layanan keliling tersebut memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan Suimam.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Maria Yasinta Wongasare, mengatakan program tersebut menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan difokuskan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik maupun kehilangan KTP sehingga memerlukan penerbitan dokumen pengganti. Dijelaskan, mobil pelayanan dijadwalkan beroperasi setiap Sabtu bertepatan dengan pelaksanaan turnamen Piala Bupati Ende U23 tahun 2026 di Stadion Marilonga Ende. Lokasi dipilih karena menjadi pusat berkumpulnya masyarakat sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak warga secara efektif. Ia melanjutkan, petugas di Sdukcapil akan melayani perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum pernah melakukan perekaman sesuai persyaratan administrasi berlaku. Masyarakat yang kehilangan KTP juga dapat mengajukan pengurusan dokumen baru melalui pelayanan bergerak yang telah disiapkan.
4: Bagi warga masyarakat Kabupaten Ende yang kebetulan datang dan menonton Bupati Cup tahun 2026 ini, mari sama-sama di samping menonton, Dinas Dukcapil juga membuka layanan perekaman EKTP. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus EKTP, silahkan melakukan perekaman EKTP di lokasi, ataupun ada yang kehilangan KTP, bisa juga dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian dan akan dicetak ulang lagi di lokasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini setiap Sabtu, jadi mungkin ada 3 kali hari Sabtu selama pertandingan ini.
3: Yasinta menambahkan, melalui layanan jemput bola, Dinas Dukcapil berupaya memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran mobil layanan diharapkan meningkatkan kepemilikan KTP elektronik sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan.
2: Berita terakhir, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan dinilai turut mempengaruhi munculnya sejumlah gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan berbagai penyakit yang umum terjadi selama musim kemarau. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Sulastri, mengatakan perubahan musim mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan resiko munculnya sejumlah penyakit. Menurutnya, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. Yayu mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ende hingga periode Januari sampai dengan Juni tahun ini terjadi peningkatan kasus ISPA dibandingkan periode sebelumnya.
6: Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA dan itu kita tindak lanjuti. Kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi dan identifikasi edukasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan, juga edukasi.
5: Menurut Yayu, masyarakat yang mengalami gejala sakit dan tidak membaik dalam 1 hingga 2 hari dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi air minum yang bersih dan aman, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran penyakit selama musim kemarau. RRI ND Rama Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro1 RRI ND.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Berikutnya kami akan hadirkan beragam peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Juli, di mana pada tahun 1174 Baldwin IV yang juga dikenal dengan sebutan Raja Lepra atau Raja Kusta naik tahta Kerajaan Yerusalem pada 11 Juli 1174 menggantikan ayahnya Raja Amalrik. Raja Amalrik maksud kami. Saat itu dirinya masih berusia 13 tahun. Karena batas usia kedewasaan di masa itu adalah 15 tahun, maka sebagai pelaksana harian raja adalah bangsawan Miles dari Plensi dan kemudian Count Raymond III dari Tripoli. Baldwin IV baru sepenuhnya memerintah pada tahun 1176 dan julukan yang didapatnya itu karena dia mengidap penyakit kusta atau lepra. Pada tahun 1899, Giovanni Agnelli dan sejumlah pengusaha bersama-sama mendirikan pabrik mobil Fiat, singkatan dari Fabbrica Italiana di Automobili Torino. Nah, pabrik mobilnya kemudian berdiri pada tahun 1900 dengan produksi pertama 24 buah mobil yang dikerjakan 35 orang pekerja. Produksinya kemudian berkembang menjadi 135 mobil pada tahun 1903, lalu melonjak menjadi 1149 pada 1906. Demikian ragam peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Juli yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 100,5 FM Pro 1 RRI Indek, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tiba saatnya kami menghadirkan ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan M. Kaisar Agni Pratama, Prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Kak Kaisar.
2: Selamat pagi Pak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 11 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga esok hari tanggal 12 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksikan terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk selanjutnya waspada gelombang laut. Untuk selanjutnya kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 56 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Kaisar. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Terima kasih Kak.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Sembari menunggu dialog kita dengan Kabakestra Kabupaten Sika terkait dengan program bantuan belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sika, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.go.id. Informasi pertama datang dari Polda Metro Jaya, pendengar, yang belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi terkait temuan emas batangan dan uang asing. Penyidik masih mendalami seluruh alat bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab. Meski telah menyita barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, penyidikan maksud kami masih terus dikembangkan. Polisi memastikan perkembangan perkara akan disampaikan setelah seluruh rangkaian penyidikan dinilai cukup. Menurut Budi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Jakarta, penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi seluruh alat bukti perkara. Karena itu penetapan tersangka belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selama proses tersebut, penyidik juga terus menelusuri asal-usul seluruh barang bukti yang telah diamankan. Barang bukti itu diperoleh dari sejumlah lokasi penggeledahan yang berkaitan dengan perkara. Penyidik menyita 74 kg emas batangan, uang senilai 77,6 miliar, dan uang juga sebesar 179,4 miliar serta 100 juta rupiah. Polisi juga mengamankan dokumen dan barang bukti lain untuk kepentingan penyidikan. Budi menegaskan seluruh barang bukti masih didalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Andriansah mengakui rumah yang digeledah di Sentul merupakan miliknya. Pengakuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Terkait temuan aset dan uang dalam penggeledahan tersebut, Febri memastikan seluruhnya memiliki penjelasan. Namun, ia menegaskan keterangan rinci akan disampaikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, penyidik masih melanjutkan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah disita, dan polisi memastikan setiap perkembangan perkara akan diumumkan sesuai tahapan penyidikan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Pendengar, ratusan mahasiswa di Kabupaten Sika saat ini telah menanti kepastian kala program bantuan belajar tahun 2026 dari pemerintah Kabupaten Sika telah memasuki tahap verifikasi lapangan. Sebuah proses yang tidak lagi hanya melihat kelengkapan berkas, tetapi juga menilai langsung kondisi real calon penerima. Tapi di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, dan di sisi lain, muncul pertanyaan tentang bagaimana menjaga keadilan dan transparansi di tengah tingginya harapan masyarakat. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme verifikasi ini dilakukan? Apa saja yang menjadi pertimbangan utama, dan sejauh mana sebenarnya pemerintah menjamin proses ini berjalan objektif? Untuk membahasnya, telah bersama kita Kepala Bagian Kesejahteraan Kabupaten Sika. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Baik. Selamat pagi semua.
0: Ya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di hari libur ini sebenarnya, Pak.
1: Siap.
0: Baik, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak, kondisi terkini pelaksanaan program bantuan belajar Kabupaten Sika tahun anggaran 2026 ini, Bapak, terutama setelah masuk tahap verifikasi lapangan, Pak.
1: Baik, selamat pagi kita semua. Saat ini memang Pemkab Sika melalui bagian Kesra Setda Sika sedang melakukan program bantuan belajar. Ini tahapan kedua. Jadi tahapan pertama kemarin sudah dilakukan di 2025. Itu berjumlah 75 penerima yang berasal dari desil 1. Itu sudah dilakukan. Ini kita masuk ke tahun 2026. Saat ini kami sedang berjalan perekrutan calon penerima bantuan belajar 2026. Di pendaftar awal kemarin itu berjumlah 441 orang. Dari mereka berasal dari universitas di lokal di Kabupaten Sika, juga adik-adik kita, anak-anak kita yang kelas 12 atau kelas 3 yang akan menjelang akan melakukan kuliah di tahun ini. Mereka total berjumlah 41. Nah, saat ini sudah masuk pada tahapan kita melakukan validasi lapangan. Nah, validasi lapangan yang dimaksud ini adalah kami bersama tim kita turun langsung by name by address ke alamat para calon penerima ini yang sudah mendaftar ke di ya. Di situ kita akan melihat langsung kondisi real.
0: Ya.
1: Apakah sesuai
0: Halo, Pak.
1: Karena beasiswa ini untuk masyarakat yang miskin, sehingga patokannya kita ke DTCN. Okay. DTCN ini sekarang sudah dipakai se-Indonesia. Mm-hmm. Di situ yang masuk kategori miskin adalah desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingga di tahun 2026 kita buka pendaftaran itu khusus untuk desil 1 sampai desil 5. Nah, saat ini kita sudah berjalan 1 minggu melakukan validasi. Data sudah mulai kita input.

0: kita melihat langsung real, kita ada sisi wawancara, kemudian ada beberapa kuesioner yang harus diisi berupa data dan lain-lain. Seperti apa? Karena bisa saja terjadi tapi dengan kondisi sehingga perlu hanya validasi.
1: Halo Bapak, mohon maaf Bapak, mungkin kita bisa break sejenak Bapak, karena komunikasi kita sedikit terhambat jaringan Bapak. Suara Bapak tidak terdengar jelas.
0: Oh ya, baik.
1: Oke, okay. Baik Bapak, nanti kita hubungi lagi ya Pak.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Bapak.

0: Baik, selamat pagi Pak, masih terhubung bersama kami Pak. Halo, selamat pagi Pak. Halo.
1: Selamat pagi Pak, selamat pagi.
0: Baik, suaranya terputus-putus Bapak. Mungkin ada kontak lain yang mungkin bisa kami hubungi Pak.
1: Yang ini saja, yang untuk kerja, nomor ini.
0: Oke, baik Bapak. Kita bisa melanjutkan Bapak, terkait dengan tadi sempat Bapak singgung soal ratusan pendaftar Pak, yang bisa dibilang menyentuh angka 400-an. Nah, apa yang membuat pemerintah daerah kemudian merasa perlu begitu Bapak, melakukan verifikasi langsung hingga ke rumah calon penerima Pak?
1: Untuk verifikasi langsung memang sangat perlu, karena kita harus memastikan kondisi real penghidupan terjadi angka desil yang ditetapkan kepada setiap mereka itu belum tentu korelasinya dengan kehidupan nyata mereka. Ada orang yang berada di desil 1 tapi penghidupannya mereka itu lebih layak yang miskin. Sudah mendapatkan haknya untuk bisa mengakses beasiswa ini, sehingga perlu dilakukan validasi data ini, karena pengalaman di tahun sebelumnya itu memang ada terjadi di mana orang yang sebenarnya tidak layak. Tidak masuk akal. Kita harus memastikan langsung ke lapangan, melihat langsung, kita wawancara, ada pengisian kuesioner dan lain-lain, juga memastikan bahwa benar-benar mereka ini dalam masuk dalam kategori miskin dan layak dibantu. Okay. Kira-kira begitu, Pak.
0: Okay. Bapak, apakah seluruh pendaftar ini nantinya memiliki peluang yang sama atau ada prioritas tertentu yang menjadi pertimbangan pemerintah, Pak?
1: Di awal pembentukan kegiatan ini memang kita diarahkan untuk pendidikan-pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi mereka yang belajar di kampus-kampus teknik dan lain-lain, yang lebih ke apa, belajar ilmu-ilmu ilmu-ilmu pasti, misalnya tenaga kesehatan, teknik dan lain-lain, yang itu sebenarnya diprioritaskan. Tapi pada kenyataannya sampai dengan selesai pendaftaran memang tidak banyak, dalam arti yang berminat mendaftar itu yang memasukkan berkas rata-rata masuk di kuliah kampus-kampus umum kuliah. Tapi pemerintah bukan berarti menutup akses untuk mereka yang lain. Semua kita terima, kita akses. Begitupun mereka memenuhi syarat, yaitu masuk dalam desil 1 sampai dengan 5, kemudian kelengkapan berkas yang lainnya kita proses. Kita tetap terima. Jadi tidak ada pembatasan yang langsung bahwa ini harus dari kampus ini atau kampus itu, tidak. Kita terima semua dari semua kampus yang berada di wilayah Kabupaten Sika. Jadi tidak ada pembatasan khusus. Memang diarahkan untuk mencari teman-teman atau adik-adik kita yang punya latar belakang pendidikan vokasi atau yang berminat ke pendidikan vokasi. Tetapi memang itu bukan syarat utama. Itu arahan dari pimpinan. Kami berproses tetap. Semua mereka dari kampus lain yang walaupun bukan pendidikan vokasi punya kesempatan yang sama untuk mengakses beasiswa ini. Kira-kira begitu.
0: Oke. Baik Bapak, katakanlah dalam situasi kita berada dalam misalnya jumlah pendaftar ini jauh lebih banyak dari kuota. Kemudian bagaimana pemerintah menjelaskan kepada adik-adik nanti yang nantinya tidak lolos Pak?
1: Nanti kita akan ada, setelah ini tahapannya ada sesi wawancara dan itu kita melibatkan teman-teman psikolog, khususnya bagi mereka kita mau melihat sejauh mana motivasi mereka untuk bisa berkuliah atau akan kuliah, motivasi mereka itu apa. Jadi dari situ kita bisa gali keinginan-keinginan mereka, sehingga dari situ akan tergambar mereka ini sebenarnya mau kuliah untuk apa, untuk memperbaiki hidupnya atau untuk berkesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Karena dalam kondisi tertentu mereka memang tidak mampu untuk melakukan itu karena faktor ekonomi. Sehingga secara real memang kita akan menjelaskan apabila mereka tidak masuk dalam kategori penerima dalam kuotanya. Kita akan menjelaskan, kita buat pengumuman resmi, bahkan kita akan bersurat resmi kepada mereka Kalau terjadi misalnya ada komplain dan lain-lain, itu sebenarnya lumrah, itu bisa terjadi karena ada kecenderungan ke situ. Tapi itu hal yang wajar menurut kami. Tetap kita berpatok pada hasil yang kita lakukan, mulai dari sejak penerimaan awal, validasi, kemudian sampai dengan wawancara dan lain-lain. Itu memiliki dasar kami untuk menetapkan siapa yang layak dan tidak. Sampai dengan saat ini memang arahan pimpinan kami seperti itu, dan semua terbuka untuk umum. Kita tetap melaksanakan sesuai dengan aturan, mungkin juga berdasarkan kita punya perda dan perbup, itu sudah mengisyaratkan demikian. Tentu ada dengan persyaratan dan lain-lain, itulah menjadi patokan kami. Saya pikir tidak ada persoalan hasil yang akan ditetapkan nanti.
0: Oke. Bapak, kami sempat dapat info bahwa penyesuaian jadwal wawancara ini sempat diumumkan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa urgensi penundaan tahap wawancara, Bapak?
1: Kemarin memang kita deadline waktu kita tuh sampai dengan Agustus. Mengingat jumlah yang cukup banyak yang harus kita turun untuk validasi, nah, 441 tersebar di 21 kecamatan. Dari semua desa itu ada pendaftarnya, sehingga kita berpikir bahwa apabila ini dilakukan wawancara terlebih dahulu, tentu akan memakan waktu cukup banyak. Karena setiap hari target kita itu mungkin setiap hari itu bisa dilakukan wawancara mungkin 10 sampai kurang lebih 10 sampai 15 orang. Nah, waktu yang cukup singkat ini kami terpaksa harus menggeser kegiatan validasinya yang seharusnya sebelumnya seharusnya dilakukan di setelah wawancara, tapi mengingat range waktu sehingga kami geser lebih dulu, kita turun dulu ke lapangan untuk validasi, setelah itu baru kita lakukan wawancara. Jadi sebenarnya fine-fine saja sih dua jadwal ini berubah, karena ini tidak terlalu tidak ini, kita mengingat lagi kembali jumlah tahun ini cukup. Karena ya kondisi wilayah juga berbeda-beda. Ada yang kalau di kota yang mungkin lebih mudah diakses, tapi kalau yang di wilayah-wilayah pegunungan, nah itu cukup sulit lah. Jadi teman-teman di tim bekerja cukup ekstra. Kita sampai dengan hari ini juga masih ada turun. Bahkan mungkin besok minggu teman-teman tetap turun untuk menyelesaikan ini. Karena jumlahnya cukup banyak, sehingga kami berpikir ini kami dahulukan dulu validasi. Mungkin kira-kira begitu.
0: Oke, baik Bapak. Ada satu hal yang menarik tadi sempat Bapak nyatakan bahwa adalah hal yang normal ketika ada masyarakat yang memprotes nih, Pak. Nah, apakah ada mekanisme pengaduan atau ruang klarifikasi mungkin bagi masyarakat yang merasa proses seleksi ini kurang transparan, Bapak?
1: Ya, kita buka ruang setiap hari nanti setelah ini. Setelah ini kita akan umumkan. Kemudian mereka-mereka yang layak masuk itu akan kita bahas bersama dengan tim. Tim di sini terdiri dari berbagai komponen, pimpinan-pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, para asisten, kemudian teman-teman dari Dinas Sosial, dari Baperida, Inspektorat, dan lain-lain, semua masuk dalam tim. Nanti setelah semua proses ini berjalan, kita akan rapat bersama lagi untuk pembahasan penentuan mereka ini layak dan tidaknya masuk. Tentu dengan berbagai komponen yang sudah kami siapkan, kita akan presentasikan itu. Hasilnya akan kita buat dalam bentuk SK Bupati Sika. Kita buat misu. Bagi mereka-mereka yang tidak masuk atau mendapatkan beasiswa di tahun ini, tentu kita akan buka ruang untuk diskusi, berkesilakan melakukan masukan. Mungkin ada yang tidak puas dan lain-lain, silakan. Kita kantor kita terbuka selalu setiap jam kerja. Kemudian itu juga kita akan umumkan secara resmi di kanal-kanal media sosial, di kita sebarkan di kanal-kanal kita. Silakan ini mengakses. Kalaupun ada ketidakpuasan, ada protes, ada lain-lain, silakan datang ke kantor. Kami dengan senang hati menerima untuk menjelaskan ini. Kemudian bagi mereka yang tidak bisa mengakses atau tidak mendapatkan di tahun ini, kita juga punya format beasiswa yang lain. Ada yang namanya beasiswa prestasi, terus di semester akhir. Silakan bagi mereka-mereka yang tidak lulus bisa mengakses itu. Jadi beasiswa ini bukan satu-satunya yang beasiswa miskin ini. pemerintah punya beberapa beasiswa lagi yang bisa diakses secara umum, tentu syarat dengan syarat dan ketentuan. Jadi saya pikir mereka tidak perlu berkecil hati karena mereka tetap punya hak untuk berkesempatan untuk mengakses beasiswa. Kalaupun di beasiswa miskin ini tidak dapat, bisa bisa ke beasiswa prestasi atau semester akhir, dan ada beberapa beasiswa lain yang bisa diakses. Kami dalam kegiatan ini, ketika kami turun ke lapangan juga, kami menginformasikan kepada calon penerima ini bahwa banyak sebenarnya beasiswa yang bisa diakses. Jadi tidak hanya dari pemerintah, sebenarnya beasiswa dari luar itu banyak. Bahkan kita mengarahkan mereka ke format-format model-model beasiswa di luar, kita kirim dalam lain tuh, mereka mengakses dari situ. Artinya kita siap membantu di apa, mereka tetap dibuka ruang untuk bisa mengakses beasiswa yang lain. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik Bapak. Dari sekian banyak program dan beasiswa yang tadi sempat Bapak tambahkan, kita tentunya sepakat bahwa ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM, Bapak. Tapi secara jangka panjang, sebenarnya apa target yang ingin dicapai pemerintah daerah, Pak, dalam hal ini?
1: Sesuai dengan arahan pimpinan dan visi-misi pimpinan kami, salah satu programnya adalah mengentaskan kemiskinan. Mungkin mengentaskan kemiskinan dalam sini, konsep yang dibangun adalah memperbaiki pendidikan dari masyarakat kita, karena kita punya catatan putus sekolah atau tidak bisa berkuliah itu cukup tinggi. Sehingga dari sini pimpinan kami mengharapkan pada kami supaya menyiapkan format beasiswa ini. Tujuannya tentu untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, memperbaiki hidupnya mereka. Yang kita harapkan adalah ketika mereka kemudian berkuliah, mendapatkan beasiswa ini, melaksanakan kuliahnya, lalu selesai, mereka punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka secara ekonomi. Tentu dengan setelah berkuliah atau menjadi sarjana, peluang untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan itu tentu lebih besar. Artinya mereka tidak stagnat saja dengan pendidikan di SMA, mereka sampai dengan kuliah, tamat dan selesainya, tentu itu membuka peluang besar kepada mereka untuk bisa bekerja dengan baik, bisa memperbaiki kehidupannya dengan baik. Kira-kira mungkin tujuannya seperti itu.
0: Oke. Baik. Baik, Bapak. Apakah ada rencana monitoring mungkin terhadap penerima bantuan, misalnya dari sisi prestasi atau kontribusi mereka ke daerah setelah lulus nanti, Pak?
1: Sejak tahun kemarin kita lakukan monitoring. Artinya kita komunikasi kita dengan kampus-kampus lokal juga berjalan baik. Kami selalu setiap beberapa bulan sekali kita turun untuk monitoring, terutama mereka yang sudah menerima dari tahun kemarin. Kemudian kita juga buat komunitas-komunitas penerima ini. Yang tahun lalu kita sudah buat, mereka selalu kita libatkan di kegiatan-kegiatan Pemda. Misalnya kali 17 Agustus itu kita libatkan mereka, ada kegiatan sosial, kerja bakti, bantuan dan lain-lain, itu kita selalu melibatkan mereka. Dan luar biasa memang antusias mereka juga cukup tinggi. Mereka melibatkan diri, kita selalu ajak mereka, dan kita punya grup-grup WhatsApp bersama mereka yang selalu kita share. Misalnya share-share informasi. Contoh, kami sering share jadwal-jadwal pembukaan beasiswa LPDP bagi mereka yang sedang berjalan saat ini, yang tahun lalu yang berjalan mungkin berminat untuk mengakses lagi dapat LPDP atau kelanjutkan ke S2 dan lain-lain. Kita share informasi, berbagai informasi yang dari Pemda kita share kepada mereka. Mereka tahu dan responnya sampai saat ini saya bisa katakan cukup baik. Mereka sangat punya animo terhadap kegiatan-kegiatan Pemda yang kita selalu libatkan itu cukup tinggi. Saya pikir tidak ada persoalan selama ini komunikasi kami baik, dan pihak-pihak kampus kita di SIKA juga merespon dengan baik sekali kegiatan ini. Kira-kira seperti itu.
0: Okay. Baik Bapak, mungkin ini terakhir Bapak, apa pesan pemerintah kepada masyarakat khususnya para calon penerima bantuan program ini dan keluarga yang mungkin saat ini menaruh harapan besar pada program bantuan belajar, Pak? Silakan.
1: Baik, Pemda SIKA tentu akan selalu mendukung program ini, berusaha sedemikian rupa. Dalam himpitan efisiensi anggaran pun Pemda tetap menyiapkan anggaran untuk beasiswa, karena pendidikan cukup penting bagi masyarakat kita. Mohon dukungannya atas kegiatan ini bagi anak-anak kita yang akan terima. Kemudian mohon doanya sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami saat ini masih dalam tahapan validasi, kita masih turun keliling di berbagai kecamatan, mohon dukungan dari keluarga dan calon penerima untuk menerima mereka nanti memperbaiki usaha sedemikian bantu masyarakat. Program ini bisa
0: Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRIND pagi hari ini. Bapak sukses terus untuk programnya dan semoga apa yang diberikan pemerintah disambut baik dan dibalas positif juga terhadap pemerintah oleh teman-teman yang menerima bantuan Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak.
1: Terima kasih RRIND.
0: Ya. Baik, selamat pagi Bapak, Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati.
0: Baik pendengar, kita sudah dengar bersama bahwa program seleksi, proses seleksi maksud kami dalam program bantuan belajar bukan sekedar soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang bagaimana keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Verifikasi yang ketat memang menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Harapannya program bantuan belajar ini tidak hanya membantu meringankan beban pendidikan, tetapi juga benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sika. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabakesra Kabupaten Sika, Bapak Yohanes Carolus Fernando Nong, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal terutama berkaitan dengan program bantuan belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Diary.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Klop nana.
1: Ih, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, suknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

datang dari Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti yang mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Menurutnya, Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Roro menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement jaminan produk halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institut Moroccan de Normalization Maroko. Menurutnya, MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Maroko Preferential Trade Agreement atau PTA. Wakil Menteri Perdagangan mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026 14 hingga 18 Oktober di AIS BSD Tangerang. Nah, pameran tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan ekspor Indonesia sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai simpul perdagangan global. Wakil Perdagangan Luar Negeri Maroko Omar Hejira menyambut baik penguatan kerjasama perdagangan dan investasi antar kedua negara. Menurutnya, Maroko berharap perundingan perdagangan dimulai kembali awal 2027 serta mengundang pelaku usaha Indonesia menjajaki peluang bisnis. Perdagangan Indonesia dan Maroko terus menunjuk tren positif pendengar, di mana pada tahun 2025 total perdagangan kedua negara mencapai 235 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 33,04% dibandingkan 2024 sebelumnya. Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 74,8 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Investasi langsung Maroko di Indonesia meningkat dari 1,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 5,4 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Dan informasi ini tentunya kabar bahagia dan bisa Anda dapatkan di laman resmi

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu.

0: sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Kalau orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi, orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia.